0: antara 40 hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terus.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026 penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 9,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabruroh.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1 jam ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, dan keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. istilahnya kita jadinya resiko tinggi. Resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risiko beratnya itu kurang lebih 78, risiko sedang 76, terus kalau yang risiko ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad Adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini ini juga artinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya sudah sembuh juga untukkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan punya tahun depan itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
11: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP, Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
10: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya. Dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
11: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang itu.
11: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
13: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
11: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
14: menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Tapi kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas

0: aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri, bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas muka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru bukan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern dan mampu menjawab terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Ikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, atau asuransi kesehatan saat grand final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @rppri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar mana saja berada, seperti biasa nanti di jam 9 akan ada dialog dialog pagi bersama dengan Bapak Muhammad Jeremy Pure Esos, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor. Terkait dengan topik kesiapan jemaah haji Kabupaten Alor dalam menyambut perjalanan suci ke Baitullah.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

Arumantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Dibalik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: keberangkatan besok karena kemarin sudah ada pelepasan dari pemerintah daerah.
1: Siap. Untuk
0: jemaah haji Alor.
1: Baik. Kita bakal berbincang terkait dengan kesiapan jemaah haji Kabupaten Alor dalam menyambut perjalanan suci ini, Bapak ya. Dan ini menarik bagaimana kesiapan fisiknya dan juga mental jemaah haji yang ada di Kabupaten Alor menjelang keberangkatan ke tanah suci ini.
0: Ya baik, kalau untuk kesiapan fisik kami pikir sudah matang karena secara teknis itu ada dua kali pemeriksaan kesehatan, bahkan dilanjutkan dengan tes kebugaran yang dipandu langsung oleh teman-teman dinas kesehatan. Dan sampai saat ini untuk fisiknya juga tetap dikontrol oleh teman-teman dari dinas kesehatan. Jadi untuk fisik saya pikir jemaah haji Alor tahun ini sudah matang, sudah ready.
1: Sudah ready ya Bapak ya. Nah ini apa saja pembekalannya yang diberikan kepada jemaah haji sebelum menjalani perjalanan suci nih ke
0: Kalau suci. Untuk pembekalan, kalau kami di Kementerian Haji ada satu jenis layanan, itu namanya layanan pembinaan. Nah layanan pembinaan itu kita bekali mereka hal-hal yang berhubungan dengan teknis beribadah atau istilah kami itu manasik haji. Itu alhamdulillah sudah kami lakukan sejak lama untuk jemaah yang berangkat tahun ini, itu sudah kami bekali manasik itu dari bulan Agustus tahun kemarin sampai dengan saat ini. Jadi untuk kalau bekalan teknis syarat rukun wajib haji dan umroh itu saya percaya sudah matang juga.
1: Matang. Ya. Siap. Sejauh ini sudah berapa banyak nih yang dikirim ke tanah suci?
0: Kalau untuk jemaah haji Alor ya sejak lama itu di tiap tahun ada. Jadi kalau dihitung detailnya kami tidak terlalu ingat satu persatu. Tapi kalau catatan 3 tahun terakhir ya 2023 itu 19 orang, 2024 kemarin itu 26 orang, dan tahun ini 11 orang.
1: Siap. Ya. Baik. Nah ini tadi sempat disampaikan ada kebugaran dan lain sebagainya. Bagaimana pentingnya menjaga kesehatan selama proses ibadah haji berlangsung?
0: Sangat penting karena hakikat dari ibadah haji itu ibadah fisik. Ya, gitu. Ibadah fisik, kehadiran mereka di sana itu lebih banyak aktivitas fisiknya. Sehingga kesehatan dan kebugaran itu sangat penting.
1: Okay.
0: Terutama misalnya mereka melaksanakan tawaf itu, ya jujur saja kalau area tawaf di Masjidil Haram itu mengelilingi Ka'bah itu ya gambaran umumnya itu satu lapangan sepak bola. Yeah. Jadi Ka'bahnya di tengah, mereka berputar mengelilingi 7 kali putaran. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Kalau ibadah sa'i itu mereka berjalan atau berlari dari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, itu jarak Safa Marwah itu sekitar 180-an meter atau hampir 200 meter. Dan mereka harus pulang pergi selama 7 keputaran juga. Yeah. Nah, untuk itu kebugaran sangat dibutuhkan. Apalagi nanti setelah Arafah, Musdalifah dan mereka di Mina itu mereka untuk bergerak untuk melontar jumrah itu bahkan 4 kilo pergi 4 kilo pulang perjalanan. Untuk
1: Siap.
0: Itu kebugaran memang sangat dibutuhkan bagi jemaah untuk kesiapan pelaksanaan ibadah haji nanti.
1: Baik. Yang lagi pantau di YouTube-nya RSP Alor, selamat pagi. Dan kita masih berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor. Dan ini ada yang bertanya, apa saja persyaratannya? Cie, ini ada yang mau bertanya, mungkin ada jauh dari Kalabahi, mungkin bagaimana persyaratannya, kemana arahannya?
0: Oh ya baik, kalau untuk persyaratan-persyaratan mudah saja. Sebenarnya kalau secara umum itu orang yang mau mendaftar atau masih selama mendaftar haji itu cukup datang ke bank penerima setoran haji, kemudian membuka rekening, kemudian menyimpan atau menabung uang sekitar 25 juta. Nah, tapi kalau persyaratan umum tidak bisa berlaku di Alor karena Alor tidak punya bank penerima setoran. Tapi tidak usah khawatir, justru karena BPS itu tidak ada, BPS itu istilahnya bank penerima setoran haji, BPS BPIH, karena tidak ada di Alor, maka cukup datang di kantor Kementerian Haji dan Umrah. Di sana tinggal mereka menyampaikan, nanti kami yang fasilitasi untuk pembukaan rekening. Kami yang berkomunikasi dengan pihak BPS untuk pembukaan rekening. Yep. Selanjutnya uang 25 juta mereka bisa transfer ke sana. Kalau tabungan yang sudah terisi 25 juta, kita sudah bisa minta validasi dari bank tersebut dan sudah bisa proses pengemputan. Itu kalau proses dan uangnya. Sementara kalau persyaratannya itu secara umum buka rekening ya, mereka bawa KTP, kartu keluarga dengan mencatat nomor HP, itu saja cukup. Kemudian kalau persyaratan lain seperti ya KTP tadi sudah, kartu keluarga.

0: keluarga sudah, kemudian ada akte kelahiran atau buku nikah atau ijazah. Nah itu dipilih salah satu sebagai dokumen pembanding. Kemudian ditambah dengan kalau ada surat keterangan dokter, tapi itu tidak terlalu apa istilahnya, masih formalitas. Kartu golongan darah, itu juga penting karena dia berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan nanti.
1: Oke. Baik, informasi yang sudah disampaikan Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor sudah sangat jelas. Jadi bagi Anda yang ingin berpartisipasi juga mungkin mau ke Tanah Suci, informasi sudah dikasih. Dan lokasinya untuk, ini ada tanya alamat kantornya nih.
0: Oh iya, siap-siap. Alamat kantornya itu Jalan Kelimutu nomor 1 Kalabahi. Masih satu alamat dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor.
1: Siap.
0: Jadi kalau teman-teman yang belum tahu kantor Kementerian Haji, tapi kalau sudah tahu kantor Kementerian Agama, maka disitulah alamat kantornya.
1: Siap.
0: Di situ ada dua gedung, satu gedung bagian utara itu kantor Kementerian Agama, sementara yang bagian selatan itu kantor Kementerian Haji dan Umroh.
1: Siap. Nah ini pesan apa? Pesan utama bagi jemaah agar tetap khusyuk dan juga sabar selama menjalankan ibadah haji.
0: Untuk jemaah, karena persiapannya sudah ready, sudah oke, sekarang tinggal pertahankan kesehatan untuk tetap sehat, bersihkan niat, sucikan hati, agar perjalanannya nanti sempurna, bisa melaksanakan salat rukun wajib haji dan umrah secara sempurna dalam keadaan sehat, dan pulang nanti meraih predikat haji mabrur.
1: Dan ini bagaimana peran keluarga nih dalam mendukung kesiapan jemaah haji di area Alor?
0: Kalau peran keluarga karena sudah oke, jadi peran keluarga ya kita minta mereka untuk dukungan doa dan juga keikhlasan untuk melepaskan gitu. Kenapa kita tekankan dukungan doa? Karena memang haji ini yang pertama ibadah fisik dan perjalanannya teramat berat. Jadi dukungan doa itu sangat penting dan ikhlas untuk melepaskan orang tuanya untuk pergi. Karena doa itu kan ya tidak hanya olah pikir, olah kata, tapi olah hati, olah batin juga gitu. Jadi misalnya begini ya, harapan kita itu doa, tapi kekhawatiran juga doa.
1: Okay.
0: Nah, untuk itu jangan terlalu khawatir begitu. Kita pikir yang baik-baik saja sehingga mereka pergi pulang dalam keadaan yang baik-baik.
1: Siap.
0: Yang kita takutkan kalau kita terlalu khawatir, justru kekhawatiran itu yang dikabulkan oleh Tuhan sebagai doa kita, maka dia akan berakibat kurang baik.
1: Siap.
0: Nah, untuk itu ya kita dukung dengan doa dan mencatat harapan yang baik-baik saja untuk selama perjalanan mereka ini.
1: Siap. Nah ini adakah tantangan yang biasanya dihadapi jemaah haji asal daerah kepulauan seperti Alor?
0: Kalau tantangan perjalanan tidak ada, akses transportasi kita cukup lancar. Kalau untuk tantangan tidak ada. Ya satu-satunya tantangan adalah kesiapan fisik, itu saja.
1: Lagi-lagi ya kesiapan ya, fisik saja. Ya. Baik. Dan pendengar mana saja berada, kita masih berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh terkait dengan kesiapan jemaah haji Kabupaten Alor dalam menyambut perjalanan ke Tanah Suci. Nah ini kalau mau dibilang bagaimana jemaah mempersiapkan kelengkapan dan juga administrasi sebelum keberangkatan nih?
0: Oh ya baik, kalau untuk kelengkapan administrasi itu sudah diambil dari awal ya. Jadi siap. 11 orang jemaah yang berangkat tahun ini itu sudah mendaftar pada tahun 2014 yang lalu. Dan mereka mengantri sekitar 16 tahun. Jadi untuk administrasi pendaftaran sudah seperti yang saya jelaskan tadi, uang 25 juta itu sudah.
1: Siap.
0: Nah untuk persiapan pemberangkatan ini ya mereka lakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah tahap 1, tahap 2 dan mereka dinyatakan isi to'ah oleh tenaga kesehatan, baru mereka bisa lakukan pelunasan. Nah pelunasan itu biaya haji untuk tahun ini kan dia 93 juta sekian sekian. Dari 93 juta itu jemaah membayar 60 juta. Karena 93 juta itu istilahnya biaya perjalanan haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Biaya penyelenggaraan ibadah haji, sementara 60 juta itu biaya perjalanan haji. Nah, biaya perjalanan haji itu dibayar oleh jemaah. Sementara sisanya 33 juta sekian itu nilai manfaat. Nah, nilai manfaat itu diambil dari efisiensi penyelenggaraan tahun sebelumnya, penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, ditambah dengan keuntungan dari pengelolaan dana haji.
1: Siap.
0: Jadi ada dana haji yang terkumpul selama ini yang melalui pendaftaran 25 juta per jemaah itu sementara ditampung dan dikelola oleh satu badan yang namanya Badan Penyelenggaraan Ibadah, Badan Pengelola Dana Haji. Keuntungannya dipakai untuk mensuplai itu semua.
1: Siap, baik.
0: Itu semua. Nah, itu untuk administrasinya. Sementara administrasi lain seperti paspor, visa dan lain-lain itu sudah ready semua. Sudah ready semua dan sementara masih disimpan di Kanwil.
1: Siap.
0: Mereka akan ambil pada saat pemberangkatan nanti di embarkasi Surabaya.
1: Siap. Harapan apa nih dari pemerintah daerah terhadap jemaah haji Kabupaten Alor tahun ini?
0: Ya, harapannya sama seperti keluarga. Kita memberikan dukungan doa untuk melepaskan pemberangkatan jemaah haji kita tahun ini agar mereka bisa beribadah dengan sempurna dan pulang dalam keadaan yang sehat dan berhaji mabrur. Karena memang terus terang perhatian pemerintah daerah atas layanan haji cukup baik, cukup baik. Tiap tahun mendapat selalu beberapa perhatian bantuan material atau berupa keuangan bagi jemaah haji juga.
1: Siap, siap. Nah, ini cara menjaga kebersamaan. Mungkin sudah berkali-kali yang keberangkatan ini untuk menjaga kebersamaan dan juga kekompakan antar jemaah selama di tanah suci seperti apa?
0: Jemaah haji itu berangkat itu dalam saat ada di pembagiannya itu ada satu kloter, satu kelompok terbang.
1: Siap.
0: Di dalam satu kloter itu terdiri atas beberapa rombongan. Kemudian dalam rombongan itu terdiri atas beberapa regu.
1: Siap.
0: Nah, kebetulan kita alur cuma 11 orang dan itu masuk dalam satu regu. Nanti dikuatai oleh satu orang ketua regu. Nah, pola untuk menjaga kekompakan itu sudah kami laksanakan atau sudah kami bangun bersama jemaah pada saat pelaksanaan tiap kali pelaksanaan manasik. Selalu kami mengajak untuk bersama menjaga kebersamaan. Contohnya misalnya begini, perjalanan dari Musdalifah ke Mina dan Mina ke Jamarat itu kan perjalanan 4 kilo.
1: Siap.
0: Perjalanannya cukup jauh, sementara di sana diawasi sangat ketat.
1: Siap.
0: Kita hanya bisa berjalan, tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti pasti mengganggu pejalan yang lain.
1: Siap.
0: Nah, di sana sangat ketat untuk itu. Pola untuk menjaga kekompakannya itu yang kami bangun adalah ketika mereka menempuh perjalanan yang begitu jauh itu diatur bagi jemaah yang lemah.
1: Siap.
0: Ya, atau yang jalannya lambat itu di depan, yang kuat di belakang, sehingga kesatuan itu tetap terjaga. Siap. Tidak ada yang tertinggal. Kalau kita balik yang kuat depan, yang lemahnya di belakang, itu bisa ada yang ketinggalan.
1: Siap.
0: Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita membangun pola kebersamaan bagi jemaah.
1: Oke, itu baik. Kalau diingatkan untuk jemaah untuk menjaga nama baik daerah nih, ini sangat penting juga dan juga bangsa Indonesia selama berada di Arab Saudi seperti apa?
0: Itu sudah pasti dalam prosesi manasik itu kami sudah sampaikan bahwa di sana kita berbaur dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Untuk itu jati diri bangsa kita tetap kita bawa ke sana.
1: Siap.
0: Tapi memang dalam catatan sejarah selama pelaksanaan jamaah haji, pelaksanaan haji ya, secara umum memang justru jamaah haji asal Indonesia itu yang memang paling bisa menjaga tata krama selama di sana. Siap. Dibandingkan dengan jamaah-jamaah dari negara lain.
1: Baik. Pendengar di mana saja berada, ini sebuah harapan yang luar biasa nanti bakal disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Alor. Ini doa apa dan harapan bagi jemaah haji Kabupaten Alor sebelum berangkat menuju ke Tanah Suci?
0: Ya, doanya yang jelas untuk diri mereka, untuk keluarga, untuk orang tua, untuk daerah ini, untuk bangsa dan untuk negara. Doa terbaik bagi pemerintah untuk tetap bisa berpartisipasi melayani masyarakat kita dengan baik. Itu saja.
1: Oke. Ada lagi mau disampaikan, Pak?
0: Ya, saya pikir cukup. Mungkin ada sesi-sesi lain bisa kita bisa lanjutkan.
1: Siap.
0: Dengan apa istilahnya topik atau pembahasan yang lain. Karena memang jujur kami merasa penting sekali diundang ke sini.
1: Siap.
0: Karena memang kantor Kementerian Haji baru.
1: Siap.
0: Dan masih banyak hal yang bisa harus kami sampaikan kepada masyarakat secara umum.
1: Baik. Bapak, terima kasih untuk hadir di studio, Bapak Muhammad Jeremy Pure, SOS dan juga selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Alor. Terima kasih untuk semuanya yang lagi pantau di YouTube-nya RRSP Alor. Terima kasih Semangat Pagi, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi terima kasih sudah hadir Bapak. Sehat-sehat, dan kita bakal ketemu lagi lain kesempatan dengan topik yang lain lagi Bapak ya.
0: Amin. Okay. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dan Semangat Pagi untuk semuanya. Saya Kim Udolang pamit dari ruang dengar Anda bersama dengan tim kerabat kerja, teknisi, Bapak Koordinator, Bapak Willy. Ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum.
2: Terima kasih baru saja Anda mengikuti program Alor Pagi Ini. Dengarkan terus Alor Pagi Ini setiap Senin hingga Jumat dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Hutan Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI Stasiun Produksi Alor.

kehormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soe TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timor. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras

Dan pendengar, terima kasih dari Subuh sudah temani Angki, dan Angki sudah menemani Anda. Dan yang pastinya pagi hari ini juga Angki bakal pamit, karena nanti di jam 10 seperti biasa kita akan merelay RRI Pro 1 atau 2. Untuk itu selamat pagi dan salam sehat, selamat berakhir pekan.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

Tambua siang ini. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Atambua dimanapun Anda berada, kembali lagi di Atambua siang hari ini. Dan juga pendengar di Atambua siang hari ini, tema terkait dengan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kesehatan ini, memang sangat penting sekali untuk menunjang aktivitas kita. Kalau orang sakit, belum tentu dia bisa melakukan segala aktivitasnya dengan baik di hari ini atau di hari-hari selanjutnya seperti itu. Apalagi kita berbicara terkait dengan kesehatan mata ya. Segala sesuatu yang pastinya perlu kita lihat ya, baru kita bisa melakukannya dengan begitu baik. Jadi seperti apa penerapan pola hidup sehat untuk tetap menjaga kesehatan mata kita tetap sehat pula? Oke, kami sudah bersama dengan narasumber kami di Pro 1 RRI Atambua. Ada Dr. Maria Vincentia Li, SPM, dokter spesialis mata di RSUD Kefaminanu, kemudian juga di Rumah Sakit Leona Kefaminanu dan RSUPP Betun. Kita sapa dulu di ujung telepon. Selamat pagi, jelang siang Bu Dokter.
3: Selamat pagi Bu Heni.
2: Salam sehat ya.
3: Ya, salam sehat selalu.
2: Siap. Ini boleh kita tahu nih Bu Dokter ya, posisinya di mana, di Betun atau di Kefaminanu nih Bu Dokter?
3: Ini sekarang di Betun. Setiap Jumat dan Sabtu saya di Poliklinik Rumah Sakit Betun.
2: Oh, siap ya. Ini nanti kita juga mau ingin tahu ya. Ini merangkap di tiga bekerjanya di tiga tempat nih. Nanti caranya seperti apa ya sehingga bisa memberikan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat ya, khususnya di Betun dan juga di Kefaminanu seperti itu. Tapi Bu Dokter ya, langsung saja menggambarkan untuk kita di awal perjumpaan ini terkait dengan salah satu bagian organ tubuh kita itu adalah mata. Silahkan Ibu Dokter.
3: Iya Ibu Heni, jadi kalau untuk menjaga kesehatan mata sebenarnya seperti kesehatan pada umumnya yang lain ya. Jadi nutrisi, makan sehat itu yang kita jaga, sayur-sayuran, buah-buahan, karena itu ada vitaminnya yang bagus untuk kesehatan mata. Selain itu juga mata kita ini kan dia bekerja selama kita aktivitas ya, selama kita bangun itu pasti dia bekerja terus. Dia baru beristirahat saat kita tidur mata kita ini. Jadi diharapkan teman-teman juga istirahat yang cukup supaya matanya bisa menang.
2: Halo, izin Bu Dokter, seperti suaranya apa nih ya? Halo Bu Dokter ya, kita kembali program nih, soalnya suaranya terputus-putus nih. Kita kembali program untuk bisa mendengarkan suaranya dengan begitu jelas ya Bu Dokter Maria dari Betun. Saat ini beliau lagi bertugas di Betun, di mana tadi dikatakan bahwa kalau di hari Jumat sama Sabtu itu beliau lagi bertugas ya di Kota Betun, Kabupaten Malaka. Dan juga pendengar tadi dikatakan bahwa memang mata kita itu dia bekerja setelah kita bangun tidur. Setelah kita bangun tidur dia mulai beraktivitas ya. Mulai ya kita gunakan untuk bisa melakukan berbagai aktivitas kita seperti itu. Oke, dan juga kita nanti mau ketahui dulu ya, apakah memang mata ini merupakan salah satu organ tubuh kita yang sangat penting? Oke, halo Bu Dokter. Tadi suaranya agak-agak gaung sedikit nih Bu Dokter ya. Jadi kami putuskan ya, kembali kami sambungkan. Semoga lancar ya Bu Dokter ya.
4: Atau kita coba ke nomor yang lain boleh?
2: Sudah cukup ini coba, nanti kita coba lagi. Kalau memang tidak ini baru kita beralih ke nomor yang lain ya Bu Dokter ya.
4: Ya, kalau begitu saya beralih tempat. Saya pindah iya, tempat, dokter, siapa ya? Tahu tempat yang baik.
2: Beberapa kali ini, juga kami menghubungi
4: tadi di dalam ruangan.
2: Oh, siap Bu Dokter ya. Beberapa kali juga kita menghubungi narasumber dari Betun, apalagi menggunakan WhatsApp itu memang agak susah sih ya. Tapi kalau berbicara terkait dengan jaringan, apalah daya kehidupanku ini ya, tak berdayalah kita ya.
4: Iya. Oke. Okay. Okay, sudah.
2: Iya, siap Bu Dokter ya. Nah, kita lanjut lagi nih Bu Dokter ya. Tadi dikatakan bahwa mata itu dia mulai beraktivitas mulai dari kita bangun tidur. Boleh dikatakan bahwa mata ini merupakan salah satu organ tubuh yang paling penting?
4: Iya, mata adalah jendela dunia. Kalau saya mau bilang mata itu penting, kalau kita yang Kristen, Katolik, kan di Alkitab dituliskan Tuhan menjaga manusia seperti menjaga bola matanya. Sepenting itu bola matanya kita.
2: Oke.
4: Kalau menurut saya seperti itu.
2: Oke, siap ya. Dan juga tadi bahwa ini kita menjaga pola hidup sehat untuk menjaga mata seperti organ tubuh lainnya nih Bu Dokter ya. Boleh kita ketahui untuk mengkonsumsi makanan yang sehat itu seperti apa nih Bu Dokter?
4: Ya, makanan yang sehat ya, kalau dari zaman dulu kita suka ada kan poster-poster di puskesmas tentang makanan yang 4 sehat 5 sempurna, yang ada sayur-sayur hijau. Contohnya misalnya sayur bayam, terus yang ada warna oranye-oranye, misalnya wortel mengandung vitamin A, itu bagus untuk kesehatan mata ya, apalagi yang mengandung zat besi juga. Yang salah satunya yang tadi saya sebutkan sayur bayam itu. Tapi susah ya, mungkin zaman sekarang anak-anak suka susah ya untuk makan sayur-sayuran ya Bu Heni ya.
2: Oke, siap-siap Bu Dokter ya. Jadi kalau Bu Dokter ya, kapan kita harus menjaga itu? Apakah memang kita harus menerapkan pola hidup sehat di setiap hari atau memang di waktu-waktu tertentu saja seperti itu?
4: Memang harus setiap hari ya Bu Heninya. Dan kalau untuk mata sendiri sebenarnya selain dari nutrisi dan istirahat yang cukup, itu juga aktivitas matanya yang harus kita atur. Apalagi di zaman sekarang kan semuanya pakai laptop, komputer, gadget, HP. Nah itu aktivitas matanya yang harus kita atur. Kami menerapkan aturan namanya 20-20-20 Bu Heni. Jadi itu artinya setiap kali, setiap 20 menit kita aktivitas di depan layar, baik itu HP, komputer, laptop, aktivitas jarak dekat. Nah setiap 20 menit kita istirahatkan mata selama 20 detik saja cukup. Istirahatkan matanya dengan cara apa? Dengan cara menutup mata atau kita lihat sejauh, kurang lebih sejauh 6 meter lah perannya. Jadi itu aturan yang sekarang sedang kami terapkan dan kami ajarkan kepada pasien supaya matanya jangan terlalu lelah, apalagi zaman sekarang ini aktivitas komputernya sangat berlebihan sekali begitu.
2: Oke, siap ya. Nah, ini dari berbagai kategori atau memang untuk usia-usia tertentu saja nih, Bu Dok?
4: Kalau untuk usia tertentu, apalagi anak-anak, itu kita sebenarnya tidak boleh ada screen time ya. Apalagi anak di bawah 2 tahun nih, Bu Heni. Kan sekarang kan anak-anak banyak yang sudah harus dikasih HP. Nah, itu sebenarnya kalau di bawah 2 tahun tidak boleh ada screen time-nya sama sekali. Di atas 2 tahun, 2 sampai 4 tahun itu sebenarnya cuma boleh screen time itu 1 hari 30 menit seperti itu. Nah, ini yang untuk ukuran 20-20-20 ini diterapkan untuk yang memang aktivitas di depan komputer dan HP dan laptop seperti itu.
2: Oke, nah kalau terkait dengan pola hidup sehat ya, dengan menjaga bagaimana kita beristirahat, kemudian juga mengkonsumsi makanan yang sehat nih, dari berbagai kategori ini apakah memang berbeda dalam hal ini porsinya atau seperti apa nih Bu Dok?
4: Tidak ada porsi yang terlalu bagaimana sih. Kalau untuk kesehatan mata ya Bu Heni, berlebihan itu tidak bagus, kurang juga tidak bagus. Jadi kita sebenarnya porsinya yang cukup saja, aktivitas yang cukup, istirahatnya cukup, dengan pola makan yang sesuai yang cukup. Selain itu juga sebenarnya yang untuk kesehatan matanya lagi itu adalah merokok Bu Heni. Asap rokok itu akan membuat mata jadi semakin kering sehingga mata lebih cepat perih. Selain itu juga kandungan rokoknya itu bisa mengakibatkan kerusakan saraf mata yang lebih dini.

0: waktu sepertinya. Jadi memang kalau untuk yang aktivitas di luar ruangan, yang outdoor, itu kita sarankan menggunakan kacamata yang anti UV. Karena sinar matahari yang terlalu terik itu juga membuat mata jadi lebih cepat mengalami katarak nantinya, seperti itu. Selain itu juga untuk pekerja-pekerja tukang yang di bengkel, nah diharapkan menggunakan kacamata pelindung khusus untuk pekerjaannya. Kalau yang di depan komputer itu yang tadi kami sarankan yang aturan 20-20-20, dan kalau mau menggunakan kacamata anti radiasi supaya boleh-boleh saja, tidak masalah. Cuman kami lebih menekankan yang aturan 20-20-20 tadi, yang matanya harus diistirahatkan itu. Dan kalau memang sudah ada gangguan di mata, diharapkan segera diperiksakan ke dokter mata terdekat.
1: Siap ya. Kalau sesuai dengan waktu yang paling tepat nih Bu Dokter ya, kapan waktunya kita harus melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan seperti itu untuk mengetahui kesehatan mata seperti itu, atau menjaga pola hidup sehat dari mata kita sendiri?
0: Ya, begini, kalau dari kami menerapkan waktu untuk kontrol itu atau hanya check up rutin itu minimal 1 tahun 1 kali untuk kontrol rutin mata. Seandainya pasien sudah menggunakan kacamata sebelumnya, itu bisa 1 tahun 2 kali, jadi setiap 6 bulan. Atau kalau pasien punya sakit tertentu, misalnya pasien dengan sakit kencing manis, diabetes, atau pasien dengan hipertensi, tekanan darah tinggi, nah itu juga mempengaruhi ke mata. Jadi sebaiknya kontrol rutin mata lebih awal untuk kita mengetahui apa ada atau tidaknya kerusakan pada saraf mata, sehingga kita bisa mencegah kerusakan yang lebih jauh, seperti itu Bu Henny.
1: Siap ya. Boleh kita ketahui ciri-ciri seseorang itu ya matanya dikategorikan sehat itu seperti apa nih Bu Dok?
0: Kalau mata yang sehat itu ya otomatis matanya melihatnya jelas, tidak ada gangguan. Kadang-kadang pasien merasa seperti ada asap atau ada kabut atau ada kotoran. Ini pasiennya lihatnya benar-benar clear, jernih, tanpa ada rasa gatal atau mata merah, atau seperti ada sensasi benda asing, matanya tidak bengkak, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI 1 ada yang matanya mengalami keluhan, tolong jangan diobati sendiri, jangan dikucak-kucak matanya, sebaiknya kita periksakan ke dokter yang terdekat.
1: Oke ya. Tapi kalau lalai dan juga ya sejak dini seperti itu tidak melakukan pemeriksaan, kemudian juga tidak menerapkan pola hidup sehat, apa dampak terbesar yang akan dirasakan di masa depan nih Bu Dokter?
0: Ini kalau misal dampak, kita tergantung jenis penyakitnya ya Bu Henny. Misalnya anak-anak. Nah, anak-anak yang terpapar gadget dari usia dini itu kan berisiko untuk matanya mengalami gangguan penglihatan yang membutuhkan kacamata. Nah, seandainya anak-anak itu terlambat mendapatkan penanganan kacamata, itu ada kita sebut namanya mata malas. Jadi terjadi penurunan fungsi saraf, yang kalau kita ukur kacamata nanti sampai ukuran maksimal pun tetap anaknya tidak bisa melihat dengan lebih jelas, seperti itu. Jadi itu batasnya sampai usia 12 tahun kita masih bisa untuk atur perbaiki. Atau kalau misalnya pasien yang dengan sakit diabetes kencing manis yang mengalami gangguan penglihatan, nah itu harus segera diperiksakan, karena kalau semisal terlambat dan gangguan sarafnya lebih parah, itu bisa mengarah ke kebutaan yang permanen.
1: Oke, siap ya. Tapi kalau sudah ya mengarah kepada buta permanen, itu memang tidak bisa diobati atau diatasi lagi ya Bu Dok, atau bagaimana?
0: Kalau tergantung juga ini jenis kasusnya Bu Henny. Kalau misalnya kita ambil contoh kebutaan pada pasien yang mengalami kencing manis, nah itu tergantung derajat penyakitnya seperti apa. Ada yang kita masih bisa lakukan tindakan operasi, ada yang memang sudah tidak bisa dilakukan tindakan apa-apa karena saraf matanya sudah lama mengalami gangguan. Tindakan operasinya pun bermacam-macam Bu Henny. Ada yang kita bisa lakukan di NTT ini, tapi banyak yang tidak bisa kita lakukan juga di NTT. Jadi kita harus rujuk ke Bali atau ke Jawa. Nah itu kan repot juga ya pasiennya kalau mau dirujuk, kayak begitu.
1: Oke, siap.

0: Ya, tapi kalau pengamatan khususnya di beberapa tempat ya, yang mana di Cave of Menano, kemudian juga di Baton saat ini Bu Dokter bertugas di saat, nah bagaimana untuk yang diamati khususnya untuk masyarakat sekitarnya? Apakah memang mereka masih tetap ya menjaga pola hidup sehat yang baik terkait dengan kesehatan mata atau seperti apa yang diamati?
1: Kalau kita di sini kebanyakan memang pasiennya itu belum banyak yang sadar tentang kesehatan mata. Jadi pasien betul-betul sudah tidak bisa melihat, baru nanti dibawa ke rumah sakit. Kalau seandainya masih bisa ditangani, puji Tuhan. Tapi banyak juga kasus yang pasien sudah terlambat. Jadi memang tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mata dan pengobatan mata itu memang masih sangat minim. Apalagi memang tenaga kesehatan dokter spesialis mata juga memang jumlahnya sedikit ya Bu Heni. Jadi ya kita harus maklum jadinya seperti itu.
0: Siap. Kalau dilihat dari faktor yang menjadi hambatan untuk bisa mereka ya punya kesadaran itu apa sih Bu Dokter?
1: Faktornya yang pertama, masih banyak mitos yang beredar di masyarakat. Contoh misalnya katarak. Kalau katarak itu sebenarnya adalah buta yang bisa kita obati. Jadi bisa kita lakukan tindakan operasi katarak. Itu nanti seandainya tetap pasien memang tidak ada keluhan di saraf dan yang lainnya, pasien akan kembali melihat dengan jelas Ibu ini. Namun pasien kalau dengar kata operasi itu sudah kaget duluan. Jadi mitosnya itu mungkin bola matanya nanti kita congkel dikeluarkan, atau kita ganti dengan mata sapi, atau yang seperti itu. Nah, mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu yang membuat masyarakat jadi enggan berobat ke dokter mata. Selain itu juga akses ya, jalan. Memang kan kita kemana-mana agak jauh, jalanannya juga masih kurang bagus. Nah, itu juga mempengaruhi, dan tingkat pengetahuan masyarakat itu juga mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk berobat ke dokter mata. Masih banyak menggunakan pengobatan tradisional mungkin seperti itu.
0: Siap Bu Dokter ya. Nah, ini Bu Dokter yang melakukan kegiatan pelayanan di rumah sakit umum Cave of Menano, kemudian di rumah sakit Leona dan di Betun juga. Ini boleh kita ketahui jadwalnya Bu Dokter ya. Siapa tahu sehabis ini ada yang langsung mengetahui jadwal dan juga besok berkunjung seperti itu.
1: Oh, bisa Bu Heni. Jadi kami pelayanan poli mata di Keva itu dibuka dari Senin sampai Kamis di baik di Rumah Sakit Umum Keva maupun di Rumah Sakit Leona. Cuman kalau di Rumah Sakit Umum Keva kami buka polinya pagi, kalau di Leona Keva kami bukanya sore, Senin, Selasa dan Kamis. Cuma Sabtunya saya bertugas di Rumah Sakit Betun karena banyak sekali pasien dari Malaka yang berobat ke Keva dan jaraknya jauh, pasiennya juga sudah lansia, sehingga saya diperbantukan ke daerah Malaka supaya lebih mudah dijangkau oleh pasien.
0: Oke, ini proses pelayanannya seperti apa nih Bu Dokter yang harus dilakukan ketika ya ada yang ingin melakukan pengobatan seperti itu?
1: Kalau pasien ingin berobat itu kebanyakan kita masyarakatnya kan sudah punya BPJS ya Bu Heni ya, jadi bisa ke fasilitas terdekat atau ke dokter keluarga untuk mengambil rujukan BPJS. Nanti bisa pasien mengatakan mau ke poli rumah sakit yang mana. Itu kalau untuk di daerah Keva. Kalau untuk di Malaka itu bisa juga menggunakan EKTP Malaka. Jadi dengan membawa fotokopi EKTP bisa mengambil rujukan di puskesmas. Seperti itu Bu Heni.
0: Siap ya. Kalau di Betu sendiri waktunya di jam berapa nih? Sampai jam berapa nih Bu Dokter di hari Jumat sama hari Sabtu?
1: Dari jam 8 pagi sampai sore jam 2. Siang jam 2 berarti.
0: Jam 2 siang.
1: Jam 8 sampai jam 2 siang. Ya, benar Bu Heni.
0: Oke, ya boleh diketahui sudah sejak kapan nih Bu Dokter di sana?
1: Kalau di Keva saya sudah dari tahun 2021 ya Bu Heni. Kalau di Betun itu baru bulan lalu saya. Kami diminta diperbantukan ke rumah sakit Belitung dari bulan lalu.
0: Oke, yang diamati sejauh ini dalam sehari kira-kira berapa sih ya pelayanan diberikan kepada masyarakat di Betun atau mungkin di Keva Menado juga seperti apa nih Bu Dokter?
1: Lumayan banyak ya Bu Yeni, kalau sehari pasiennya itu bisa, sebenarnya tergantung musim, kalau kita kan banyak yang petani, jadi kalau misalnya ada musim tanam, nah itu mungkin pasiennya lebih sedikit. Tapi kalau lagi tidak ada musim yang tertentu untuk pasien bekerja, itu pasien poli satu hari bisa mencapai 30-50 pasien bisa.
0: Oke, siap ya. Kalau saat ini yang banyak ditemukan itu apa sih Bu Dokter ya terkait dengan mata ini?
1: Kalau kita di sini buta yang paling banyak itu adalah buta katarak. Banyak sekali masih pasien katarak ini di perkampungan, itu banyak sekali yang harus diberikan pengobatan. Terus tentu saat ini katarak, lalu banyak yang sekarang anak-anak yang dengan memerlukan kacamata itu juga sudah mulai meningkat jumlahnya. Dan luka di mata, karena kita kan banyak yang petani, mungkin kena pas rontok padi atau waktu lagi potong-potong sesuatu, itu juga banyak sekali.
0: Oke, nah kolaborasi yang dibangun sejauh ini dengan pihak mana saja sebagai salah satu peningkatan untuk bisa mendorong masyarakat ya menerapkan pola hidup sehat, menjaga kesehatan mata nih, baik di Keva Menado dan juga di Betun seperti itu nih Bu Dokter ya?
1: Iya, untuk kolaborasinya kita memang bekerja sama dengan beberapa yayasan. Ada di daerah TTS itu kita dengan Yayasan Tanpa Batas. Itu juga untuk edukasi keliling masyarakat dan untuk penjaringan pasien juga. Lalu untuk sekitarnya kita dari Dinas Kesehatan kadang-kadang mengadakan pelatihan untuk kader-kader di puskesmas supaya lebih mengenal tanda-tanda bahaya pada mata, dan pelatihan untuk dokter-dokter di puskesmas juga seperti itu.
0: Oke, kalau tidak salah ya di bulan batasnya di bulan April kemarin ya ada kegiatan operasi mata katarak ya Bu Dokter ya?
1: Oh iya betul, itu kita dari Yayasan Nur Dubai, kita di NTP ada beberapa titik, salah satunya di Atambua dan di Kesa juga ada. Itu salah satu bantuan operasi katarak gratis untuk pasien-pasien yang kurang mampu dan tidak memiliki BPJS ini.
0: Oke, siap ya. Jadi berarti memang kemarin itu kalau untuk Bu Dokter Maria sendiri hanya di Keva saja, di Betun tidak ya Bu Dokter ya?
1: Iya betul, kebetulan yang titik yang didapatkan itu dari Keva soalnya.
0: Oke, targetnya berapa kemarin?
1: Kemarin kita masing-masing titik itu dapat jatahnya 25 pasien. Puji Tuhan 25-nya sudah diberikan pelayanan dan sudah bahagia melihat lebih jelas.
0: Oke, siap ya Bu Dokter ya. Di kesempatan ini Bu Dokter ya bisa memberikan saran ya bagi atau himbauan, ajakan bagi masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup sehat yang baik dan juga benar sebagai bentuk penekanan untuk menjaga pola menjaga kesehatan mata seperti itu. Silahkan nih Bu Dokter.
1: Ya, jadi untuk bapak mama, teman-teman, kakak adik semua, mari kita jaga penglihatan mata kita, kita jaga nutrisi, kita istirahat yang cukup, kita menggunakan gadget dan komputer dengan lebih teratur waktunya supaya tidak merusak mata, dan apabila ada keluhan, tolong jangan diobati sendiri. Kita berobat ke dokter yang terdekat. Kalau ada dokter spesialis matanya, silakan berobat ke dokter spesialis mata untuk mendapatkan penanganan yang sesuai. Tolong jangan dipucak-pucak matanya dan jangan diteteskan yang aneh-aneh. Terima kasih.
0: Oke, siap Bu Dokter ya. Ini kita hampir lupa nih ya, tapi apakah memang kesehatan mata atau mungkin ada gangguan pada mata ya, kesehatan mata itu apakah memang ini dikategorikan salah satu jenis penyakit generatif atau bagaimana nih Bu Dokter?
1: Ada penyakit mata yang degeneratif, ada juga yang tidak, Bu Heni. Jadi memang penyakit degeneratif itu ada di setiap organ. Jadi ada yang degeneratif, ada yang tidak. Kita tidak bisa langsung dari satu organ dia hanya penyakit degeneratif saja, itu tidak. Tapi ada hal-hal tertentu yang mempercepat kondisi degeneratif itu. Contohnya seperti paparan rokok, istirahat yang kurang, stres, nah itu mempercepat kondisi degeneratif pada mata pasien, seperti itu.
0: Oke ya, proses penanganannya juga sama ya Bu Dokter ya, dengan menerapkan pola hidup sehat dan juga istirahat yang cukup ya?
1: Iya, dan kalau ada keluhan segera berobat supaya kita terapi lebih awal mendapatkan hasil yang lebih baik.
0: Oke, dikategorikan penyakit yang berkomplikasi tidak ini Bu Dokter?
1: Itu maksudnya seperti apa ya Bu Hani?
0: Bisa berpengaruh pada organ tubuh yang lain seperti itu.
1: Oh, jadi maksudnya dari mata mempengaruhi organ tubuh lain, gitu iya. Maksudnya ya. Kalau dari mata mempengaruhi organ tubuh yang lain, sebenarnya tidak secara langsung ya Bu Heni. Jadi dari mata langsung kena organ tubuh lain jadi bermasalah, sebenarnya tidak secara langsung. Tapi kalau ada kaitannya bisa. Misalnya keluhan pada mata itu dia berhubungan dengan daerah sekitar, misalnya telinga, hidung, itu bisa. Atau keluhan pada mata itu menyebabkan pasien jadi lebih depresi, itu bisa. Atau misalnya pasien dengan katarak yang tidak bisa melihat, jadinya pasien stres, nah itu juga bisa. Jadi tidak berhubungan secara langsung, tapi ada kaitannya, ya bisa.
0: Oke, siap ya. Tapi Bu Dokter ya, terkadang juga kalau khususnya untuk anak-anak, mereka itu bermain kotor begitu, yang mana itu dari sekitar lingkungan ada debunya dan juga masih ada kotoran lain seperti itu. Itu punya dampak tidak untuk kesehatan mata khususnya bagi anak-anak?
1: Ya, kalau misalnya kena debu itu bisa. Satu, misalnya kalau anaknya alergi dengan debu, ada kasus sering anak-anak alergi. Jadi pulang habis bermain di lapangan, pulang-pulang matanya sering merah. Nah, itu curiga mungkin anaknya alergi. Atau misalnya anaknya mainnya kotor-kotor, terus dikucak-kucak matanya dengan tangan yang kotor yang belum dicuci, matanya jadi merah, bengkak, bahkan bisa infeksi. Itu juga nanti mempengaruhi. Nah, kalau dia infeksi dan luka dan menyebabkan bekas luka, tentu nanti mempengaruhi penglihatan. Jadi nanti penglihatannya bisa kabur permanen. Seperti itu Bu Heni.
0: Oh, siap Bu Dokter. Oke, baik Bu Dokter, kita punya waktu yang terbatas di siang hari ini ya, di pagi menjelang siang seperti ini. Bisa ya, jangan lupa mengajak ya masyarakat sekitarnya, mungkin di Betun ya, khususnya di Betun ya. Ada yang belum tahu ada dokter spesialis mata di sana, bisa diajak, bisa diketahui lewat Pro 1 RR Tambua dan juga di Kevin juga seperti itu. Silahkan nih Bu Dokter.
1: Ya, jadi untuk bapak mama, kakak adik, teman-teman semua yang mau berobat mata, kami Polimata di Keva, di Rumah Sakit Umum Keva, buka di pagi jam 8 sampai jam 12 siang, Senin sampai Kamis, dan bisa di Rumah Sakit Leona, Senin, Selasa, Kamis, pukul 3 sampai 5 sore. Untuk bapak-bapak, mama, dan teman-teman yang di daerah Malaka, bisa merapat ke Rumah Sakit Betun di hari Jumat dan Sabtu pukul 8 sampai jam 2 siang.
0: Oke, tapi ke sana jangan lupa membawa administrasi juga ya Bu Dokter ya.
1: Ya, administrasinya harus lengkap.
0: Biar sekali pergi jangan sampai lupa besok pergi lagi begitu ya.
1: Iya, nanti bolak-balik, nanti kan kasihan, apalagi pasien, apalagi kalau lansia dan tidak bisa melihat, harus bolak-balik, aduh kasihan.
0: Oke, ya pelayanan secara online bisa tidak nih Bu Dokter?
1: Kebetulan untuk saat ini kami belum ada pelayanan telemedicine Bu Heni, karena kalau untuk mata kan kita harus lihat langsung matanya dan ada beberapa pemeriksaan yang mungkin tidak tersedia kalau kita jelaskan ke pasien seperti itu. Jadi memang kami untuk saat ini masih belum tersedia pelayanan telemedicine.
0: Oke, siap Ibu Dokter. Terima kasih banyak di pagi hari ini. Nanti lain waktu hadir lagi ya Bu Dokter ya, dengan topik yang berbeda terkait dengan kesehatan mata, biar kita ya tetap sehat ya, karena mata itu sebagai jendela dunia ya. Sonde lihat itu mau bagaimana, so kalau mata sudah rusak sonde bisa, jadi harus jaga seperti itu ya Bu Dokter ya.
1: Ya, betul sekali itu
0: memang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Dokter. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini di Betun ya Bu Dokter ya. Semoga kegiatan pelayanannya berjalan baik dan lancar.
1: Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat melanjutkan kegiatan. Selamat berkarya Ibu Hendy.
0: Siap. Tuhan memberkati kita.
1: Berkati kita semua. Amin.
0: Amin ya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kami di Pro 1 RRI Tambua di edisi hari ini bersama dengan Dr. Maria Vincenziali, SPM, dokter spesialis mata di RSUD Kefa Menanu, kemudian juga di Rumah Sakit Leona Kefa Menanu dan RSUPP Betun ya. Bagaimana menerapkan pola hidup sehat ya agar mata sebagai salah satu organ tubuh kita itu tetap sehat pula ya. Tadi dikatakan bahwa untuk saat ini diterapkan pola 20-20-20 ya, 20 menit ya mata diistirahatkan dengan melihat ya, beristirahat sebentar dari layar handphone atau layar komputer, kemudian setelah itu baru melanjutkan aktivitas seperti itu. Oke, baik untuk Anda semuanya, demikian perbincangan kami di Pro 1 RRI Atambua.
2: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini rumahnya masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante.
2: Sini!
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh, Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Esensi buku Habibi dan Ainun karya Bakharuddin Yusuf Habibi. Sebenarnya buku ini bukanlah novel, kisah yang diangkat di dalamnya pun bukanlah fiksi. Buku ini ditulis langsung oleh Bapak Habibi yang ia tujukan untuk mengenang mendiang Ibu Ainun, sang istri. Jadi buku ini berupa autobiografi, penggalan kisah cinta dalam dunia nyata mantan Presiden Indonesia, Bakharuddin Yusuf Habibi. Meski pada akhirnya harus juga diakui bahwa gaya menulis Bapak Habibi dalam buku ini sama dengan cara novelis bercerita. Sudah pernah membaca buku ini? Atau sudah pernah menonton filmnya? Kesuksesan buku berjudul Habibi dan Ainun ini juga berimbas pada suksesnya film dengan judul yang sama. Secara umum, kisah yang ditulis oleh Pak Habibi ini bercerita semua hal tentang Ibu Ainun, mulai dari pertemuan pertama mereka hingga detik-detik maut memisahkan cinta keduanya. Kisah ini sangat inspiratif tentang cinta yang tulus dan sederhana. Kisah di dalam buku ini juga menyisipkan nilai nasionalisme. Bapak Habibi bercerita mengenai kepeduliannya pada bangsa, hanya saja beberapa kendala politik dan intriknya membuat Bapak Habibi kepayahan. Namun berkat niatnya yang tulus, ia kemudian berhasil menjadi orang nomor satu di Indonesia. Esensi buku Habibi dan Ainun karya Bakharuddin Yusuf Habibi dari RRI untuk Indonesia.

saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

0: Pendengar, informasi kami kutip dari portalnya rri.co.id, di mana pendengar RRI, Kementerian Sosial membentuk tim khusus untuk mendalami pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tim dibentuk menyusul ya isu yang ramai di perbincangan publik dan media sosial. Ia menunjuk ya Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan juga pelaksana tugas Inspektor ya Jenderal Dodi Sukmono memimpin penelusuran hasil pendalaman ditargetkan selesai dalam sepekan, di mana diminta dalam mendalami proses pengadaan barang dan jasa sekolah rakyat, penelusuran difokuskan pada pengadaan sepatu dan seragam siswa. Langkah tersebut dilakukannya untuk mendapatkan gambaran utuh terkait isu yang berkembang, di mana informasi di media sosial dinilai perlu dicermati secara berhati-hati. Ditegaskan, pengadaan perlengkapan sekolah juga mencakup kebutuhan guru. Seluruh proses disebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Sembilan puluh satu koma lima Pro Satu Atambua, kanal informasi.

0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Mengawasi anak, selalu kontrol dalam lingkungan pergaulannya, mungkin di lingkungan sekolahnya juga. Para orang tua ini bisa berkoordinasi mungkin, saling bertukar informasi dengan para guru untuk bisa mengawasi anak, seperti itu. Dan di situ juga dalam hal di lingkungan pergaulannya juga harus dibatasi, mungkin dalam hal pergaulan kebanyakan lawan jenis ya ibu, ya mereka belum tahu tuh yang mana yang baik ini saya lakukan, jadi mengikuti menyerupai perbuatan orang dewasa padahal belum cukup waktunya. Untuk anak itu jaga lingkungan pergaulan, tetap batasi pergaulan dengan lawan jenis, gitu. Kemudian pergaulan di luar rumah juga dibatasi, kemudian menggunakan medsos juga harus pandai-pandai juga. Kalau tidak penting sekali dengan urusan tugas sekolah, tidak perlu, karena di media sosial itu, di dalam layar HP itu semua ada, ribuan bahkan jutaan mungkin, semua yang baik dan yang tidak baik ada semua di situ, dan belum waktunya untuk dapat dilihat ataupun diketahui oleh anak.

akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Oke, baik pendengar, informasi lain yang masih kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Atambua, di mana kami masih kutip dari portalnya rri.co.id, di mana pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Kota Depok menyerahkan infak kemanusiaan untu Palestina sebesar 512.437 juta melalui Basar Basnas RI. Penyerahan dilakukan di gedung Basnas RI pada kemarin ya. Himpunan masyarakat ya, ini dihimpun dari masyarakat Kota Depok, diserahkan langsung secara simbolis sebagai bentuk dukungan nyata bagi Palestina. Ketua Basnas RI Sodiq Mujahid ya, mengatakan infak kemanusiaan warga Kota Depok dalam membantu rakyat Palestina menunjukkan angka yang sangat signifikan. Rasa syukurnya atas tren positif kedermawanan masyarakat yang terus bertumbuh dalam mendukung misi kemanusiaan. Fenomena ini juga dinilai sangat ya menggembirakan karena semangat untuk membantu sesama, khususnya bagi saudara seiman dan umat manusia yang sedang kesulitan.

0: bisa digarap untuk mendukung pendapatan asli desa.
1: Okay.
0: Yang pertama itu letak tanah desa yang di pinggir jalan yang sangat strategis untuk bisa disewakan kepada siapa saja. Nah itu bisa menyumbang pendapatan asli desa. Yang berikut kita mengelola bumdes yang ada karena setiap tahun itu kan hampir semua bumdes itu kan mendapatkan dana segar dari kementerian melalui dana desa itu kementerian desa itu untuk ketahanan pangan. Tetapi pengalaman saya selama ini banyak teman-teman desa yang lebih memilih untuk belanja sendiri. Nah kami di Kabuna melihat bahwa itu sebuah potensi besar untuk kepada bumdes. Jadi untuk belanja ketahanan pangan kita berikan kepada bumdes. Yang berikut kebetulan bumdes kami karena sudah berjalan dengan baik maka kami sudah memiliki badan hukum. Itu langsung dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan sejak berbadan hukum, semua pekerjaan-pekerjaan fisik, baik itu contoh seperti pengerjaan posyandu, cor rabat di lingkungan, belanja-belanja ketahanan pangan, dan belanja-belanja dengan volume yang besar, kita memberikan semua kesempatan itu kepada BUMDES. Dengan aturan yang tertuang dalam anggaran dasar rumah tangganya adalah keuntungan satu tahun itu 30% dari nilai keuntungan itu diberikan kepada desa sebagai pendapatan asli desa. Dan saat pendapatan BUMDES per hari itu di atas 2 juta. Kadang 2,5 juta kalau di hari-hari ramai ada kegiatan di puskesmas atau di Unimor atau di kantor desa sendiri pernah menyentuh 4 juta lebih per hari. Okay.

Oke, baik. Untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, kita di menit ke-54, lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi bagi umat muslim di seputaran Kota Tambora dan sekitarnya untuk persiapan mengikuti sholat Jumat di edisi hari ini dari Masjid Al-Mujahidin, Kota Tambora.

Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi nanti juga kami mengajak Anda untuk ikuti sholat Jumat dari Masjid Al-Mujahidin, Kota Tambua.

Allah. Sebelum khotib naik kendaraan atas nama Pak Nur Masjid Agung Al-Mikaitin akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, menghimbau kepada Bapak dan saudara-saudara yang duduk di belakang agar mengisi kosong yang depannya masih kosong demi kesempurnaan surat kita bersama. Kemudian mengingatkan kembali kepada Bapak dan saudara-saudara yang membawa ke agar hatinya dinonaktifkan. Yang ketiga, yaitu mengenai keuangan Masjid Agung Al-Mukaddim Atambua pada akhir tanggal 1 Mei 2026 sebesar 42.153.497 rupiah. Infak tanggal 1 Mei 2026 sebesar 1.634.000 rupiah. Jumlah keseluruhan yaitu 43.787.497 rupiah. Pengeluaran honor petugas masjid sebesar 1.500.000 rupiah. Kali hari ini tanggal 8 Mei 2026 sebesar 42.287.497 rupiah. Demikianlah infak dan sedekah doa Bapak. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilipat gandakannya. Amin ya rabbal alamin. Petugas kita jemaat hari ini yang bertindak kita seperti yaitu Ustaz Sumardi, Imam yaitu Ustaz Haji Bang Mabrufon, Mu'adzin Tata Udin. Demikian pengumuman kami atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ولا نبي بعده. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما يا عباد الله، أوصيني وإياكم بالتقوى الله. اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita masih menikmati semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah habis. Hanya saja terkadang syukur kita yang kita habis. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah berkurang. Hanya saja syukur kita terkadang berkurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahukan kepada kita, jika engkau ingin nikmat itu terus engkau rasakan, maka cukup engkau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in syakartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah dengan nikmat yang lain. Tetapi jika engkau kufur, engkau tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, kata Allah, ingat, azabku sangatlah pedih. Jika arwada ayyakuna lahukun, fayakun. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka dia tinggal mengatakan, kun, jadilah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlena kita dengan harta yang banyak. Allah ingin mengambil, tinggal dia mengatakan pun jadilah. Jangan terlena kita dengan pangkat dan jabatan. Jika dia ingin mengatakan pun, maka jadilah. Jadi sesuatu itu dari sesuatu yang baik menjadi buruk. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Selaku khatib diwajibkan menyampaikan wasiat takwa. Maka saya wasiatkan diri saya pribadi dan kita semua untuk selalu kita tingkatkan kadar kualitas, kadar kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjaga, melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada takwa itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini telah kita memasuki bulan Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini merupakan salah satu bulan yang diharamkan untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan dalam 1 tahun terdapat daripada bulan yang diharamkan: Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Muharram Udah berapa lama? Rajab, Zulkaadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan ini Allah tempatkan untuk kita melakukan, betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jika kita melakukan perbuatan baik, Allah lipat gandakan pahala kita. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah akan lipat gandakan dosa-dosa kita. Diibaratkan pada satu tempat, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kesalahan itu mungkin tak terjamah, atau mungkin kita melakukan kesalahan itu di hutan yang tak terlihat oleh orang lain. Mungkin dirasakan biasa-biasa saja. Tapi kalau kesalahan itu kita lakukan pada tempat yang tidak seharusnya kita lakukan, maka sanksinya lebih berat. Sama seperti bulan-bulan yang diharamkan, hadirin rahimakumullah, maka patut kiranya untuk kita menjaga. Kita menjaga kembali ibadah kita. Kita menjaga kembali mawas diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hadirin sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan manusia ada 3 panggilan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Setiap kita pasti merasakan 3 panggilan itu. Hanya saja satu panggilan itu terkadang kita dipanggil atau tidak, tergantung nasib kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Panggilan yang pertama adalah panggilan sholat. Ini yang paling sering kita dengar, 1 hari 5 kali. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan untuk kita melakukan sholat, menyembahnya. Allah memanggil kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan yang kita lakukan untuk menghadap kepada-Nya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah panggilan yang pertama. Panggilan yang kedua adalah panggilan haji dan umroh. Tidak semua dapat panggilan. Walaupun dia kaya, kalau tidak dipanggil, maka dia tidak akan dapat melaksanakan haji ataupun umroh. Sudah banyak kita melihat dia meninggal dalam keadaan kaya, tetapi tidak mampu untuk melakukan haji dan umroh. Karena itu merupakan panggilan, baru kita bisa pergi ke sana. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah panggilan kematian. Dan ini pasti terjadi pada setiap manusia. Pasti terjadi, kapan dan waktu dan di mana tidak pernah kita tahu. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini umat Islam sedang menyaksikan momen yang sangat luar biasa. Dari seluruh penjuru dunia mulai berbondong-bondong menuju ke kota suci Mekah untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ibadah haji pada tahun ini. Namun yang perlu untuk kita perhatikan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang melaksanakan haji, biarlah mereka melaksanakan semua ritual ibadah yang mereka lakukan. Bagi kita yang kita melaksanakan haji, perlu untuk kita menjadi perhatian adalah panggilan kematian yang tak pernah kita tahu kapan, waktu, tempat, dan kejadiannya seperti apa. Kita tidak pernah tahu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka antara haji dan kematian itu ada kesamaan. Ada kesamaan yang pasti terjadi. Kesamaan yang pertama, sama-sama dipanggil. Tetapi panggilan haji, kita saja kita berdoa. Ya Allah,
1: itu aman sih menurut saya.
0: Kembalikan aku di tanah airku dalam keadaan selamat. Tapi panggilan kematian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panggilan kematian kita tidak pernah bisa untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, setelah aku mati aku kembali ke dunia. Tidak akan pernah terjadi, hadirin rahimakumullah. Maka daripada

Wah, sesama antara haji dan kematian, sama-sama menggunakan pakaian putih. Sama-sama menggunakan pakaian putih, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa haji merupakan latihan untuk menuju kepada kematian. Dan kematian sudah pasti, tak perlu untuk kita pelajari. Ketika kita sudah memasuki yang namanya kematian, tentunya kita akan menunggu kapan terjadinya hari kiamat di alam barzakh, di alam penantian. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hari ini dikuburkan, masih menunggu kapan terjadinya hari kiamat. Maka hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kubur azab kubur itu pasti, nikmat kubur itu pasti. Maka perlu untuk kita perhatikan apa saja yang perlu untuk kita siapkan menghadapi yang namanya azab atau nikmat kubur itu sendiri. Kalau buka ibu yang tersesuk begini Zahmet. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan Ra'ul Quran Wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat, menjadi teman, menjadi penolong bagi orang yang sering membacanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pembacaan Al-Qur'an, satu amal soleh. Belum amalan-amalan yang lainnya. Maka daripada itu perlu untuk kita perhatikan kembali sejauh mana kita melakukan sholat, sejauh mana kita melakukan ibadah-ibadah amal soleh yang lainnya, membaca Al-Qur'an, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain. Tentu itu semua akan bermanfaat bagi kita kelak nanti di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kesamaan antara haji dan kematian adalah sama-sama meninggalkan segalanya. Ketika orang pergi haji, ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan semua yang dimiliki, harta, pangkat dan jabatan ditinggalkan semua. Sama seperti yang mati. Ketika dia mati, hartanya ditinggalkan, pangkat dan jabatannya dia tinggalkan. Tetapi ketidaksamaan antara keduanya, haji bisa dia kembali dan dia dinikmati kembali harta dan pangkat jabatannya. Beda halnya dengan kematian. Ketika dia meninggal, itu semua tidak akan bisa dinikmati. Yang bisa dinikmati adalah amal, amal yang dia bawa ketika dia mati. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan haji ini menjadikan kita pelajaran penting bagi kita bahwa orang yang pergi melaksanakan haji tentu dia sedang belajar bagaimana menghadapi kematian. Tetapi orang yang sudah mati tentu dia akan mengalami, akan merasakan nikmat atau azab daripada kubur itu sendiri. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhiru akhiru hadhil lazati yani al-maut. Perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghilangkan kenikmatan itu, yaitu mengingat yang namanya kematian. Ketika kita mengingat kematian, tentu semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan terasa hambar. Tetapi ketika kita sudah tidak mengingat tentang kematian, hadirin rahimakumullah, maka pangkat jabatan terasa nikmat, harta terasa nikmat. Tapi ketika kita mengingat yang namanya kematian, semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan, yang kapan saja bisa dia ambil, yang kapan saja dia mau ambil bisa saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita mencari sebanyak-banyaknya harta, boleh kita mengajar setinggi-tingginya pangkat dan jabatan, tetapi jangan jadikan itu semua sebagai tolak ukur untuk kita menikmati kehidupan ini. Tapi menjadikan itu semua menjadi tolak ukur bagaimana untuk bisa kita melakukan kebaikan dengan wasilah harta, pangkat dan jabatan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka harapan-harapan kita bagi orang yang pergi melaksanakan jamaah haji, mudah-mudahan mereka tetap diberikan keselamatan

0: Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah.
1: Mungkin dong bingung setelah dari sini dong mau ke mana, atau mungkin ada yang mungkin kayak silih-silih mau pulang rumah nanti takut ketemu lagi.
0: Allahu Akbar.
1: Tunggu waktu yang pas baru pulang. Sampai ownernya usir ya. Usir kalau banyak. Oh. Iya enak juga ya kalau kita sambil nyalon sambil cerita.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Iya benar banget. Tapi sayang dari cerita kamu dari awal sampai dengan sekarang dengan semangat seperti ini namanya hidup. Ada tantangan, ada kendala. Awal kamu
0: Allahu Akbar.
1: Tantangan apa sih yang kamu temui gitu selama kamu?
0: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين.

0: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر Sami Allahu liman hamidah.
1: Belajar mandiri dari sekarang. Walaupun orang tua kita masih ada, permisi mau
0: Allahu akbar.
1: Ada, kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri ya, tapi jalan yang lurus-lurus yang positif-positif aja. Oke, jadi tantangan kamu itu ya seperti
0: Allahu akbar. Allahu Akbar.
1: Kemarin kapan? Ya, belum baru Desember kemarin ya. Saya pikir kemarin-kemarin gitu. Desember kemarin gitu. Mm-hmm. Jadi guys, kedatangan saya di Tambua. Mm-hmm. Buka salon itu karena orang tua sakit. Orang tua sakit jadi tuntutan harus pulang nih. Pulang karena orang tua udah sakit. Terus saya kan bersaudara.
0: Allahu Akbar.
1: Dua saja. Jadi siapa mau urus? Begitu. Mm-hmm. Tetap harus pulang.
2: Harus pulang ya.
1: Harus tetap tangguh, harus tetap semangat menjalani hidup gitu ya. Dan itu yang menjadi topang untuk kamu gitu,
2: topang,
1: iya. Tetap kuat.
2: Iya, benar banget ya.
1: Kalau pacar enggak ada mendampingi kamu atau kecepi hati apa gitu?
2: Ada sih ya,
1: iya.
2: Tapi ya gitu.
1: Iya, ada ya, tapi enggak usah di ini keluar-keluarkan ya.
2: Mau, ah.
1: Iya. Lu bagian belakang saya sayang, backingan dari belakang gitu.
2: Donatur ya,
1: donatur ya. Selain bukan donatur dilarang ngatur gitu.
2: Ngatur, ya.
1: Dia curhat ini guys ya, dia bilang dia
2: namanya curhat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jadi jangan pernah takut buat para pelanggan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Belajar banyak dari tantangannya Kak Gita. Jadi kalau mau ke salon aja. Dia orangnya enak, dia orangnya asik ya. Lu diam, dia yang akan cari lu untuk bercerita. Pokoknya pergi aja ke sana ya. Oke, jadi di antara semua tantangan itu ya, saya mau tanya dulu. Di antara semua tantangan itu, menurut kamu tantangan terbesar menjalankan usaha salon rambut di tengah banyaknya persaingan sekarang ini tuh apa?
2: Berjuang sendiri dari mana? Itu tantangan.
1: Pribadi untuk salon Brigita kamu ini biasanya kamu menggelontorkan duit paling banyak itu di obat-obatan atau kayak alat-alat

0: sejatuh-jatuhnya dengan kerusakan yang fatal saatnya saya.
1: Menjelang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar pada Juni mendatang, perhatian publik tertuju pada perubahan besar dalam format turnamen yang akan menjadi tonggak baru dalam sejarah kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia ini. Untuk pertama

berbagai kawasan untuk tampil di panggung dunia, sekaligus menjadikan edisi 2026 sebagai turnamen terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia. Tidak hanya dari sisi jumlah peserta, perubahan signifikan juga terjadi pada penyelenggaraan. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya digelar di satu negara atau maksimal dua negara, maka pada 2026 turnamen ini akan berlangsung di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format multinegara ini menjadi yang pertama dalam sejarah dan mencerminkan skala penyelenggaraan yang semakin besar. Perubahan format ini juga berdampak pada sistem kompetisi. Dengan jumlah tim yang lebih banyak, fase grup dan juga banyak gugur akan mengalami penyesuaian untuk mengakomodasi tambahan pertandingan. Hal ini diperkirakan akan membuat turnamen berlangsung lebih panjang dan juga kompetitif sekaligus meningkatkan intensitas persaingan antar negara. Sebagai perbedaan,

putaran final. Hingga edisi 2022, Piala Dunia telah digelar sebanyak 22 kali dengan hanya 8 negara yang pernah meraih gelar juara. Brasil menjadi tim tersukses dengan 5 gelar dan satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi. Dengan berbagai perubahan tersebut, Piala Dunia FIFA 2026 diproyeksikan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum transformasi besar dalam sejarah sepak bola global. Format baru yang lebih inklusif dan juga skala penyelenggaraan semakin luas menandai babak baru bagi turnamen ini di masa depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Piala Dunia 2026, panggung terakhir Ronaldo, Messi, Modric. Piala Dunia 2026 yang akan segera bergulir di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada dipastikan akan menjadi edisi yang paling bersejarah. Namun di balik ingar-bingar munculnya bintang-bintang muda, sorotan tajam justru tertuju pada para pemain veteran yang masih bertahan di level tertinggi. Fenomena tua-tua keladi menjadi salah satu topik paling hangat jelang kick-off. Nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Luka Modric diprediksi akan menjadi daya tarik utama. Bagi ketiga ikon ini, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi penampilan keenam mereka yang paling bergensi, sebuah rekor langka yang menegaskan dedikasi dan konsistensi di usia yang tak lagi muda. Kehadiran para pemain senior membawa dimensi menarik dalam dinamika tim nasional masing-masing. Mereka bukan sekedar pelengkap, melainkan pemimpin yang diandalkan untuk membimbing generasi muda di tengah tekanan besar turnamen. Pemain berpengalaman lainnya seperti Edin Dzeko juga diprediksi akan unjuk gigi. Ini membuktikan bahwa jam terbang tetap menjadi aset krusial dalam mengatur tempo permainan dan mengambil keputusan di momen-momen kritis. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan menjadi perpaduan unik antara transisi generasi dan perpisahan bagi para legenda yang telah mendominasi sepak bola selama dua dekade terakhir. Bagi para penikmat sepak bola, turnamen ini adalah kesempatan emas untuk menyaksikan tarian terakhir dari para pemain yang sudah memberikan segalanya bagi olahraga ini. Apakah para veteran ini mampu memberikan kejutan dengan mengangkat trofi juara, atau justru talenta muda yang akan mengambil alih tata? Jawaban tersebut akan tersaji dalam laga-laga sengit di Amerika Utara bulan Juni nanti. Piala Dunia 2026.
1: Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini. Dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ke tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.

Oke, di siang hari ini kita menikmati lagu-lagu daerah Nusantara, dan juga di samping itu kami mengajak Anda kita mengetahui berbagai informasi budaya di mana pendengar RRI terkait dengan suling bambu. Nah, suling bambu merupakan warisan musik tradisional yang menyimpan nilai sejarah tinggi dan kini sangat perlu ya untuk terus dilestarikan agar tidak punah. Keberadaannya menjadi identitas budaya yang harus dijaga di tengah gempuran alat musik modern yang semakin mendominasi panggung seni saat ini. Anak-anak muda, khususnya kelompok pelajar, kini diposisikan sebagai ujung tombak utama dalam misi pelestarian alat musik tradisional tersebut, di mana peran aktif mereka di sekolah menjadi kunci utama agar melodi bambu ini tetap terdengar nyaring di telinga generasi mendatang. Nah, di sini ada Marcelinus Bala ya, salah satu siswa pemain suling bambu dari SMK Kartintes Atambua, mengatakan bahwa menjaga budaya adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Ia menegaskan bahwa meskipun zaman terus berkembang pesat, akar tradisi bangsa harus tetap dijaga dan juga dikuatkan dalam sanubari setiap pemuda yang ada di Indonesia. Kecintaan Marcelinus ya terhadap alat musik tiup ini membuktikan bahwa dedikasi pelajar mampu menjadi benteng pertahanan bagi kekayaan intelektual lokal. Dirinya merasa bangga bisa mempelajari teknik tiupan suling yang rumit namun menghasilkan harmoni yang sangat menenangkan jiwa dan juga menghibur masyarakat.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada salah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Khususnya menyangkut iklim yang tidak pasti ini, saya pikir semua daerah yang betul-betul mempunyai adat, masyarakat adat, saya pikir semuanya, entah itu musim hujan, musim panas, dia dari awal bulan sampai akhir bulan, itu mereka sudah prediksi, Bapak. Jadi, ya tanda-tanda alam ini, ya puji Tuhan kita punya leluhur yang meninggalkan warisannya. Nah, sampai ke kita, kita juga masih melanjutkan, masih menjalankan. Saya contoh macam, kalau di wilayah saya, utama ada musim barat, musim hujan, angin ribut. Itu kebijakan lokal kami itu, masyarakat betul-betul dilarang untuk tidak boleh menebang pohon atau cabang sekalipun, tidak boleh dipotong. Itu pengaruhnya luar biasa, tidak boleh. Lalu kalau panas, kelewat panas, itu di sini kebanyakan merawat air-air pemali, air-air suku. Namun tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat juga, puji Tuhan. Nah, karena kearifan lokal kami, kebijakan kami juga, ya kita larang sumber-sumber mata air. Dan baru-baru betul kami laksanakan penghijauan di semua sumber air pemali, air-air suku. Artinya menyangkut iklim yang tidak pasti ini, saya pikir semua daerah yang betul-betul mempunyai adat, masyarakat adat, saya pikir semuanya, entah itu musim hujan, musim panas, dia dari awal bulan sampai akhir bulan, itu mereka sudah prediksi, Bapak. Jadi, ya tanda-tanda alam ini, ya puji Tuhan kita punya leluhur yang meninggalkan warisannya. Nah, sampai ke kita, kita juga masih melanjutkan, masih menjalankan. Saya contoh macam, kalau di wilayah saya, utama ada musim barat, musim hujan, angin ribut. Itu kebijakan lokal kami itu, masyarakat betul-betul dilarang untuk tidak boleh menebang pohon atau cabang sekalipun, tidak boleh dipotong. Itu pengaruhnya luar biasa, tidak boleh. Lalu kalau panas, kelewat panas, itu di sini kebanyakan merawat air-air pemali, air-air suku. Namun tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat juga, puji Tuhan. Nah, karena kearifan lokal kami, kebijakan kami juga, ya kita larang sumber-sumber mata air. Dan baru-baru betul kami laksanakan penghijauan di semua sumber air pemali, air-air suku. Artinya menyangkut iklim yang tidak pasti ini, saya pikir semua daerah yang betul-betul mempunyai adat, masyarakat adat, saya pikir semuanya, entah itu musim hujan, musim panas, dia datang.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 907 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Okay, baik untuk anda semuanya pendengar dimanapun anda berada, di mana ada udon ya, udon ya, ini bukan nama orang ya. Udon dikenal dikenal sebagai salah satu mie tradisional Jepang yang memiliki ciri khas tekstur tebal, kenyal dan juga lembut. Di balik kepopulerannya saat ini, udon menyimpan sejarah panjang yang berakar dari perkembangan budaya kuliner Jepang sejak ratusan tahun yang lalu. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa udon mulai dikenal di Jepang sejak periode Nara hingga Heian atau sekitar abad ke-8 hingga ke-12 pada masa itu. Untuk teknik pengolahan gandum mulai diperkenalkan ke Jepang melalui pengaruh budaya Tiongkok. Awalnya makanan berbahan dasar tepung gandum diolah dalam berbagai bentuk sebelumnya akhirnya berkembang menjadi mie seperti yang kita kenal saat ini. Nah, pendengar, udon dipercaya berkembang pesat di wilayah Sanuki yang kini dikenal sebagai prefektur Kagawa. Daerah tersebut bahkan dijuluki sebagai kampung halaman udon karena tradisi pembuatan mie ini yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perkembangannya, udon tidak hanya menjadi makanan sehari-hari ya, ternyata ini merupakan bagian dari budaya kuliner Jepang. Setiap daerah di Jepang memiliki variasi udon yang berbeda, baik dari segi kuah, toppingnya maupun juga cara penyajian udon. Ada udon yang disajikan ya dengan kuah sangat kuah hangat berbasis kaldu, ada pula yang dinikmati dingin dengan saus celup ya. Selain itu juga, udon dikenal sebagai makanan yang sederhana namun mengenyangkan, sehingga populer di berbagai kalangan masyarakat ya. Proses pembuatan yang relatif sederhana menggunakan tepung gandum, air dan juga garam menjadi salah satu alasan mengapa udon dapat bertahan dan berkembang hingga saat ini. Oke, baik, itulah udon ya. Selamat menikmati udon, semoga bisa ya menambah selera anda menikmati hidangan-hidangan yang disiapkan dan juga dipadukan dengan udon. Oke, ini dia untuk anda.

Pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Bupati Timur Tengah Utara Yosef Valentinus Tela Salekebo menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, mutu pembelajaran, dan kinerja guru. Ia mengatakan bahwa sebagai daerah yang berada di serambi perbatasan RI-RDTL, Timur Tengah Utara harus mampu menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Kuncinya ada pada pendidikan yang bermutu dan kinerja guru. Menurutnya saat ini pendidikan di Timur Tengah Utara menjadi fokus utama dan telah masuk dalam RPJMD, sehingga pihaknya telah menganggarkan dana 3 miliar rupiah untuk pembagian perlengkapan sekolah bagi ribuan anak jenjang pendidikan SD hingga jenjang SMP pada tahun 2025. Perlengkapan sekolah yang akan dibagi meliputi buku tulis, tas, dan akan berlanjut di tahun 2026 ini untuk pembagian sepatu. Menurutnya, jika SDM anak-anak di Timur Tengah Utara bagus, maka akan mengangkat harkat dan martabat daerah ini di masa mendatang, sehingga pemerintah daerah Timur Tengah Utara mensuper full sekolah gratis secara maksimal. Selain itu, pendidikan daerah ini juga tidak bisa lepas dari perhatian pemerintah pusat. Saat ini melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen telah menghibahkan dana sehingga terdapat 500 ruang kelas di Timur Tengah Utara direvitalisasi. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timur Tengah Utara, Beato Yosef Ren Uimenu, menyatakan di Timur Tengah Utara saat ini tantangan pendidikan pada momentum Hari Pendidikan Nasional tahun 2020.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Alor Sore ini.

Pagi, selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya, Monica Lanmai, menyapa Anda dalam program Alor Sore ini, edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu, sukacita dan luar biasa ya, seperti yang kita harapkan bersama pastinya. Dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan diberikan kesehatan, kekuatan, rejeki yang berlimpah tentunya dalam kehidupan Anda. Oke, pendengar, di siang hari ini saya akan temani Anda dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasanya, program Alor Sore diawali dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. So, di sini saya akan kasih satu pantun nih untuk pendengar setia semua dimanapun Anda berada ya. Satu pantun untuk Anda untuk siang Anda, atau mungkin lagi istirahat juga, atau mungkin lagi bekerja juga. Satu pantun untuk Anda. Makan jagung ketema sambil bersantai, ditemani kopi pahit rasanya mantap. Buat pendengar yang masih santuy di siang ini, mari kita sama-sama goyang dulu biar tetap semangat. Asik. Oke, kita bergoyang dangdut ya di Pro Dangdut kali ini, dengan ditemani beberapa lagu yang sudah Monica siapkan untuk Anda tentunya. Yang pertama dari Maggie Z, Benang Biru. Ada Kang Ojol, Rizal Pahlewi, Harta dan Kesetiaan. Via Valensa yang Dek Arol, Tia Monica, Vita Alvia, Kopi Dangdut, Vita Sofi dan Jackson Seran, Angin Malam, Alistar, Yang Penting Happy. Ya, yang penting happy enggak sih? Oke, Ria Amelia, SMS, Anti Dayanka, Mantanku Kepo, Ayu Andini, Tertipu, dan terakhir Ratu Dewi, Sumpah Aku Enggak Sakit. Oke, untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara, pendengar dimanapun Anda berada, yang mau bergabung silahkan di WhatsApp 081339027972 atau bisa di Facebook RRI Stasiun Produksi Alor. Oke, lagu pertama Benang Biru dari Maggie Z menemani kita di awal Pro Dangdut kali ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore. Hanya

perkenalkan nama saya Ayat. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara termasuk Piala Langsung Piala Dunia 2026. Ada semua ikuti terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan. Kita jadi sekali di udara tetap di udara.

Oke, 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Pendengar, selamat sore di sore hari ini. Menika kembali menyapa Anda setelah kita sudah mengikuti bersama Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mohon maaf karena ada sedikit kendala ya, sehingga di Pro Dangdut Monika tidak menyapa Anda, tetapi Monika kembali lagi menyapa Anda di siang hari ini dalam program Sore Ceria ya, di jam 3 hingga jam 4 nanti. So, di program Sore Ceria kali ini Monika akan hadirkan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk pendengar setia semua, dan juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani siang Anda di siang hari ini, serta kami juga akan hadirkan rekaman ulang ya untuk program Sore Ceria, karena di sore hari ini tidak ada narasumber dalam program Sore Ceria. So, tetap semangat selalu untuk nikmati program Sore Ceria ini hingga nanti di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat menikmati aktivitas Anda juga di siang hari ini, dan tetap hati-hati, tetap semangat beraktivitas.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Gimana nih tadi makan siangnya? Atau mungkin ada nih yang belum makan siang sampai saat ini? Ayo makan dulu ya. Jangan sampai tidak makan dan itu akan mengakibatkan kesakitan. Iya, nah pendengar dimanapun Anda berada, makan siang dan juga biasanya ya untuk kita orang Indonesia itu sudah makan atau belum makan pastinya cari sambal dulu ya kan. Karena katanya cari sambal itu akan membuat kita untuk semangat makan. Kalau bicara ya terkait dengan lidah-lidah orang Indonesia, apalagi orang alor nih, orang NTT lah ya, kita juga paling suka makan sambal. Dan ada yang bilang kalau belum makan sambal itu belum pedas dan apa ya, belum nikmat katanya. Betul tidak nih? Untuk kalian semua yang mungkin suka makan sambal, kalau saya sih tidak suka ya terlalu makan yang pedas-pedas. Nah pendengar, kuliner pedas dan memang sudah sangat favorit ya bagi masyarakat Indonesia, khususnya juga masyarakat NTT, apalagi orang alor nih. Nah walaupun ada yang tidak kuat makan sambal atau makan cabai nih, tapi giliran lihat sambal, wah tidak bisa ditolak sih. Termasuk saya juga memang tidak suka untuk makan yang pedas-pedas, tapi kalau sudah lihat sambal, apalagi sudah sangat-sangat nikmat dari tampaknya, wow ini tidak bisa ditolak ya. Oke, kita memang terkenal ya akan makanan pedas, akan lauk pauk yang sangat pedas, dan sampai cemilan-cemilan pun serba pedas dan serba menyala begitu. Nah seperti ada cireng, makaroni, sambal pedas, seblak, ayam geprek, semua itu dibuat dan kalau sudah dicampur dengan sambal, dengan cabai, wah itu nikmatnya sangat luar biasa. Dan pendengar, sensasi pedis ini justru bikin orang ketagihan ya. Katanya kalau tidak makan pedas atau makin pedas itu makin nikmat. Nah walaupun habis makan mulut kepanasan, hidung meler, mata berair, tapi besoknya beli lagi. Ayo siapa tuh yang seperti itu? Ayo ngaku, sudah tahu pedis sampai di lambung tapi besoknya masih beli lagi buat makan. Tapi ini juga perlu dihindari ya, perlu apa dikurangi begitu. Walaupun memang nikmatnya luar biasa, tetapi kita perlu waspada untuk menjaga agar tidak sakit juga. Nah untuk pendengar setia semua, siapa yang kalau makan tidak pakai sambal merasa ada sesuatu yang kurang dan merasa makanan yang dimakan hari ini itu rasanya tidak nikmat, siapa nih? Boleh berkomentar juga di Facebook atau boleh nih WhatsApp dan berbagi cerita lah melalui WhatsApp 081339027972. Kita akan berbagi cerita di siang hari ini ya, sebelum kita mengikuti bersama siaran program Sore Ceria yang akan kami putarkan ulang untuk Anda di siang hari ini.

0: Berada kembali lagi, saya menyapa Anda dalam program Alor sore ini, dalam program Sore Ceria. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di program Sore Ceria kali ini kami akan hadirkan untuk Anda pendengar setia semua topik yang sangat menarik untuk kita bahas ya di sore hari ini, terkait perjalanan gemetar dari ide menjadi gerakan literasi dengan narasumber tentunya founder dari komunitas Gemetar itu sendiri, ada Kakak Elizabeth Tabita Manilani selaku founder Gemetar ya. Sekilas untuk kita semua ketahui bahwa Gemetar itu singkatan dari Gerakan Membaca Sebentar. Oke, dan sudah terhubung bersama kami Kakak Eli selaku founder di ujung telepon. Kita sapa dulu, halo selamat siang menuju sore Kak Eli.
1: Halo, selamat siang menuju sore sahabat semua.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kakak?
1: Tuhan, hari ini kabarnya baik.
0: Wow, luar biasa sekali ya, terdengar dari suaranya yang sangat excited sepertinya ya.
1: Sekali Kak.
0: Oke, terima kasih Kakak Elis yang ada di seberang sana. Sekarang lagi di mana nih Kak Elis?
1: Saya sekarang ada di

0: jauh-jauh di Riau Pekanbaru, tapi sudah menyempatkan waktu untuk mau mengobrol ya terkait dengan gerakan literasi yang sudah Kakak Elis bangun dari jauh-jauh hari, dari masih di Alor ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Dan tidak lupa juga saya juga mau mengucapkan selamat Hari Kartini ya untuk Kartini-Kartini masa kini. Tetap semangat selalu untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terus berjuang dan berdaya ya sebagai perempuan di zaman yang sangat-sangat luar biasa wow ini. Oke, selamat Hari Kartini ya Kak Elis.
1: Selamat Hari Kartini juga buat semua perempuan hebat.
0: Oke. Ya itu sekedar basa-basi ya sebelum kita melanjutkan obrolan kita terkait dengan perjalanan gemetar ini ya. Di siang hari ini, siang menuju sore ya, kita mau membahas nih terkait dengan gemetar. Kita mau tahu dulu nih apa yang memotivasi Kakak Elis untuk adakan gerakan atau komunitas gemetar ini.
1: Jadi motivasi Elis itu ada beberapa. Yang pertama pastinya dari Bapak Elis sendiri, Bapak Omri Manilani. Kebetulan Bapak sudah duluan terjun ke dunia komunitas, yaitu komunitas Geser Gerakan Seribu Rupiah. Setelah itu pun belajar dari komunitas LBI, Les Bahasa Inggris yang ada di Kabupaten Alor. Itu sudah menjadikan Elis sebagai poin. Elis melihat peluang, sepertinya Elis bisa untuk membangun komunitas, tapi Elis harus mencari yang lebih berbeda, lebih unik lagi, gitu Kak.
0: Oke, wow, jadi terinspirasi, termotivasi dari Bapak, kemudian dari LBI juga, begitu.
1: Betul sekali Kak.
0: Nah ini Elis, bentuk komunitas ini atau dari motivasi-motivasi ini dari kapan? Dari sejak Elis SD kah, SMP kah, atau dari kapan?
1: Jadi sebenarnya itu sudah dari SD tertarik dengan hal komunitas ataupun berbaur yang namanya sosial. Tapi sejak SMP kelas 3, di situ Elis sudah punya tekad. Sepertinya Elis harus membuat satu komunitas, ada gebrakan baru gitu. Jadi itu di SMP kelas 3 saat itu Kak.
0: Oke, di SMP kelas 3 sudah mulai mau untuk membuat satu gebrakan yaitu gemetar. Nah, gemetar ini sendiri kenapa nih Elis mau pilih nama gemetar?
1: Kenapa namanya gemetar? Karena Elis melihat yang pertama tuh kalau mau dibilang masa sekarang untuk seseorang tertarik dengan buku itu mungkin susah ya, sulit. Jadi betul. Elis membuat sepertinya ini kali ini harus waktunya itu sesingkat mungkin, tapi bagaimana supaya adik-adik, teman-teman semua itu tertarik nih, makanya Elis buat sebentar gitu.
0: Oke, jadi membaca sebentar ya. Memang kalau kita lihat juga semakin kesini ya, itu minat baca masyarakat atau mungkin anak-anak itu sangat-sangat kurang ya. Jangan kita bilang masyarakat deh, anak-anak. Sekarang lebih fokus semua itu pada gadget ya. Jadi ini membaca sebentar saja ini yang di menjadi salah satu juga motivasi untuk membuat gerakan yang namanya gemetar. Nah, dari membangunnya dari ide-ide karena melihat Bapak, terus kemudian ada juga ini dan punya banyak lagi yang menginspirasi untuk membuat komunitas ini. Nah, itu awalnya, awal Elis membentuk itu sudah ada yang join atau masih Elis lakukan di sekolah atau bagaimana ini?
1: Awalnya itu sebelum adanya gemetar, kami adanya les bahasa Inggris gratis. Nah, itu tuh dari Pak Danilana saat itu kami bersama-sama. Jadi adik-adik tuh mereka datang sebelum jam 3 itu ya cuma duduk bermain, habis itu saling kejar-kejaran. Dari situ Elis mulai melihat peluang nih, gimana kalau Elis menyempatkan menyimpan buku di situ untuk adik-adik ketika baru datang dari rumah mereka. Nah, di situ mereka bisa ambil buku terus sambil baca, sambil menunggu jamnya les bahasa Inggris gitu.
0: Oke, jadi dilakukannya di les bahasa Inggris itu begitu.
1: Ya Kak, bersamaan.
0: Dan sampai sekarang gemetar ini masih eksis.
1: untuk sekarang Elis pun menemui beberapa kendala ya. Satu sisi mungkin karena Elis sudah di luar dari Pulau Alor sementara, untuk gerakannya sendiri tetap ada, tapi untuk keadaannya sekarang sudah kurang kondusif kan.
0: Oke, sudah kurang kondusif karena ini kakak Elis lagi, ini juga ya, lagi mengejar cita-cita nih di rantauan ya. Semoga kembali ini bisa terus melanjutkan. Tapi masih ada ya komunitasnya begitu.
1: Masih ada kak sampai sekarang.
0: Nah dari membentuk komunitas ini, siapa saja yang paling mendukung nih? Mungkin selain bapak dan mama itu sudah pasti ya, sangat mendukung. Teman-temannya atau kakak-kakaknya ada tidak yang mendukung Elis juga dalam gerakan atau komunitas ini?
1: Kalau pihak keluarga itu sudah pasti, itu pasti mendukung, baik keluarga dekat, jauh, udah pasti. Terus yang kedua itu, yang pertama ada Pak Dani Lanma, salah satu kakak kita lah di Alor yang sangat tren kalau teman-teman dan semua tahu. Benar. Terus yang berikut itu ada teman-teman angkatan, di mana mereka tuh kasih semangat, Elis pasti bisa, kalau misalkan ada apa, bolehlah tukar wawasan, tukar cerita, bagaimana cara untuk menghadapi ke depan gitu kak.
0: Oke. Ada banyak dukungan ya dari kakak-kakak, dari orang tua. Nah kita mau melihat lagi terkait dengan gerakan membaca sebentar. Ini membaca buku-buku yang Elis siapkan untuk adik-adik, untuk yang mau membaca ini buku seperti apa nih? Dan mungkin dari yang sudah Elis lakukan, bagaimana Elis melihat anak-anak atau adik-adik yang ketika dikasih buku responnya seperti apa?
1: Untuk buku-bukunya itu beragam. Di situ ada yang pertama tentang dongeng, ada cerita Cinderella, terus ada pun cerita-cerita Alkitab gitu. Dan ada pun buku tentang buku pelajaran, baik itu PKN, Bahasa Indonesia, dan sebagainya. Untuk keadaan saat adik-adik di mana diberikan buku, Elis bersyukur mereka meresponnya dengan bagus karena ketertarikan anak-anak itu Elis lihat berbeda-beda. Setiap anak punya ketertarikan yang berbeda nih. Satunya si adik yang A, dia suka karena warna bukunya cantik. Terus yang adik yang B, dia suka karena judulnya menarik gitu kak.
0: Oke, jadi asik ya, kita bisa melihat juga karakter-karakter anak dan juga ini, bagaimana nih cara mereka mau membaca ya, dari apa, dari segi apa, mungkin dari segi ketertarikan karena covernya, karena judulnya, atau mungkin karena isinya ya. Oke. Nah dari program-program ini, tapi sekarang ini sementara berjalan, dari gerakan ini mungkin ada tidak Eli sedang, atau mungkin dari awal sudah menyusun program-program dan akhirnya tidak berjalan, dan mungkin sekarang sedang mempersiapkan program-program baru lagi, mungkin ketika nanti Elis kembali, atau mungkin mau dikasih ke siapa untuk melanjutkan program-program begitu. Ada tidak rencana-rencana seperti itu?
1: Kalau untuk rencana ke depan pasti ada. Yang pertama tuh lebih membangkitkan semangat adik-adik, teman-teman yang di sana, untuk ayo nih sama-sama melihat kalau membaca tuh bukan hanya sekedar hal yang membosankan tapi menyenangkan gitu. Terus yang berikut program Elis tuh kedepannya gimana supaya minat baca dari adik-adik ini semakin bertambah, karena kalau mau dibilang salah satu hal nih yang membuat Elis merasa bahwa sepertinya sulit nih. Tapi Elis sadari bahwa dari situ Elis pun belajar untuk bagaimana mengenal karakter adik-adik, mengenal karakter teman-teman, untuk terus sama-sama mengenal yang namanya membaca gitu kan.
0: Oke. Okay. Ini karena dari awal sudah melihat watak dan karakter adik-adik nih, bagaimana mereka merespon ketika diberikan buku. Ada tidak mungkin dari situ Elis simpulkan untuk mungkin mempelajari lagi teknik-teknik bagaimana nih bisa membuat adik-adik itu tertarik untuk membaca?
1: Itu sudah pasti ada kak. Elis punya kayak ini harus pakai trik baru, rencana baru nih, sepertinya harus buat rencana yang agak licik jatuhnya ya, supaya agak lebih bisa lebih tertarik, sama buku. Mungkin nanti Elis akan bangun kerjasama untuk mencari tempat atau wadah-wadah di mana ada yang menyiapkan buku, menyediakan buku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Elis harus menyisikan dengan games, terus ada mungkin berita, ada lomba-lomba dan sebagainya. Jadi semangat adik-adik itu tidak padam dan tidak hanya di situ saja.
0: Nah, ini yang sangat diperlukan ya, harus inovatif begitu ya, kreatif dan inovatif begitu ya.
1: Betul sekali ya.
0: Jadi ini yang akan dilakukan. Tapi untuk sekarang kalau misalnya nih di Kabupaten Alor atau di Alor sendiri untuk gemetar ini, kalau misalnya mau membaca dan lain-lain itu kita harus kemana? Atau mungkin untuk adik-adik harus kemana?
1: Oke, untuk gemetar sendiri tuh sekarang kita ada di Kecamatan Alor Tengah Utara, tepatnya di Desa Nurden Lelang. Kalau teman-teman sahabat semua yang belum tahu, boleh saja searching di Google. Di situ cari saja Mangkat Geser Alor. Di situ Maps akan mengarahkan ke situ.
0: Oke, berarti di Ben Lelang ya. Dan sekarang juga masih bisa lah ya, tanpa Kak Elis ya, karena Kak Elis di jauh, bisa untuk anak-anak pergi ke sana belajar begitu, Kak.
1: Masih sangat bisa.
0: Oke. Jadi untuk mungkin pendengar, untuk bapak mama, kakak adik semua yang mau untuk anak-anaknya belajar membaca atau mungkin bermain dan belajar ya. Bermain dan belajar bisa bergabung di komunitas gemetar ya. Kita melihat memang sekarang ini kita melihat untuk anak-anak literasi membacanya ini masih kurang. Sehingga ya, bukan dari Kak Eli sendiri ya, pemerintah dan juga ada beberapa komunitas juga yang terus bergerak untuk bagaimana meningkatkan minat membaca atau minat literasi anak-anak ini.
1: Betul sekali Kak.
0: Nah, sejauh ini dari jauh nih mungkin Kak Elis lagi pantau-pantau, mungkin tanya-tanyalah ke Bapak bagaimana nih dengan perkembangan gemetar atau dampaknya ke anak-anak yang mungkin pernah datang. Ada tidak bertanya seperti itu kepada Bapak?
1: Pastinya ada. Kebetulan setiap sore adik-adik kalau bermain di situ biasa dipanggil untuk tetap kayak ayo membaca, sama-sama membaca gitu sambil bermain. Jadi mereka tidak bosan dengan keadaan yang artinya cuma duduk terus baca buku habis itu pergi lagi, tidak. Terus yang berikut tuh punya dampaknya besar buat adik-adik ya, apalagi kalau yang mau dibilang adik-adik yang TK, SD kelas 1 ke atas sampai SD kelas 3, dampaknya sangat besar gemetar nih, karena adik-adik bisa mengenal warna, mengenal huruf, terus bisa tahu angka-angka di halaman buku, terus ada yang bisa membuat cerita, membuat karangan cerita seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Ini akan sangat-sangat bagus, sangat-sangat berdampak ya untuk anak-anak. Oke, ini dampak-dampak positif ya yang akan dirasakan ketika kita tuh bergabung di gemetar dan juga tidak saja bergabung tetapi menikmati setiap apapun itu yang disuguhkan di sana seperti membaca, mewarnai dan lain-lain di gemetar ini. Nah, ada tidak kayak momen paling berkesan yang Elis rasakan saat menjalankan, membangun, merintis lah ya, mau dibilang merintis, membangun dan menjalankan komunitas geser ini?
1: Untuk momennya ada beberapa momen. Yang pertama, Elis bersyukur dengan komunitas ini bisa menjadi wadah untuk adik-adik Elis bisa berkembang. Waktu itu sempat mengikuti lomba festival tunas bahasa ibu itu di tahun 2023 kami mendapatkan juara 1 dan di 2024 kami juga mendapatkan juara. Dan setelah itu di tahun 2023 itu kami dipilih lagi untuk mewakili Kabupaten Alor untuk pergi ke tingkat ke Kupang, tingkat
0: provinsi gitu kan. Oke, berarti ada pernah nih ada dua adik yang ke RRI juga itu mereka ikut lomba di provinsi terkait dengan bahasa daerah.
1: Betul sekali Kak.
0: Itu dari gemetar juga Kak. Sepertinya
1: adik-adik
0: dari
1: itu dari LBI.
0: Ah, dari ya dari ya. Dari LBI, tapi masih berkaitan lah ya dengan ini.
1: Kami semuanya satu Kak.
0: Oke, wow, luar biasa sekali. Nah, ini juga karena ini gemetar gerakan membaca sebentar ya, ada tidak punya media sosialnya atau mungkin dari Kakak Eli sendiri sebagai founder sedang mempersiapkan mungkin media sosialnya begitu untuk memperluas
1: media sosialnya. Kami ada di Facebook, itu teman-teman sahabat semua bisa cari Gemetar Alor, otomatis nanti udah dapat di situ.
0: Okay. Baru di Facebook ya untuk memperluas gerakan literasi. Mungkin ada lagi yang mau dikembangkan selain Facebook mungkin?
1: Rencananya nanti akan ada sehabis dari ini rencananya mau ada di YouTube dan juga di Instagram, Kak.
0: Okay, mantap. Nah, untuk komunitas Gemetar sendiri ya, gerakan membaca sebentar yang sudah dirintis, sudah dibangun dan sementara juga sedang berjalan ya, karena ini sangat-sangat penting ya untuk bagaimana membangun minat baca anak-anak, terkhususnya anak-anak yang ada di Kabupaten Alor. Nah, apa nih harapan ke depan terkait dengan perkembangan Gemetar dan juga budaya literasi di tengah masyarakat, khususnya mungkin melihat adik-adik dan juga masyarakat di Kabupaten Alor sendiri?
1: Harapan saya sendiri, semoga Gemetar itu menjadi wadah di mana adik-adik, teman-teman semua bisa bertumbuh dan juga mengenal dunia luar. Dan juga di sini mau saya sampaikan, kalau misalkan membaca itu bukan saja hal yang membosankan ya, harus dibawa happy. Terus jangan menganggap remeh kata-kata ataupun kalimat yang ada di dalam buku. Karena tanpa kita sadari, kata-kata, kalimat itu tuh bisa menjadi pegangan untuk kita nih ke depannya. Dan Gemetar ini semoga bisa membangun juga rasa solidaritas, terus bisa adik-adik bisa belajar bertumbuh bagaimana cara bersosialisasi dengan teman-teman mereka yang sebaya, lebih di bawah artinya adik ataupun yang lebih di atas kakak, seperti itu kan.
0: Okay. Itu harapannya ya untuk anak-anak Alor, juga untuk Gemetar sendiri. Kalau dari komunitas ini sendiri mungkin ke depannya atau sekarang ini sudah bentuk kayak komunitas yang punya apa struktur-struktur begitu?
1: Untuk struktur sendiri secara terstruktur itu belum ada, tapi hanya secara kalau mau dibilang cuma formalitas, tapi tetap saja ada rasa ada keinginan sendiri untuk sepertinya selanjutnya ini harus ada cari volunteer nih, orang yang kira-kira bersedia mau bersama dan gabung dengan Elis, karena kalau mau dibilang komunitas ini pure, gratis, free, tanpa biaya sebesar apapun.
0: Okay. Iya sih ya, harus ini ya kalau ke depan, tapi ini akan lebih bagus ketika Kakak Elis sudah pulang ya ke sini, agar bisa ini bisa dihandle dengan baik.
1: Betul gak?
0: Oke, nah ini mungkin ada pesan ya, pesan terakhir lah untuk Gemetar sendiri atau mungkin untuk anak-anak Alor sendiri, apa yang mau disampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya membaca?
1: Pokoknya buat anak Alor semuanya, siapapun dan berapapun usianya, membaca itu tidak kenal usia dan membaca itu tidak kenal waktu kapan dan di mana saja. Kita bisa jadikan membaca itu aktivitas baru dan buat aktivitas itu semenyenangkan mungkin. Membaca itu tidak harus membaca melalui buku, tapi bisa juga melalui media sosial seperti TikTok dan juga di aplikasi yang lain. Karena kalau kita membaca tanpa kita sadari, kata-kata dan kalimat itu menjadi pegangan kita untuk langkah kita ke depannya dan juga bisa melihat dunia lain. Dan dengan membaca, teman-teman sahabat semuanya tuh bisa lebih ingat, kalau mau dibilang melatih juga fokus kita gitu kan.
0: Okay. Nah, Kak Elis, ini kan membaca dan juga berkaitan dengan anak-anak juga, ini kan tidak terlepas juga dari dukungan orang tua. Dan ini karena kalau kurang dukungan dari orang tua juga akan sia-sia begitu. Bagaimana nih Kak Elis mau bilang masyarakat itu bisa mendukung, mungkin mendukung anak-anak atau mungkin mendukung gerakan ini yang sudah Kak Elis bangun dari sejak SMP?
1: Untuk bapak mama, saudara dan semua di Alor, jangan merasa bahwa adik-adik semua itu mereka tidak punya keinginan mereka, tapi mereka punya keinginan, tapi imbangi dan perhatikan, dan jika ada komunitas sosial lain seperti apapun itu dan bagaimana bentuknya, tetap dukung mereka dengan salah satu caranya bisa ngasuruh untuk pergi, pokoknya harus ikut pergi, bila perlu jaga dong, bisa, begitu.
0: Harus support, harus awasi ya untuk hal-hal yang positif ya.
1: Betul sekali, Kak.
0: Oke, Kak Elis, terima kasih ya sudah berbagi terkait dengan gemetar. Mungkin sebelum kita mengakhiri, ada lagi yang mau Kak Elis sampaikan atau mau disampaikan ke masyarakat atau mungkin kayak pendengar setia di sore hari ini, silahkan.
1: Untuk pendengar setia RRI, tetap jadikan RRI ini sebagai wadah untuk saudara dong semua dapat informasi terbaru, terus bisa termotivasi dari orang-orang yang diundang RRI, baik secara offline, online, yang bisa lihat muka ataupun cuma dengar suara, tetap pantau RRI dan jadikan ini sekali lagi sebagai wadah positif. Dan jangan pernah menganggap setiap orang itu tidak bisa, karena setiap orang punya jalannya masing-masing dan Tuhan sudah siapkan dengan caranya sendiri.
0: Oke, nice. Terima kasih Kak Eli sudah berbagi cerita terkait dengan komunitasnya Gemetar dari ide menjadi gerakan literasi yang akan terus berjalan, sudah sedang berjalan dan akan terus berjalan, dan Kakak sebagai founder komunitas Gemetar tetap semangat selalu dalam studinya juga, semoga cepat selesai dan bisa kembali untuk berdampak positif ya bagi Kabupaten Alor dan juga bisa membanggakan orang tua.
1: Amin, Kak. Terima kasih juga buat doanya,
0: Kak. Oke, terima kasih Kak Eli. Selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.
1: Oke, terima kasih juga semuanya.
0: Oke, pendengar, demikian obrolan sore ceria dengan topik perjalanan Gemetar dari ide menjadi gerakan literasi dengan founder komunitas Gemetar, Tabita Elizabeth Manilani, yang sudah berbagi cerita. Semoga kita juga bisa menjadi termotivasi ya dengan gerakan-gerakan ini, dan bisa mungkin untuk anak-anak menambah wawasannya bisa bergabung juga di Gemetar. Oke, selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari ini. Saya Monica Lanway mengucapkan terima kasih pamit dari program Sore Ceria di Obrol.

0: Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: melakukan hal-hal yang mengarah pada hal berbau seksual kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman dan terancam disebut perilaku catcalling. Umumnya, penampilan fisik wanita menjadi sasaran objek pelaku catcalling. Catcalling terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan secara verbal dan non-verbal. Catcalling verbal itu dilakukan dengan memberikan siulan atau komentar mengenai penampilan korban. Sementara catcalling non-verbal dilakukan dengan penggunaan gestur fisik untuk memberikan penilaian terhadap penampilan korban seperti menyentuh tanpa izin, menguntit, atau menghadang di jalan. Pelaku catcalling bisa terkena sanksi pidana.
1: ...97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda semua yang saat ini sedang menikmati waktu sore Anda, atau mungkin yang sedang mencari-cari kepastian tetapi belum kesampaian. Oke, semangat selalu untuk apapun itu yang sedang Anda lakukan di sore hari ini. Dan untuk pendengar setia semua yang pecinta kuliner, saya akan berbagi informasi ya untuk Anda semua terkait dengan 5 kuliner legendaris di Kota Malang yang wajib untuk dicicipi dan enak serta otentik. Ya, ini kita dari alur kita mau melihat-lihat dulu beberapa kuliner di Kota Malang. Jangan sampai ada nih yang kayak Malang dan ini bisa jadi rekomendasi. Nah, pendengar, Kota Malang ini memiliki berbagai kuliner legendaris yang telah bertahan dari lintas generasi ke generasi. Beberapa tempat makanan bahkan telah beroperasi sejak puluhan tahun. Dan ini menjadikannya bagian dari keseharian warga sekaligus daya tarik bagi pengunjung. Hidangan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari bakso dengan kuah kaldu segar, rawon dengan kuah hitam pekat, hingga sate sapi dengan teknik pengolahan tradisional. Setiap tempat di sana memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya tetap relevan di tengah perkembangan kuliner modern. Nah, agar perjalanan berburu kuliner khas Malang lebih nyaman, jangan lupa juga untuk diantaranya Lalamove Fried yang kini sudah hadir di Malang. Nah, layanan antar penumpang ini hadir dengan pilihan armada sepeda motor dan mobil yang cocok untuk perjalanan sendiri atau rombongan. Oke, berikut ada beberapa rekomendasi tempat makanan legendaris yang wajib Anda kunjungi ya saat datang ke Malang. Yang pertama ada

sampai saat ini Bakso Prima tetap menjadi tempat yang terjangkau dan ramai dikunjungi. Dan pendengar, warung ini juga memiliki dua cabang, yaitu di Ruko Kalpataru dan Jalan Kendal Sari. Jam operasinya berlangsung dari pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hingga 21.00 maksud kami waktu Indonesia Barat. Oke, next yang kedua ada Bakso Presiden. Wow, Bakso Presiden. Nah, ini didirikan pada tahun 1977. Bakso Presiden dikenal karena lokasinya yang unik di tepi rel kereta api aktif di Jalan Batanghari. Nama Presiden diambil dari bioskop yang dulu berdiri di dekat warung. Selain suasana yang khas, pendengar, menu seperti bakso campur, bakso bakar, dan bakso udang menjadi daya tarik utama. Warung ini buka setiap hari pukul 8.00 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat dengan harga 15 hingga 35 per porsi. Lokasinya berada di belakang Hotel Savana, sehingga mudah juga untuk dijangkau oleh pengunjung yang ingin merasakan kuliner ikonik di Kota Malang. Dan yang ketiga, pendengar, ada Depot Rawon Nguling. Nah, Rawon Nguling ini pertama kali berdiri di Pasuruan pada 1942, kemudian membuka cabang di Malang pada 1983. Kuah hitam pekat dari kluwek menjadi ciri khas yang dipertahankan turun-temurun. Rawon ini juga dihidangkan dengan potongan daging sapi besar. Dan untuk lokasinya di pusat kota dekat alun-alun yang juga membuatnya mudah untuk diakses. Jam operasionalnya berlangsung dari pukul 7.00 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Dan tempat ini sering penuh saat jam makan siang, sehingga disarankan jika mau datang lebih awal atau setelah jam sibuk. Oke, next yang keempat. Yang keempat ada Ayam Goreng Pemuda. Wow, tadi ada Bakso Presiden. Kali ini ada Ayam Goreng Pemuda. Nah, tempat ini menjadi favorit warga lokal maupun wisatawan. Ayam Goreng Pemuda ini berdiri sejak 1980 dan dikenal dengan ayam goreng berbumbu kuning yang meresap hingga ke dalam daging. Selain ayam, tersedia juga menu lain seperti udang goreng, gurame, dan cak kangkung. Lokasinya berada di Jalan Semeru nomor 38A, Klojen, Malang. Warung ini juga dibuka jam 10.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Next yang kelima dan terakhir ada Warung Sate Gebuk 1920. Warung Sate Gebuk ini berdiri sejak 1920 dan kini juga dikelola oleh generasi ketiga. Nama gebuk merujuk pada teknik memukul daging sapi sebelum dibumbui dan dibakar. Menu utama adalah sate gebuk dengan harga mulai sekitar Rp20.000 per tusuk. Selain itu, tersedia juga menu lain seperti rawon, soto, dan sop. Lokasinya juga berada di kawasan Kayu Tangan Haritage dan yang juga menjadi destinasi wisata bersejarah. Warung ini dibuka pukul 8.00 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat dan ditutup setiap hari Jumat. Oke, itu tadi beberapa kuliner legendaris, ya, ada kurang lebih 5 kuliner legendaris di Kota Malang yang menjadi pengetahuan baru untuk kita, atau mungkin ada yang sudah mengetahui, nanti bisa lah kalau berkunjung ke Malang boleh untuk mengunjungi tempat-tempat kuliner yang sangat lezat ini. Oke, semoga informasinya dapat menambah pengetahuan kita di sore hari ini. Selamat beraktivitas di sore ini.

Selamat sore pendengar, bertemu lagi bersama saya Natalia. Pada sore hari ini saya akan memberikan informasi yang menarik bagi kamu para pecinta kopi. Simak informasi berikut ini. Bagi para pecinta kopi yang mempunyai masalah lambung, memilih jenis kopi yang tepat adalah langkah awal yang sangat penting. Pilihan yang bijak akan membantumu menikmati kopi favorit tanpa perlu khawatir rasa perih yang datang menyerang. Kopi dengan kadar asam rendah biasanya jauh lebih aman dan nyaman untuk kamu konsumsi. Tubuhmu tentu akan merasa lebih tenang saat meminum kopi yang tidak memicu kenaikan asam lambung berlebih. Salah satu pilihan yang sangat direkomendasikan bagi para pengidap mah adalah jenis biji kopi Arabica. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang lembut sehingga lebih ramah bagi sistem pencernaan sensitif milikmu. Jika dibandingkan dengan jenis Robusta, kadar asam pada kopi Arabica tergolong jauh lebih rendah dan ringan. Hal ini menjadikannya opsi terbaik agar kamu tetap bisa ngopi dengan nyaman tanpa takut mah kamu kambuh. Bagi kamu yang hobi ngopi tapi sering khawatir lambung perih, ada beberapa pilihan jenis kopi nih yang lebih bersahabat buat para pendengar. Langsung saja yang pertama ada Arabica Gayo dari Aceh. Dan yang kedua ada Arabica Toraja dari Sulawesi Selatan. Yang ketiga ada Arabica Java dari Ijen Jawa Timur. Lalu yang keempat ada Arabica Sumatera dari Mandailing. Wow. Yang kelima ada Cold Brew Arabica Lokal. Enam ada Dark Roast Arabica Indonesia. Yang terakhir ada Decaf Arabica Indonesia. Wah, gimana nih para pendengar? Sudah banyak rekomendasi kopi. Langsung saja ya. Simpan semua tips-tipsnya bagi para pencinta kopi. Tetap minum kopi, tapi tetap perhatikan kesehatan.

Selamat sore pendengar, ketemu lagi bareng aku Natalie. Pada kesempatan kali ini aku akan kasih update berita terbaru nih. Kalau tadi kita udah bahas soal kopi buat para pecinta kopi. Nah, kalau kali ini aku akan kasih kalian berita-berita yang menarik tentang kesehatan. Para pendengar sudah tahu belum apa itu hantavirus? Nah, bareng aku Natalie kenali gejala, penyebab, dan cara penularannya ya. Hantavirus merupakan virus zoonosis yang berasal dari hewan pengerat dan dapat menular kepada manusia. Penularannya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur tikus yang terinfeksi. Penyakit hantavirus tergolong langka, tetapi dapat menyebabkan gangguan paru-paru, jantung, hingga kematian. Gejala awalnya menyerupai flu dan bisa berkembang menjadi hantavirus kardiopulmonari, sindrom yang berbahaya. Berikut gejala, penyebab, dan penularan hantavirus mengutip dari berbagai sumber. Gejala hantavirus diantaranya, yang pertama, gejala pada manusia muncul 1 hingga 8 minggu setelah terpapar virus, tergantung jenisnya. Keluhannya meliputi demam, sakit kepala, nyeri otot, serta gangguan pencernaan seperti mual dan muntah. 2. Pada HCPS, kondisi dapat berkembang cepat menjadi batuk, sesak napas, dan penumpukan cairan paru-paru. Pada tahap berat, penderita berisiko mengalami shock yang dapat mengancam keselamatan jiwa. Lalu yang ketiga, pada HFRS, fase lanjut ditandai tekanan darah menurun dan gangguan pembekuan darah. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan gagal ginjal serta gangguan aliran darah serius. Wow. Lalu, apa itu penyebab hantavirus? Yang pertama, dibawa oleh hewan pengerat. Yang kedua, bisa melalui penularan, melalui kontak dengan urin, kotoran, atau air liur hewan yang terjerat infeksi. Lalu yang ketiga, ada efek virus. Saat virus mencapai paru-paru, pembuluh darah kecil akan diserang hingga mengalami kebocoran cairan. Yang keempat, penyakit terkait, misalnya demam berdarah yang disertai dengan sindrom ginjal yang menyerang fungsi ginjal. Penularan hantavirus, ternyata virus ini dapat hidup dalam urin, feses, atau air liur hewan pengerat. Para pendengar yang dapat bersentuhan dengan virus dengan cara berikut. 1. Menghirup virus. Ketika virus menyebar di udara dari kotoran hewan pengerat yang terganggu atau bahan yang menjadi sarang virus. 2. Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi dengan air liur tikus, urin, atau kotoran. 3. Menyentuh benda yang terkontaminasi virus seperti sarang, lalu menyentuh mulut, mata, atau hidung. Lalu yang terakhir, tergigit atau tercakar oleh hewan pengerat yang terinfeksi. Wah, jadi buat para pendengar, agar senantiasa untuk selalu menjaga kebersihan ya, kebersihan lingkungan terutama, untuk membantu mengurangi resiko penularan hantavirus ini. Segera periksakan diri para pendengar ke tenaga medis jika mengalami gejala setelah kontak dengan tikus. Sekian informasi terkait hantavirus para pendengar. Lanjutkan dengan lagu berikut ini.

0: Yap, langsung saja, tidak terasa para pendengar, kita sudah sampai di jam 5 sore lewat 5 menit. Langsung saja kita akan siarkan siaran relay dari Atambua, yaitu Warta Berita NTT. Berikut beritanya.
1: Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Selengkapnya, Alotani RRI Kupang melaporkan.
2: Sesuai teman-teman, peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
3: Program gerakan jam belajar masyarakat menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena sebagai dorongan kepada generasi penerus di NTT agar tidak saja memiliki kemampuan akademik, akan tetapi juga memiliki karakter yang kuat serta jiwa wira keusahaan yang ditanamkan mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Gubernur NTT menjelaskan, kebijakan tersebut dirancang agar proses pendidikan tidak berhenti di sekolah, tetapi terus berlanjut di lingkungan keluarga. Gerakan jam belajar masyarakat ini mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua dan sinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar yang berkualitas di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
2: Saat ini kita sudah melihat bahwa pendidikan itu seolah-olah diberikan hanya kepada sekolah. Anak-anak dan orang tua sudah sibuk dengan kalah masing-masing. Dan untuk itu dan melihat bahwa kita punya kualitas pendidikan NTT menurun terus, dan rasanya mesti ada suatu langkah yang kita buat bersama. Kami sudah meluncurkan peraturan gubernur nomor 24 tahun 2006 tentang gerakan jam belajar masyarakat.
3: Berkaitan dengan peraturan gubernur NTT tentang gerakan meja belajar, Ketua DPRD NTT Eminom Leni berpendapat bahwa rumah harus menjadi tempat belajar pertama bagi anak-anak dan mengenal banyak hal. Selain itu, gerakan jam belajar masyarakat menurut Eminom Leni bisa mengatur agar ada partisipasi aktif orang tua bersinergi dengan sekolah, sehingga anak-anak setelah pulang sekolah tetap memiliki waktu belajar di rumah dengan pendampingan penuh kehangatan dan kasih sayang keluarga.
4: Ada waktu yang memang di dalam rumah itu harus menjadi tempat untuk bagaimana anak-anak mengenal banyak hal, termasuk juga waktu mereka. Dengan kemajuan teknologi, kita tidak bisa membendung kemajuan teknologi, tetapi bagaimana kita mengaturnya untuk anak-anak kita bisa ada pada lebih bisa memakai apa yang ada sekarang ini, yaitu teknologi.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Ambrosius Kodo menjelaskan, isi peraturan Gubernur NTT tentang jam belajar masyarakat akan terlaksana rutin setiap hari Senin, Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komandan Posal Atapupu bersama jajaran melakukan bakti sosial pemasangan listrik bagi janda lansia di Desa Jenilo. Ega Arojo, RRI Atambua melaporkan.
5: Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Pos TNI Angkatan Laut Posal Atapupu. Komandan Posal Atapupu, Letu Laut P. Umar Sabat bersama personil Posal Atapupu menjalankan instruksi pimpinan TNI Angkatan Laut Mako Kodairal 7 Kupang, melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemasangan listrik bagi seorang janda lanjut usia atas nama Abelina Afonso 66 tahun di Dusun Rai Katar, RT 15 RW Sejenilu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan sosial tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap warga yang membutuhkan, khususnya masyarakat kurang mampu di wilayah pesisir perbatasan. Komandan Posal Atapupu Letu Laut P. Umar Sabat mengatakan, bantuan pemasangan listrik ini diharapkan dapat membantu aktivitas sehari-hari, serta meringankan beban penerima manfaat dalam menjalankan kehidupan. Menurutnya, kehadiran TNI Angkatan Laut tidak hanya menjaga keamanan wilayah perairan dan perbatasan, tetapi juga hadir membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui aksi sosial kemanusiaan.
6: Kami melihat masyarakat di sekeliling posal ini ada juga yang belum menikmati fasilitas listrik negara, sehingga kami bergerak hati untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PLN untuk bisa membantu memberikan listrik kepada masyarakat binaan posal atau pupuk. Terus perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa kami butuh harus memasukkan listrik kepada mama ini, karena dulu rumah ini juga dari posal atau pupuk yang memberikan bantuan untuk dibangun. Dan saat itu kami belum sempat memberikan listrik, sehingga saat ini, pada hari ini kita punya niat untuk memberikan listrik, jadi untuk biar mereka bisa dapat menikmati listrik dengan baik. Dan
5: sementara penerima manfaat, Abelina Fonsu, ketika ditemui mengaku bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan oleh posal atau pupu. Dirinya mengaku bahwa selama ini dirinya hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati fasilitas listrik yang memadai di rumah. Abelina mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi langkah kemanusiaan yang dilakukan jajaran posal atau pupu.
7: Dan pos yang mau bantu dengan ini. Kami kan tiap malam lampu pelita terus. Ya, selama 99 ini.
8: Ya, mama nomor bersyukur ke tidak ini?
7: Bersyukur.
9: Apa yang mau disampaikan untuk Bapak dan Pos?
7: Terima kasih banyak.
5: Abelina Fonsu berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut guna membantu warga kurang mampu lainnya di wilayah Kabupaten Belu. Pantauan RRI kegiatan berlangsung aman lancar dan penuh suasana kebersamaan antara personil TNI Angkatan Laut dengan masyarakat penerima manfaat.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND melepas 38 calon jemaah haji tahun 2026 dalam seremoni resmi di Aula Rumah Jabatan Bupati ND. Kegiatan ini menandai awal proses pemberangkatan jemaah sebelum melanjutkan perjalanan ibadah menuju Tanah Suci melalui embarkasi nasional. Laporan Suimam RRI ND.
10: Acara pelepasan dilepas langsung oleh Bupati ND dan dihadiri Wakil Bupati ND, pimpinan DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah Kabupaten ND, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga jamaah turut hadir memberikan dukungan moral kepada para calon jamaah haji. Dalam sambutannya, Bupati ND, Yosef Benediktus Badeoda mengatakan, ibadah haji merupakan perjalanan suci yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental para jamaah. Ia mengingatkan para jamaah untuk menjaga niat, disiplin, serta mematuhi seluruh arahan petugas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
11: Saya bersama Wakil Bupati mengingatkan juga agar seluruh jemaah senantiasa menjaga ketulusan niatnya untuk semata-mata untuk Tuhan Yang Maha Kuasa, mematuhi seluruh ketentuan dan arahan petugas, serta menjaga kesehatan fisik dan mental selama menjalankan rangkaian ibadah. Disiplin, kesabaran, dan serta sikap saling tolong-menolong di antara kita merupakan kunci utama dalam meraih kesempurnaan ibadah haji.
10: Ia mengajak seluruh jamaah menjaga nama baik daerah dengan bersikap santun, tertib, dan menjunjung tinggi kebersamaan selama ibadah berlangsung. Menurutnya, jamaah haji merupakan representasi masyarakat ND di tengah keberagaman umat Islam dari berbagai negara di dunia. Sementara itu, Wakapolres ND, Kompol Ahmad, yang juga calon jamaah haji, menyampaikan rasa syukur setelah dilepas pemerintah daerah. Ia bersama jamaah lainnya mengapresiasi dukungan, fasilitas, serta persiapan sehingga angkatan dapat berjalan aman dan lancar.
12: Kepada Kementerian Haji Kabupaten ND sudah mempersiapkan sedemikian rupa, dan atas dukungan dari Pemda Kabupaten ND dalam hal ini Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya sudah menyiapkan acara ini dengan baik, melepas kami, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari Pemda. Segala fasilitas yang diberikan oleh Pemda sehingga dan dukungan Pemda sehingga pelaksanaan kegiatan pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Nd ini bisa berjalan aman dan lancar. Rencananya tanggal 9 nanti juga akan didukung oleh Pemda. Demikian.
13: Oleh kesiapan nanti sendiri sebelum berangkat gimana nih Bapak?
12: Terima kasih. Secara pribadi saya dan keluarga sudah siap lahir batin dan kami juga keluarga besar kami memohon saya pribadi dan keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama dalam pergaulan dan pelaksanaan kegiatan kita selama ini ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan.
10: Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kekhilafan selama berinteraksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebelumnya. Ditambahkan, persiapan keberangkatan telah dilakukan bersama keluarga secara matang, baik secara lahir maupun batin menjelang perjalanan ibadah.
1: Satu orang jemaah haji asal Kabupaten Belu, usia tertua 75 tahun, menggunakan kursi roda, dimudahkan menunaikan ibadah. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi, RRI, Atambua.
14: Penyelenggaran ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026, jemaah haji asal Kabupaten Belu tercatat sebanyak 12 orang jemaah akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Jemaah haji Belu dengan usia tertua yakni 75 tahun, usia termuda 35 tahun. Dari jumlah 12 orang jemaah, salah satu jemaah calon haji dengan usia tertua lanjut usia menggunakan kursi roda. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu, Haji Maskur Kadir, kepada RRI menjelaskan panitia sudah mengatur untuk memudahkan jemaah menggunakan kursi roda ikut serta dalam penyelenggaraan ibadah. Ikut pula anaknya berusia 35 tahun mendampingi selama kegiatan ibadah. Mulai dari pemberangkatan menaiki pesawat hingga pelaksanaan ibadah dan kepulangan sudah diatur. Program murur dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan hukum dan skemanya dalam haji. Ibadah haji menggunakan kursi roda mulai dari persiapan hingga menjalankan setiap rangkaian ibadah dimudahkan.
15: Haji itu terus diingat, mudah-mudahan pergi dalam keadaan selamat, pulang pun dalam keadaan selamat dengan terus bekerjasama dengan
16: menggunakan kursi roda.
15: Siap.
16: Kan nanti bagaimana di bandara?
15: Baik, ada jamaah yang akan diberlakukan khusus, termasuk dengan jamaah yang menggunakan kursi roda. Ada kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, termasuk juga nanti di pelaksanaan ibadah haji di Mekah maupun di Arab Saudi sana, baik itu di Mekah maupun Madinah. Adanya jamaah seperti contoh murur itu program diperuntukkan untuk jamaah haji. Ini yani mereka jamaah haji yang menggunakan kursi roda ini tidak turun di tempat yang padat tadi, tetapi tetap di bis, tetap dikawal oleh petugas haji yang lain.
16: Sudah diatur itu?
15: Sudah diatur sedemikian rupa sehingga rasa-rasanya tidak memberatkan jemaah tersebut.
16: Usia tertua dan termuda?
15: Baik, usia jemaah haji Kabupaten Belu saat ini tertua itu adalah 75 tahun yang tadi menggunakan kursi roda, sedangkan yang muda itu adalah pendampingnya.
14: Jemaah calon haji Abdul Rahim merasa bersyukur tahun ini berkesempatan beribadah ke Tanah Suci. Penantian panjang waktu tunggu untuk berhaji selama 12 tahun pada akhirnya terjawab. Dirinya mengharapkan keberangkatan jemaah dari Atambua semua proses berjalan lancar hingga kepulangan dimudahkan dan dalam kondisi sehat walafiat.
17: Alhamdulillah pada saat ini kesempatan yang diberikan selama 12 tahun menunggu ini, alhamdulillah kita sudah terlaksana. Kemudian berangkat dari sini ke Tanah Suci kembali sehat walafiat. Insyaallah semoga dimudahkan.
14: Rombongan jemaah haji perbatasan Belu bertolak dari Atambua sesuai jadwal Jumat 8 Mei 2026 ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 11 Mei masuk asrama haji Embarkasi Surabaya, kemudian bertolak ke Tanah Suci Mekah pada 12 Mei 2026.
1: Panen raya padi di Desa Tunfeu, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andri Iskandar, RRI Kupang.
18: Panen raya padi di Desa Tuanfeo, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tahun 2026 menunjukkan peningkatan hasil produksi pertanian. Ketua kelompok P3A Markus Naben mengatakan, hasil panen meningkat dari 5 ton menjadi 7 hingga 8 ton per hektar are berkat pendampingan penyuluhan pertanian dan penggunaan bibit unggul.
19: Harga meningkat sampai 7 sampai 8 ton. Itu karena dasar pendamping PPL untuk Kecamatan Nekamese berjalan bagus sehingga petani merasa senang ketika tahun kemarin itu kami ada kekurangan.
18: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede mengapresiasi kerja keras petani dan penyuluh pertanian dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Kupang.
20: Tuhan sudah kasih tanah yang subur, Tuhan kasih air yang baik. Tinggal koordinasi dengan penyuluh dan dinas pertanian bagaimana intara bisa menghasilkan yang lebih ya. Jadi terima kasih Pak penyuluh dan dinas pertanian, luar biasa di Kabupaten Kupang tahun ini kita kayaknya suasembada beras lagi.
18: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan hasil panen di Desa Tunfeo dapat terus dipertahankan demi mendukung ketahanan pangan daerah. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Malaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI-RDTL. Laporan Alfredo Suarez, kontributor Malaka.
21: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
22: November kami angkat bedeng, habis itu bulan Desember kami siap bedeng, habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit, habis itu Februari 27 tanam,
23: mulai tanam
22: ya. Ya tanam sampai sekarang April
23: sudah mulai panen.
22: Ya sudah mulai panen, sudah 8 kali sudah.
24: Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
23: keranjang.
24: 30 lebih ya.
23: Keranjang
24: ini ukurannya.
23: Mulai awal itu Mama Rong pakai modal berapa juta Rong untuk buka lahan?
24: 12 juta.
23: 12 juta.
21: Untuk penjualan sejauh ini, Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Halilulik, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
23: Pembelinya itu biasa dari mana-mana, Sa?
24: Satu saja, dari Halilulik.
23: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
24: Pick up,
23: kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
24: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
23: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa?
24: Harga itu kan tidak tetap, kadang naik kadang turun.
23: Biasa turun berapa?
24: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400, turun sampai 300. Habis itu kedua bawa dengan 425.
23: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
24: Kalau hitung kotor 60 juta.
23: 60 juta. Nah,
24: kalau hitung bersih itu 40 lebih.
21: Saat masa panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di Desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RI-RDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncurkan peraturan gubernur tentang gerakan jam belajar masyarakat untuk memperkuat pendidikan berbasis keluarga di lingkungan masyarakat. Komandan Posal Atapupu bersama

0: Atom Buah sore ini.
1: Atom Buah sore ini.
0: Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program kembangan Indonesia cerdas, inflasi dan investasi, suara Nusantara, beranda Asta Cita berjaringan, ekonomi digital, Green Radio, dan mimbar agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mengalokasikan 200 unit bantuan bedah rumah melalui program Stimulan Perumahan Swadaya BSPS untuk Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara resmi melepas 3 orang calon jemaah haji asal TTU.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mengalokasikan 200 unit bantuan bedah rumah melalui program stimulan perumahan swadaya, BSPS, untuk Kabupaten Belu.
1: Pemerintah Kabupaten Belu mendapatkan alokasi sebanyak 200 unit bantuan bedah rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya BSPS tahun 2026 dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. Alokasi bantuan perumahan tersebut sebagai bagian dari program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Nusa Tenggara, Soemin Kase mengatakan Kabupaten Belu menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian karena merupakan wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste. Ia menjelaskan, hingga tahun 2026, total bantuan melalui program BSPS di Kabupaten Belu telah mencapai 2.766 unit rumah terhitung sejak tahun 2018. Untuk tahun 2026, di Kabupaten Belu terdapat penambahan bantuan BSPS sebanyak 200 unit yang siap direalisasikan. Dikatakan pihaknya bersama tim juga telah terjun langsung ke lokasi calon penerima dan memastikan layak menerima bantuan. Untuk proses pembangunan akan segera dimulai sejak distribusi bahan bangunan dilakukan kepada masyarakat penerima manfaat. Menurut Soemin Kase, program BSPS merupakan bantuan stimulan di mana setiap unit rumah mendapatkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk upah tukang, dan konsep BSPS mengedepankan swadaya masyarakat. Penerima bantuan diharapkan turut berpartisipasi dengan tenaga kerja sendiri maupun menambah biaya jika diperlukan. Lebih lanjut disampaikan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengentaskan rumah tidak layak huni menjadi layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kawasan permukiman. Ia juga mendorong pemerintah daerah agar dapat mengusulkan kawasan-kawasan lain yang membutuhkan intervensi pembangunan perumahan sehingga dapat diperjuangkan dalam alokasi anggaran berikutnya. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara resmi melepas 3 orang calon jemaah haji asal TTU.
2: Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara secara resmi melepas 3 orang calon haji asal TTU yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menjalani ibadah umroh. Pelepasan digelar di kantor bupati dan dipimpin oleh asisten 1 Sekda TTU, Dr. Anus Christophorus Ukat, mewakili Bupati TTU, Yosef Valentinus Della Salekebo. Dr. Anus Christophorus Ukat yang membacakan sambutan tertulis bupati menyampaikan bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang tentunya tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan materi, tetapi perlu persiapan mental serta spiritual yang matang. Sebab kesempatan menjalani ibadah umroh merupakan panggilan suci yang tidak dimiliki semua orang Muslim.
3: Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan materi, tetapi juga kesiapan mental dan spiritual yang lebih matang. Menjadi tamu Allah adalah sebuah panggilan suci, panggilan yang tidak diperoleh semua orang. Oleh karena itu, patutlah kita semua bersyukur

0: yang mendapatkan kehormatan untuk menunaikan ibadah haji. Atas nama pemerintah Kabupaten Timur Utara dan seluruh masyarakat Kabupaten Timur Utara, saya menyampaikan selamat kepada para calon jemaah haji kita. Semoga perjalanan ini menjadi perjalanan yang penuh berkah, dilancarkan dalam setiap tahapan, serta diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah ini. Perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar perjalanan fisik, melainkan juga perjalanan batin yang akan menguji kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan iman. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, senantiasa menjaga niat yang tulus, memperbanyak ibadah, menjaga kesehatan, serta menaati seluruh arahan dan bimbingan dari petugas haji. Selain itu, saya juga berharap agar para jemaah dapat menjaga nama baik daerah kita di mana saya berada. Tujuan sikap yang santun, penuh toleransi, dan saling membantu sesama jemaah dari berbagai daerah maupun berbagai negara. Jadilah duta-duta kecil Kabupaten Timur Tengah Utara yang mencerminkan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan kedamaian. Doakan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara supaya tetap sejahtera, hidup damai dan rukun. Doakan agar daerah kita senantiasa diberkati, baik masyarakat dan daerah kita hidup dalam damai serta pembangunan daerah berjalan dengan baik demi wujudkan masyarakat Timur Tengah Utara yang sejahtera, maju dan berdaya saing.
1: Sementara salah satu calon haji yakni Ibu Wadian mengaku terharu akhirnya bisa berangkat setelah menunggu 12 tahun bersama sang suami untuk pertama kalinya berangkat ke Tanah Suci Mekah guna menjalani ibadah umroh. Ia bersama suami sangat senang dan bersyukur karena diberi kesempatan oleh Allah supaya menjalani ibadah haji bersama di masa senja. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Beralih ke berita selanjutnya. Jemaah haji Kabupaten Belu selepas menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah diharapkan menjadi agen perubahan berperilaku baik bagi semua orang.
3: Jemaah haji perbatasan Belu Jumat 8 Mei 2026 bertolak dari Atambua ke Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya ke Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi guna melaksanakan ibadah. Dari sebanyak 12 orang jemaah calon haji yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci Mekah, sekiranya kembali ke tanah air bisa menjadi agen-agen perubahan. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir di sela-sela acara pelepasan jemaah dari lokasi Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat 8 Mei 2026. Untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun spiritual dipersiapkan dengan baik. Selaku panitia turut mendampingi rombongan jemaah hingga Tanah Suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi setiap aturan sehingga memberikan berkah iman.
4: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dan sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
3: Maskur Kadir mengharapkan kepada para jemaah sebulan penuh menunaikan ibadah sekiranya semakin mempertebal iman, memberikan tauladan yang baik, tidak saja dalam satu golongan melainkan dengan semua orang meski beda keyakinan dan agama.
2: Pengawas pendidikan Alor ingatkan pentingnya pengawasan anak dalam dunia digital.
5: Pengawas pendidikan Kabupaten Alor Nikodemus Malua menilai kebijakan pemerintah terkait pembatasan akun media sosial bagi anak-anak dapat menjadi pedoman penting dalam menjaga arah perkembangan generasi muda di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, aturan tersebut ibarat kompas bagi anak-anak ketika menghadapi berbagai pengaruh di dunia digital.
6: Ibarat peraturan pemerintah ini kompas bagi anak-anak kita ketika mereka berjalan di hutan belantara. Tanpa kompas maka pasti mereka tersesat. Perlu kita lakukan adalah kerjasama. Jadi pendidikan ini ibarat sebuah rumah yang melindungi kita semua, aset masa depan anak-anak Nusa Kenari.
5: Ia menegaskan pembatasan akun di media sosial bukan berarti membatasi akses pengetahuan siswa, karena proses belajar dapat dilakukan melalui berbagai cara di luar media sosial.
6: Kolaborasi seperti yang Ibu katakan, lintas sektoral dari semua lembaga baik pemerintah maupun swasta sangat menentukan masa depan anak-anak kita, terutama pada pembentukan karakter. Karakter ini menjadi sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Mudah-mudahan dengan perhatian kita semua, ke depan karakter anak-anak kita ini menjadi karakter yang kuat, tidak mudah terprovokasi, menjadi anak-anak yang cinta damai, sehingga alur ke depan ini surga di timur matahari itu benar-benar bukan semboyan. Tetapi ketika siapapun yang berkunjung ke Nusa Kenari, ke Pulau Alor, mereka merasakan itu.
5: Ia berharap perhatian bersama terhadap pendidikan karakter mampu melahirkan generasi Alor yang kuat, cinta damai, dan tidak mudah terprovokasi, serta mampu menjadikan Alor sebagai daerah yang benar-benar nyaman dan damai bagi semua orang. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Realisasi belanja negara tahun anggaran 2026 di KPPN Atambua naik 7%.
7: Kepala KPPN Atambua, Marj Meta, menyampaikan kinerja belanja APBN yang disalurkan melalui KPPN Atambua sampai dengan 31 Maret 2026 terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mengatakan secara year on the year, realisasi belanja negara tahun anggaran 2026 mengalami kenaikan sebesar 7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Diuraikannya dari sisi komposisi, belanja kementerian atau lembaga mengalami kenaikan sebesar 3%, sementara belanja transfer ke daerah atau TKD mengalami kenaikan sebesar 8%. Yang mengatakan hal ini menunjukkan peran APBN yang tetap terjaga dalam pelaksanaan program pemerintah serta meningkatkan daya beli masyarakat di sekitar. Lebih lanjut, Maurits menjelaskan pada tahun anggaran 2026 KPPN Atambua mengelola 58 satuan kerja yang terdiri dari 55 satuan kerja pemerintah pusat termasuk KPPN sebagai penyalur dana TKD serta 3 satuan kerja pemerintah daerah tugas pembantuan atau DKTP. Dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN Atambua menyelenggarakan kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran atau EPA setiap bulan. Dan pada bulan Maret 2026, kegiatan EPA terlaksanakan pada 31 Maret 2026 secara daring. Dalam kegiatan tersebut, KPPN Atambua menyampaikan evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja dan menghimbau untuk segera mengakselerasi realisasi anggaran senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maurits menegaskan KPPN Atambua selaku treasurer dan financial advisor akan terus mengoptimalkan peran pengawalan terhadap pelaksanaan APBN melalui penguatan fungsi pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada seluruh satuan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2026. Selain itu, KPPN akan terus bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan APBN berfungsi secara optimal sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Wakil Bupati Belu rapat evaluasi bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan. Egi Arojo melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Belu bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar rapat evaluasi implementasi program di Gedung Wanita Betela Lenok. Acara ini menjadi wadah untuk menilai pencapaian kinerja serta memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves ST menekankan pentingnya keberlanjutan evaluasi ini sebagai bentuk komitmen bersama. Ia mengapresiasi kinerja BPJS Ketenagakerjaan yang telah hadir di Belu sejak 2015 dan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Belu. Wakil Bupati Belu berharap para kepala desa dan perangkat desa lebih proaktif ke depan mendorong warganya termasuk kelompok tani untuk mendaftar. Tujuan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar jika terjadi risiko kecelakaan kerja tidak membebani ekonomi keluarga dan masa depan anak-anak tetap terjamin.
2: Asisten 2 Setda Belu pimpin ASN Belu membersihkan Stadion Haluen jelang Bupati Belu Cup 2026. Egi Arojo melaporkan.
8: Semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Belu. Hari ini, seluruh ASN melaksanakan kegiatan apel pagi bakti di Stadion Haluen yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Rine Renebria. Dalam kesempatan tersebut, Asisten 2 Setda Belu mengarahkan seluruh ASN untuk membersihkan area stadion dari tumpukan rumput hasil pemotongan serta sampah-sampah yang berserakan, khususnya sampah plastik. Kegiatan ini meliputi pengumpulan rumput dan sampah di titik kumpul untuk diangkut Dinas Lingkungan Hidup, pemangkasan semak-semak di sekeliling stadion, dan pembersihan areal stadion agar kembali bersih dan akan dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga. Perlu diinformasikan bahwa kerja bakti tersebut diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan ASN lingkup Pemkab Belu untuk persiapan menjelang Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026.
2: Beralih ke berita luar negeri, Iran mengonfirmasi sedang meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Proposal tersebut muncul setelah Teheran menerima respon Washington atas usulan 14 poin yang sebelumnya diajukan Iran. Melansir dari Anadolu, pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei. Ia mengatakan proses peninjauan masih berlangsung dan hasilnya akan disampaikan melalui mediasi Pakistan setelah Iran mencapai kesimpulan resmi. Kami telah menerima respon dari pihak Amerika dan sedang meninjaunya. Kami pasti akan mengumumkan pandangan kami melalui mediasi Pakistan segera setelah mencapai kesimpulan, kata Bakhei dalam konferensi pers yang dikutip kantor berita pemerintah IRNA. Bakhei menuduh Washington mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal sehingga membuat proposal tersebut sulit ditinjau. Ia juga menegaskan bahwa berbagai laporan media mengenai negosiasi program nuklir Iran sebagian besar masih bersifat spekulatif. Menurutnya, isu pengayaan uranium maupun material nuklir belum menjadi fokus utama pembicaraan saat ini. Iran menekankan bahwa prioritas utama mereka adalah penghentian perang secara penuh. Sementara itu, keputusan mengenai langkah lanjutan terkait program nuklir Iran akan ditentukan kemudian. Teheran juga menyatakan arah kebijakan Iran di masa depan baru akan diputuskan setelah situasi konflik mereda. Konflik bermula ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut memicu balasan dari Teheran terhadap Israel dan sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk, sekaligus menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Amerika Serikat memperlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz. Ketegangan kemudian mendorong Pakistan mengambil peran sebagai mediator untuk mendorong tercapainya gencatan senjata antara kedua pihak. Upaya mediasi tersebut menghasilkan gencatan senjata selama 2 minggu yang diumumkan pada 8 April. Setelah itu pembicaraan langsung dilanjutkan di Islamabad. Namun negosiasi tersebut belum berhasil menghasilkan kesepakatan gencatan senjata permanen. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan memperpanjang masa gencatan senjata tanpa menetapkan tenggat waktu baru atas permintaan Pakistan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia mengalokasikan 200 unit bantuan bedah rumah melalui program stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara resmi melepas 3 orang calon jemaah haji asal TTU. Saya Inti Kima mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: Bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara akan hadir. UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola.

bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalin AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: 91,5 Pro 1 Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, saat ini pukul 8:46. Satu informasi untuk Anda, pendengar, Menteri PKP Marwarar Sirait mendorong kebijakan penanaman pohon di setiap rumah untuk menjaga kualitas lingkungan. Angka ini dinilai penting supaya pembangunan perumahan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan. Hal ini disampaikan ketika menghadiri acara penanaman sejuta pohon di Taman Kehati Kota Baru, Lampung. Kegiatan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun DPD Real Estate Indonesia atau REI pada Kamis 7 Mei 2026. Menurutnya, pembangunan hunian harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Ia mengatakan, sektor perumahan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Dan ia mengatakan, kita tidak boleh hanya membangun rumah dan kawasan, tetapi juga harus menjaga lingkungan dan masa depan generasi berikutnya. Penanaman pohon seperti ini adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ini yang ia sampaikan hari ini. Dan ia juga mengatakan kementeriannya sedang menyiapkan kebijakan kewajiban satu rumah satu pohon untuk perumahan subsidi maupun komersial. Kebijakan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata terhadap penghijauan dan kualitas lingkungan.

Pendengar Pro 1 dari miliknya Aldi Brian yang baru saja mendengarkan tadi Cinta Segitiga, sekaligus akan mengakhiri kebersamaan Anda bersama tim Atambua Sore. Akhirnya saya Dikmal pamit, selamat malam, sampai jumpa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI membuat telah beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Patih adalah nafsu manusiawi. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ada ditemukan informasi valid dari Kemenak mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Tobib Al-Alsyar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja di framing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Maka pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambuah, kembali bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambuah malam ini untuk edisi siaran di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Dan untuk pendengar, kami akan hadirkan drama radio di malam hari ini tentang Sepasang Sandal di Depan, produksi dari RRI Sibolga.
2: Pro 1 Atambuah, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambuah.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak.
1: Lah, terus bagaimana? Harus ku gelar karpet merah?
0: Boleh juga.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah, dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut, dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Ku minumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil murutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
1: Geli kali aku bilang begitu.
0: Nah, itu masalahnya.
1: Masalah apa?
0: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu.
1: Kalau orang rumah harusnya tahu.
0: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
1: Jadi selama ini kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
0: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Waktu aku merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Sakit? Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa gue bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
1: Kau kira? Aku tak mau itu.
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus. Lututku lemas. Tapi di rumah siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. kalau kau ngambek. Dia yang rayu, sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, wah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: ngapain, Pak?
1: Dih.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak, tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa.
1: Ya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

Ya pendengar Pro 1 Herrera Dembua, drama radio untuk edisi malam hari ini, Sepasang Sandal di depan, produksi dari Herrera si Bolga. Oke pendengar, selamat malam, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati santap malam, hidangan malam bersama keluarga Anda biar lebih semangat. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan obrolan komunitas di malam hari ini, hadir sebuah topik tentang energi baru terbarukan, solusi sumber energi masa depan. Dan akan menghadirkan narasumber yaitu Pak Petrus Lamba Awang, pengurus komunitas Luri Penamu Kabupaten Sumba.

0: lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Pak Petrus Selambawang, pengurus komunitas Luri Panamo yang ada di Pulau Sumba. Oke, ini sudah menjelaskan. Kita akan diberi penjelasan seperti itu, seperti apa manfaat dan juga lainnya. Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Petrus.
1: Selamat malam Pak.
0: Oke Pak Petrus, ini mohon maaf, ini mengganggu kesibukan, mengganggu aktivitas. Kita menyita sedikit waktu Pak.
1: Baik-baik Pak.
0: Oke, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bapak.
0: Oke, ini katanya ada kesibukan, ada tugas di Jakarta. Dalam rangka apa Pak Petrus?
1: Iya, saya kemarin ada tugas di Sumatera Utara Pak, untuk mengecek untuk lokasi pembangkit PLTMH di sana Pak, yang punya KLHK.
0: Oke, ini Pak Petrus, ini berarti seorang petualangan. Artinya ini sudah membangun NTT, khususnya mungkin masih di Pulau Sumba, tetapi kita harapkan bisa membangun NTT ini dalam hal mungkin pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Petrus, ini kita berbicara tentang pemanfaatan energi baru terbarukan. Sehingga mengapa EBT ini menjadi solusi energi masa depan, khususnya bagi NTT di Pulau Sumba? Itu seperti apa? Mengapa harus hadir itu?
1: Iya, pada dasarnya kita di daerah kepulauan Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak yang diberikan oleh Tuhan. Nah, berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap bulan, setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Itu mungkin Pak.
0: Oke Pak Petrus, mengapa barang sudah ada, ketersediaannya ya, sudah ada, kenapa kita tidak gunakan? Tetapi ini kita tidak bisa persalahkan, pasti ada yang bisa mencari solusi, termasuk Pak Petrus ini salah satunya. Sehingga bagaimana untuk peran komunitas Luri Panamo dalam pemanfaatan ini?
1: Ya, kalau peran kita, kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ program kami hanya melanjutkan saja, ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa mandiri begitu Bapak.
0: Oke Pak Petrus, kita berbicara ini kan masih secara garis besar energi baru. Betul. Terbarukan ya. Seperti apa kira-kira dalam menggunakan energi baru terbarukan ini, dan juga jenis-jenis apa, artinya biar masyarakat baik yang ada di Belu, di NTT inilah, ataupun yang lagi dengar Pro 1 RRI Atambua, mereka bisa manfaatkan, dalam arti ini sangat berfaedah sebenarnya, baik untuk pertanian dan lain sebagainya. Apalagi Pak Petrus sudah ahli di bidang itu.
1: Iya Bapak, jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan, yang tidak merusak lingkungan, itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita bisa memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin. Nah, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan, bisa menjadi listrik, bisa menjadi, mungkin karena kita di NTT kesulitan air, maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain, seperti itu Bapak.
0: Oke, Pak Petrus, artinya tadi yang dikatakan itu berarti biogas,
1: kotoran-kotoran
0: hewan, apalagi memang NTT ini produksi hewan terbesar juga seperti sapi dan babi dan sebagainya. Mengapa tidak dimanfaatkan? Dan Pak Petrus, apakah memang masyarakat ini kurang paham atau belum memahami hal seperti itu? Mungkin secara garis besar lagi Pak Petrus mungkin bisa gambarkan bahwa pemanfaatan itu seperti apa, dan juga apakah memerlukan biaya yang relatif besar?
1: Ya, mungkin karena pengetahuan kita tentang EBT yang belum begitu merata gitu ya Pak, dengan Pulau Jawa, karena sebenarnya EBT itu kan ketika kita terdesak baru kemudian kita gaungkan, seperti Jakarta terdesak, kita sekarang terdesak dengan apa perang di timur teluk sana, akhirnya kemudian kebijakan Pak Prabowo mengatakan kita harus bangun 100 gigawatt PLTS untuk mengurangi pemakaian solar dan bensin gitu. Nah, itu sebenarnya yang belum maksimal untuk kita dapatkan informasi-informasi dari mungkin dari pemerintah ataupun dari manapun gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman di yang sudah membuat itu, karena memang dari 2010 sampai 2025 itu kemarin ada program Sumba Iconic Island. Nah, kebetulan karena program itu ada di Sumba, jadi kita orang Sumba mengetahui lebih dulu tentang hal itu, mungkin gitu Bapak.
0: Oke, baik.

0: Itu sebenarnya 2025 ini 100% Sumba udah menggunakan 100% dari energi baru terbarukan, baik itu dari angin, matahari, air, biomasa, biogas gitu ya Pak. Hanya memang terkadang kita ketika ada pergantian kepemimpinan, pergantian itu sehingga ya sehingga ada perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga yang awalnya 2025 harusnya udah clear Sumba menggunakan 100% energi, tapi sampai hari ini pun masih banyak yang belum terlaksana gitu Bapak.
1: Oke, kita harapkan bisa menjadi 100%, tetapi mungkin sudah akan. Kita menanti saja di tahun 2026, 2027 atau tahun-tahun selanjutnya. Semoga Sumba bisa menjadi 100% di Iconic Island yang ditetapkan itu. Dan bentuk dukungan kerjasama seperti apa untuk membangun sesuatu? Artinya kita angkat topik tadi, energi baru terbarukan, energi masa depan. Itu dalam hal peningkatan dan sudah dirasakan, mungkin sudah dirasakan masyarakat seperti apa masyarakat di sana?
0: Iya, kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99 Pak. Jadi waktu itu naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Iconic Island Pak, salah satunya di PLTMH Hambakuau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi, kemudian dimanfaatkan untuk untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu Pak. Mungkin dari kemarin dari HIFOS, dari Norway dan banyak Pak dari luar. Yang terakhir kami dari NCA Indonesia yang bantuannya dari USA gitu. Ada juga dari CSR pemerintah gitu.
1: Oke, baik. Artinya inilah adalah dukungan dan juga kolaborasi kerjasama. Dan tadi Pak Petrus sempat katakan bahwa peningkatan ekonomi ini dukungan dari dinas-dinas terkait seperti apa, khususnya mungkin dari pertanian dalam hal mendukung energi baru terbarukan ini.
0: Ya, memang ini semua kolaborasi Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu terutama, itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabe dan beberapa sayur-sayuran gitu Bapak.
1: Oke, ini baik sekali. Artinya itu kebermanfaatan dalam hal penggunaan energi baru terbarukan. Dan Pak Petrus, banyak juga yang namanya segala sesuatu yang kita olah pasti ada tantangan. Meskipun sudah kita bicarakan itu semua menjanjikan, pengembangannya juga pasti menghadapi hambatan seperti biaya investasi infrastruktur awal yang sangat tinggi, dan juga mungkin ada ketergantungan pada kondisi cuaca. Sehingga apa tantangannya, seperti apa yang tadi sudah dibicarakan seperti itu?
0: Ya, memang tantangannya saya menemukan beberapa kali Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan

0: itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen itu merasa dirugikan gitu. Kayak kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih Pak tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu Pak.
1: Oke, baik Pak Petrus, artinya itulah tadi hambatan dan pasti ada solusinya untuk mengatasi ya. Seperti hambatan biaya, perlahan tetapi menjanjikan, itu yang kita butuhkan artinya untuk membangun suatu daerah, dan juga tidak ada pihak-pihak yang mungkin yang sudah dibicarakan awal bahwa itulah hambatan, mungkin ada namanya pemerintah mengatur dan ya. Juga bisa memposisikan hal yang baik. Ini kita harapkan semua sehingga Pak Petrus bersama komunitas dan bersama kerjasama kolaborasi yang sudah dijalankan ini bisa berjalan sepenuhnya. Oke Pak Petrus, ini karena Pak Petrus ada kesibukan lainnya, mungkin ada tambahan dan juga closing statement harapan kedepannya. Ini tahun 2026 mungkin bisa 100% ataupun melebihi dan bisa mensejahterakan masyarakat. Apalagi dikatakan Pak Petrus tadi bahwa memang ada gejolak-gejolak dunia. Ini kita membutuhkan itu. Oke silakan Pak Petrus.
0: Jadi memang karena kita lihat sekarang bumi juga bergejolak, terus juga kita bagaimana keinginan pemerintah 2030 itu meningkatkan rasio elektrifikasi dari energi terbarukan, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan energi yang ada di sekitar kita. Tuhan sudah memberikan kita berbagai macam energi, tinggal kita pelajari bagaimana baiknya. Pendanaan juga ada dari luar, tinggal kita bagaimana untuk berkolaborasi antara yang punya wewenang, pemerintah, lembaga luar, sehingga akhirnya kita tidak lagi bergantung kepada bensin atau solar dari luar, tapi kita mandiri secara sumber daya alam kita yang sangat melimpah, dan juga mandiri secara ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri di desa kita sendiri. Mungkin itu Bapak.
1: Oke baik, artinya itulah melalui segala sesuatu pasti kita menitikberatkan harapan pada sinergi antara pemulihan lingkungan, penghijauan, dan juga kemandirian energi berbasis solusi masa depan seperti energi baru terbarukan. Oke, terima kasih Pak Petrus yang sudah bersedia hadir lagi bersama Prosatu RRI Atambua yang sudah memberikan satu kesempatan, satu masukan harapan baru. Kita harus mengelola energi baru terbarukan, solusi sumber energi masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak Petrus, salam sehat, salam sukses Pak.
0: Terima kasih Bapak, salam buat semua pendengar RRI Atambua.
1: Amin, terima kasih.
2: Yeah. 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, mendengar Pro 1 RRI Hatam Buah, selamat malam. Dan ini sudah hadirkan dialog untuk wawancara by telepon bersama komunitas Luri Panamu yang ada di Pulau Sumba bersama Pak Awang, Pak Petrus Awang Lambu Awang, yang mana berbicara tentang keterlibatan sangat penting dalam arti bagi masa depan energi kita khususnya di Nusa Tenggara Timur di NTT ini. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

pemerintah telah menggagas program sekolah rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program sekolah rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program sekolah rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, sekolah rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui sekolah rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tembus, selamat malam dan selamat beraktivitas, selamat menikmati kebersamaan Anda di malam ini. Dan juga sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita jelang, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

di kalangan masyarakat, mulai dari orang tua sampai anak muda serta pelajar. Padahal ketika seseorang masuk dalam pusara ini, tanpa disadari ada dampak yang dialami. Berikut berbagai dampak judi online bagi individu, pelajar, dan keluarga. Dampak judi online bagi individu, kondisi biologis terganggu. Banyak orang yang menjadi sakit-sakitan karena secara biologis tubuhnya butuh istirahat, namun karena bermain judi online sampai pagi hari mengakibatkan secara mental, biologis, dan fisik tidak sehat. Dampak judi online bagi pelajar, anak menjadi tidak tahu berterima kasih kepada orang tua yang telah menyekolahkannya, tidak tahu bersyukur atas rezeki yang dikasih oleh orang tua, sebab anak menggunakan uang sekolah untuk bermain judi online yang mengakibatkan menunggak biaya sekolah. Anak juga dapat melakukan tindakan kriminal, serta anak dapat menjual barang berharga milik keluarganya. Dampak kepada keluarga. Jika judi online dilakukan oleh seorang kepala keluarga, akan terlilit hutang piutang, dan ketika utang piutang semakin besar, maka ia menjadi tidak peduli terhadap kebutuhan keluarganya, baik itu kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan kebutuhan anak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensi nya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Leda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 76 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam kontes itu apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi tipikal ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Terima kasih Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporan langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan. Alhamdulillah, kesempatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di Embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam.
18: Tentunya kita masih barengan sama Bang Valvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi.
0: Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Apa yang pengin
19: disampaikan?
0: Halo Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia berjalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajab, dan juga Syekh Hamil. Para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Kabah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aro memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan. Dan lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendasar ditangani oleh kawasan kita.
20: Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arok menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arok menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Sampaikan sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PP-PBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu dibenahi oleh PBSI.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

saya, Adrian Sese Plaka, salah satu pencinta olahraga sepak bola. Ada getaran yang berbeda saat peluit pertama dibunyikan. Bukan sekedar tentang siapa yang mencetak gol, tapi tentang kebersamaan kita dari Sabang sampai Merauke, merasakan degup jantung yang sama di setiap menit jalannya pertandingan. Kami mengajak seluruh masyarakat Belu menjadi saksi sejarah. Jangan lewatkan setiap drama, tangis, dan tawa Piala Dunia tahun ini. Saksikan kemeriahan visualnya di TVRI dan dengarkan ulasan tajam serta atmosfer emosionalnya hanya di RRI. Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Satukan semangat, suarakan kemenangan.

Ya, selamat malam mendengar Pro 1 Herari Atambua. Sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar agama Kristen di malam hari ini, hadir sebuah topik tentang hubungan keluarga yang mencerminkan Kristus, yang akan dipandu dibawakan oleh Ibu Petronella Bekalane, penyuluh agama Kristen pada Kementerian Agama Kabupaten Malaka, serta lagu-lagu rohani akan kami hadirkan untuk Anda nikmati, bisa memberikan semangat iman buat Anda di malam ini.

Shalom, pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Petronella Betalani, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dalam siaran rohani. Merupakan cita-cita besar bagi kita semua jika hari ini kita masih dapat menikmati hari hidup kita dan melakukan segala aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa itu semua berkat anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, firman Tuhan hari ini dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini oleh anugerah-Mu. Kami diberi kesempatan untuk dapat menikmati hari hidup kami dan melakukan segala aktivitas kami sebagaimana biasanya. Saat ini kami akan belajar bagian firman-Mu. Tolong agar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami, Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 dengan perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan, kita merenungkan, lalu memahami dan melakukan firman itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema firman Tuhan hari ini adalah hubungan keluarga yang mencerminkan Kristus. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga akan bahagia apabila di dalamnya saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Egois akan menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga atau keluarga. Renungan Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9 menekankan hubungan yang berdasarkan Kristus baik dalam keluarga maupun pekerjaan. Anak-anak dipanggil untuk taat dan menghormati orang tua sebagai perintah Tuhan. Sementara orang tua mendidik tanpa membangkitkan amarah, lalu karyawan atau hamba diminta bekerja tulus seperti untuk Tuhan bukan manusia dengan mendapatkan upah surgawi. Berikut hal-hal penting yang dapat kita pelajari dari renungan Efesus pada pasal 6 ayat 1 sampai 9 adalah: yang pertama, ketaatan anak-anak ayat 1 sampai ayat 3. Anak-anak diperintahkan mentaati orang tua di dalam Tuhan, yang berarti ketaatan ini adalah bagian dari ketaatan kepada Kristus. Menghormati ayah dan ibu adalah perintah dengan janji berkat, yaitu kebahagiaan dan panjang umur. Ketika anak taat dan menghormati orang tua, maka ada doa berkat dan pujian sehingga ini menjadi doa terbaik bagi anak tersebut. Hubungan antara anak dengan orang tua juga menggambarkan hubungan atau relasi kita dengan Tuhan. Sebagai anak, kita mendapatkan janji kerajaan surga. Pendengar RRI yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita anak-anak harus taat atau menghormati orang tua?
Kita perlu menghormati dan taat kepada orang tua karena yang pertama itu merupakan perintah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 12, Tuhan memberi perintah bagi anak untuk wajib taat orang tua. Kemudian yang kedua, agar berbahagia dan panjang umur, tercatat dengan jelas dalam Efesus pasal 6 ayat 3. Jadi tujuan kita taat kepada orang tua agar kita hidup kita bahagia dan kita punya umur panjang. Kemudian yang ketiga, indah di dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 20. Tuhan memandang indah melihat semua baik ketika anak-anak taat kepada orang tua. Kemudian hal yang dapat kita pelajari dari renungan kita hari ini, yang kedua adalah peran orang tua. Di dalam ayat yang keempat, para orang tua terkhusus kepada ayah diingatkan untuk tidak mendidik dengan keras hingga membangkitkan amarah anak. Sebaliknya, disiplin harus diberikan berdasarkan ajaran dan nasihat Tuhan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan orang tua saat mendidik anak adalah, yang pertama, orang tua perlu membangun komunikasi yang efektif agar anak menurut karena mengerti, bukan karena rasa takut. Luangkan waktu kita yang berkualitas, kemudian dengarkan pendapat anak-anak dan bangun koneksi emosional melalui komunikasi secara disiplin, supaya ada keterbukaan di antara orang tua dan anak dan tidak terjadi kesenjangan atau kesalahpahaman. Jadi perlu bagi orang tua untuk membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, orang tua harus menjadi teladan yang baik, karena sesungguhnya anak itu meniru perilaku orang tua. Jadi kita perlu menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan sopan santun dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jadi kalau kita mau didik anak, tidak hanya menggunakan kekerasan, tetapi kita juga harus menjadi teladan. Dan teladan yang kita berikan itu harus konsistensi. Perlu setiap hari itu kita lakukan supaya anak bisa meniru apa yang menjadi keinginan kita. Kemudian aturan yang diterapkan di dalam rumah tangga itu harus dilakukan tiap-tiap hari secara teratur. Dan perlu juga fleksibel, harus sesuaikan dengan usia anak. Jangan sampai anak dari usia 1 sampai anak usia 15 tahun atau anak usia 20 tahun itu dia punya aturan sama, tidak ya. Perlu fleksibel, tetapi konsisten. Kita perlu melakukan aturan itu tiap-tiap hari, diterapkan dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian yang berikut, pendidikan agama dan moral. Perlu bagi orang tua untuk menanamkan dasar agama, pemahaman baik buruk serta nilai karakter sejak dini. Jadi pendidikan agama, pendidikan moral itu baik sekali bagi orang tua untuk diterapkan di dalam kehidupan keluarga agar anak memahami. Dan ketaatan yang dilakukan anak itu lahir dari dalam hati, bukan sebuah tekanan atau keterpaksaan. Hal yang berikut, hindari membandingkan. Kita perlu, sebagai orang tua perlu menghargai keunikan anak-anak dan hindari membandingkan dengan orang lain, karena hal ini dapat merusak rasa percaya diri. Kita terkadang orang tua suka membandingkan. Kita membandingkan anak kita dengan anak yang lain atau anak pertama dengan anak kedua. Itu sebenarnya hal yang fatal. Rasa percaya diri anak mulai berkurang dan itu membuat dia menjadi pembangkang. Secara tidak langsung dia akan membangkang. Hal berikut, memberi ruang mandiri. Izinkan anak untuk membuat keputusan, belajar dari kesalahan sendiri untuk membangun rasa tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kasih sayang tanpa syarat. Sebagai orang tua kita perlu memberikan perhatian penuh agar anak merasa aman, dihargai, dan dicintai. Karena sungguhnya demikianlah kasih Allah terhadap umatnya, kasih yang diberikan Allah kepada kita tanpa syarat. Hal yang perlu direnungkan hari ini dari firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah etika kerja Kristen dalam ayat 5 dan ayat yang ke-8, bahwa hamba atau karyawan atau pekerja diminta untuk melayani dengan ketulusan hati, bukan sekedar mencari perhatian manusia atau mata-mata. Jadi kerja itu harus dilakukan seolah-olah untuk Tuhan Yesus. Jadi pekerjaan itu dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan rasa tanggung jawab,
yang baik tidak menumpuk-numpuk pekerjaan, sehingga pekerjaan akan beres atau selesai tepat pada waktunya. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan taat dan takut kepada Tuhan, maka dengan sendirinya ada rasa tanggung jawab, ada rasa memiliki, ada rasa sungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, dan tentunya hasil dari pekerjaan itu pasti akan baik. Kemudian renungan kita yang terakhir adalah keadilan dan kesetaraan. Dalam ayat yang ke-9, tuan atau majikan diingatkan untuk memperbawahan karyawan dengan baik dan tidak meninggalkan ancaman. Paulus menekankan bahwa di mata Tuhan, baik hamba maupun tuan adalah setara dan memiliki tuan yang sama di surga. Nah, pendengar RRI Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah bahwa hubungan kekeluargaan dan profesionalisme harus mencerminkan kasih dan ketundukan kepada Kristus, di mana setiap tindakan didasari oleh integritas dan rasa hormat. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita dan menjalani dalam menjalani hari hidup kita tiap-tiap hari. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu sehingga kami hari ini dapat belajar firman-Mu. Kami mohon melalui Roh Kudus-Mu dapat menolong kami agar kami menjadi garam dan terang bagi kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada, baik di dalam keluarga kami maupun di tempat kami bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan berdoa bagi seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan menolong mereka jika hari ini mereka dalam pergumulan untuk rumah tangga mereka yang kurang harmonis atau tidak harmonis. Tuhan tolong memberikan hati yang taat dan takut kepada Tuhan, sehingga mereka mau taat kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, sehingga rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi harmonis. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini atau pendengar RRI yang hari ini sedang bergumul untuk kesehatan mereka. Tuhan menjadi tabib yang ajaib, menolong mereka, menjama bagian tubuh mereka yang sakit sehingga mereka dapat sembuh dan memuliakan Tuhan. Mereka yang sedang bergumul Tuhan untuk kehidupan perekonomian mereka, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Tolong agar pekerjaan yang mereka lakukan tiap-tiap hari Bapa menjadi sumber berkat dalam rumah tangga mereka. Mereka yang berdoa untuk sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang saat ini juga sedang berduka cita, Tuhan sendiri yang menjadi penghibur sejati bagi mereka, sehingga Bapa mereka dapat tetap merasakan pertolongan Tuhan, merasakan sukacita penghiburan dari Tuhan, sehingga meskipun mereka berduka, mereka tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa hari ini untuk bangsa dan negara kami, berdoa dari pemimpin-pemimpin tertinggi sampai pemimpin-pemimpin di daerah. Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan taat dan takut kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang menjalankan visi misi untuk melayani Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberi hikmat, kekuatan, keberanian sehingga firman Tuhan dapat disampaikan sampai ke ujung bumi, dan semua orang belum mendengar firman Tuhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami berdoa untuk fakir miskin, janda, duda, yatim piatu. Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong, menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh rangkaian aktivitas pekerjaan, kegiatan kami hari ini Tuhan berkati sehingga itu dapat menolong dan menuntun kami untuk melanjutkan kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami, mengampuni salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom pendengar RRI, Tuhan berkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

dari Atomwood di mana saja Anda berada, masih bersama kami dan di edisi malam hari ini, tradisi dan budaya yang akan kami hadirkan untuk Anda di edisi malam ini, yaitu kami hadirkan musik tradisi di Pulau Nusa Tenggara Timur, di Floba Morata, Floba Mora yang kita cintai. Kita tidak bisa memungkiri bahwa Indonesia menyimpan berbagai macam kesenian. Setiap pulau dari Sabang hingga Merauke memiliki keunikannya tersendiri. Jenis alat musik yang cukup dikenal di daerah kita di NTT ini seperti musik sesando. Perangkat musik ini tergolong sangat unik dan perangkat ini mempergunakan dawa yang dimainkan dengan cara dipetik. Walaupun dalam permainan musik ini menggunakan vokal, akan tetapi tetap digolongkan dalam perangkat dawai petik, sebab kategori vokal nanti akan menjelaskan yang lebih detailnya. Sehingga pendengar, kita perlu ketahui juga bahwa musik tradisional NTT bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari ritual adat, ekspresi sosial dan identitas budaya yang sangat kental. Musik dan lagu daerah di NTT mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun, memperkuat solidaritas sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Oke, tadi seperti keterikatan budaya, penggunaan bahan alam dan lontar menunjukkan kedekatan masyarakat dengan alam sekitar. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa sesando sering digunakan untuk mengiringi nyanyian tradisional dalam upacara adat, perkawinan, atau hiburan keluarga. Dan juga di berbagai daerah di NTT, musik tradisional berfungsi sebagai pengiring ritus sakral. Contohnya seperti di Manggarai, musik tradisional seperti redep, kedendik, mbata, dan dundundake merupakan warisan budaya yang sering terdengar dalam upacara adat, dan fungsi ini membantu menciptakan suasana sakral dan bisa memperkuat ikatan emosional masyarakat dengan leluhur, yang mana kita bicarakan tentang makna musik yang ada di NTT.

0: nemenin di festival kampus nanti pas paradenya. Kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat? Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya gak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Perempuan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya pendengar, kita masih hadirkan lagi untuk Anda informasi musik dan tradisional keterkaitan dengan unsur budaya, karena musik tradisional di NTT bukan sekedar hiburan, melainkan tak terpisahkan dari ritual adat. Dan juga pendengar, musik di NTT seringkali menekankan pada semangat kebersamaan atau kolektif. Seperti dalam pesta adat atau acara sosial, musik dan tari biasanya harus dilakukan bersama-sama, seperti tarian bonet yang dilakukan melingkar, melambangkan persatuan dan juga persaudaraan. Dan juga ada di beberapa wilayah dikenal dengan ungkapan musik dan juga pesta sebagai tritunggal yang menandakan bahwa musik adalah unsur pokok dalam perayaan adat dan sosial tersebut. Dan masih ada lagi seperti hoidoa, alat musik tiup dari kabupaten yang ada. Suling kayu sering ditemukan di Kabupaten Biul, di kebanyakan di daerah Belu Utara dan Belu Selatan. Dan juga masih ada lagi, yaitu biola, alat musik gesek yang umumnya ada di Timur Tengah Utara, gong kayu, dan tedaka, alat musik pukul dari Pulau Sabu. Sehingga pendengar, lagu daerah sebagai cerita kehidupan seperti Anak Kambing Saya dan Bule Lepo tidak hanya populer, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang perantauan, kerinduan pada tanah kelahiran, dan nilai-nilai kehidupan. Sehingga secara keseluruhan, musik tradisional di NTT berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, identitas, dan pengikat solidaritas di tengah arus modernisasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.

0: Sehawaka sebuah ritual sapaan adat yang dibawakan atau diucapkan oleh penutur dalam istilah bahasa Tetun disebut Mekoan. Sapaan Sehawaka bagi masyarakat adat Kabupaten Belu berupa syair kiasan untuk menyambut tamu penting, upacara resmi atau pernikahan adat sebagai bentuk apresiasi dan penerimaan tulus ke dalam lingkungan keluarga atau komunitas. Dalam menjalankan tugas penyambutan, seorang penutur adat biasanya didampingi oleh beberapa orang yang telah ditunjuk seperti pemuka masyarakat atau tokoh adat setempat untuk menyambut tamu atau undangan di sebuah gerbang dengan tujuan yang sama, yakni menyambut kedatangan orang atau tamu. Makna dalam ritual sapaan adat ini terungkap dari segi persahabatan yang sangat mendalam dan hakiki antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.
1: Ya pendengar Pro 1 Herere Hatambua, selanjutnya kami masih hadirkan untuk Anda, yaitu budaya yang masih ada, masih dijalankan oleh masyarakat kita, masyarakat adat. Karena di NTT ini terkenal dengan keindahan alamnya, mulai dari panorama laut hingga perbukitan yang memanjakan mata. Namun di samping itu, NTT juga dikenal sebagai salah satu provinsi dengan banyak budayanya, seperti aksara Lota, budaya yang mana ada di Pulau Flores NTT, khususnya di Kabupaten Ende. Aksara Lota banyak digunakan oleh suku Ende yang beragama Islam. Aksara ini turun langsung dari aksara Bugis, di mana sejarahnya ada orang Bugis yang menetap di Ende dan mengenalkan aksara tersebut. Seiring dengan perkembangan budaya, aksara Bugis diadopsi dan berubah menjadi aksara Lota yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat. Sehingga ada beberapa aksara yang akan melestarikan tradisi ini. Dan ada upacara Bijalunggu Hiupaanah yang merupakan upacara adat yang biasanya diselenggarakan oleh warga Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Dan upacara ini rutin dilakukan setiap akhir bulan Februari. Dan bentuk upacara ini melaksanakan tradisi ritual kabena keboh atau lempar kerbau dan ritual teung atau potong kerbau.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Tentang buah untuk Anda, kita berbicara tentang adat istiadat, baik musik dan juga keterkaitan musik dan adat itu sendiri. Sehingga kita dikenal ataupun terkenal di NTT ini, warisan turun-temurun yang membuat solidaritas sosial serta menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Oke pendengar, secara sesaat lagi kami akhiri untuk tradisi dan budaya, alat musik dan lain-lain yang sudah kami hadirkan. Semoga menjadi kesanah buat kita. Kita pelestarikan generasi berfungsi untuk terus berpacu dalam melestarikan budaya yang ada, khususnya di tanah Flowo Mora tercinta. Dan untuk pendengar jangan beranjak, karena di penghujung malam hari ini, nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan program acara hiburan pilihan lagu di Ruang Rindu, ruang berbagi memori melodi lewat alunan lagu.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro

0: Eropa.
1: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Hatamuah, kita di penghujung malam. Tentunya hiburan yang akan kami hadirkan ini bisa di menemani Anda, baik yang masih beraktivitas ataupun yang sudah beristirahat, sudah letih dengan pekerjaan hari ini. Kami ucapkan selamat beristirahat sambil menikmati Pro 1 RRI Hatamuah, ruang rindu, ruang berbagi memori lagu-lagu baik pop Indonesia, pop mancanegara era 80 hingga 2000-an. Oke, untuk itu pendengar silakan partisipasi Anda 1 jam ke depan. Lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, yang pertama dari Lutsanaya 1, Titi Dewi Jayanti, Sayap-sayap Cinta, Nadila, Selamat Tinggal Duka, Katon Bagaskara, Lara Hati, Ruben Leto, Hantui Aku, Once Meko, Simfoni Yang Indah, Sam Smith, and Not the Only One, Adam Lambert, Silver Winers, Daniel Bedingfield, You Are Not The One, Christina Aguilera, Black Sultan, Just A Fool, dan Hilary Duff, Wake Up, dan yang terakhir yaitu Paris Hilton, Nothing In This World. Oke, silakan. Bagi pendengar silakan, masih ada waktu banyak ini, silakan pilih salah satunya, silakan. Yang penting jangan dua. Dan juga tadi lagu awal perdana di malam hari ini, Hancur Aku dari Niji, semoga jangan hancur. Oke, kita sapa dari Bang Yuvenka di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Apa kabar?
1: Halo, selamat malam, kabar baik-baik, kakak.
0: Oke, sibuk apa hari ini? Ada puisi kah, pantun kah?
1: Ada ini, ada pantun satu, kakak.
0: Oke, silakan. Mau dua juga baik, jangan satu. Silakan, Bang.
1: Tinggi-tinggi pohon pepaya, lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
0: Ini memang betul ini. Tapi itu pohon pepaya jangan terlalu panjat sampai di atas, nanti patah lagi. Oke, harus hati-hati. Oke, Bang Yuven, terima kasih Bang Yuven. Oke, Bang Yuven, pilih lagu yang mana?
1: Lagu nomor 2.
0: Nomor 2, Sayap-sayap Cinta, Mau Terbang ke India ini. Atau ke iya. Oke, Timor, orang lebih percaya Timor. Oke, silakan Bang Yuven.
1: Iya. Salam pertama buat Kakak Rosa Monoputin bersama mamanya, selamat malam. Terus ini Kakak Hinti, ya Pupus juga, selamat malam Kakak Hinti. Mama Ina Niki Niki, Bunda Desi di Keva, Maria Fatara, Putri Kusuma, ini Om Papi, ini Putra Tengah di Saksak, Kakak Bella di Mangga Dua. Terus ini Mas Edi. Terus ini Fidel di Soe. Ini Mama Andro Ayafanu, Mama Jisenoi Lasu, singkat warung buat semua-semua saja. Dengan ucapan selamat malam, salam kompak-kompak selalu. Buat kakek yang bertugas, tetap semangat selalu, pulangnya hati-hati di dalam, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih Bang Yuven yang ada di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pada malam hari ini sudah hadirkan sebuah pantun. Oke, hanya tetap memilih lebih cantik orang Timur. Oke, kita sapa dari Bang adik kita Luna Zega, selamat malam. Request lagu Simfoni Yang Indah, Om Cemekel. Salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, semoga terhibur. Mas Edi,
2: malam.
0: Malam, bagaimana hari
2: ini? Ruang rindu, baru buat lagu saya ada di Betun sekarang.
0: Wah, ini main di Betun, ini kayaknya calon Betun.
2: Bukan, masalah takita gitu. Pengkalan muda tuh.
0: Semakin keliling. Semakin tabal ini, semakin tebal.
2: Itu namanya petualangan ya, petualangan yang begitu. Itu namanya cari makan kan begitu. Okay. Kalau nunggu di atas buah saja nggak makan.
0: Wah, masa di atas buah enggak?
2: Okay. Bukan begitu maksudnya. Sudah kalau udah tanggal kayak gini susah.
0: Okay. Cuma bercanda.
2: Oke.
0: Okay.
2: Okay. Bukan yang bagus apa lagu yang bagus coba.
0: Lagu ini masih ada pilihan, ada Ruth Sahanaya 1, Nadila Selamat Tinggal Duka, Katon Bagaskara Lara Hati, atau dari grup band Leto Hantui Aku, Hantui Terus.
2: Bukan Lara Hati aja.
0: Oh, ke Lara Hati, Katon Bagaskara. Silakan, Bang Edi.
2: Bagus sekali. Ini enggak salah.
0: Enggak salah. Tepat sekali.
2: Bukan Jeffrey kemarin sejari.
0: Oke, dia juga harus libur lah. Masa kalau dia terus wah.
2: Masa baru masuk satu hari libur, satu hari libur.
0: Iya, biar liburkan dulu. Oke, Mas Edi.
2: Tadi siapa? Nomor satu siapa tadi? Juven ya.
0: Nomor Bang Juven ada pantun. Masa ini tidak ada pantun? Pantun dulu lah.
2: Mau sih kasih pantunnya biar semangat ya.
0: Biar semangat.
2: Oke. Lebih enak makan pisang goreng anget sama kopi.
0: Mantap.
2: Sambil mendengarkan tuang rindu sambil menemani venti supaya jangan ngantuk.
0: Betul. Supaya sampai selesai.
2: Itu nanti musik jazznya bagus ya. Musik jazznya bagus nanti ya.
0: Iya pasti. Oke. Silakan.
2: Oke. Spesial buat saudaraku yang baik hati. Bapak Ten dan Lur Kenari yang punya kenarinya, dan juga Nona Bella ini lagi makan. Nona Bella nih di Mangga Tua, juga ibu guru yang cantik dari itu pas nggak ada kabar ini. Adanya aja Fidel, siapa Fidel aja terus ya. Dia masih ujian. Oke, Mahandro, Maina yang niki ya. Maver juga Marina dia di Katambua juga nggak ada kabar nih. Marina lagi panen jagung. Ya, Om Papi, Bupati Rosa, Maria Batara, dan juga Mbak Wika di Wonosobo. Nggak tinggalan lagi, ya, Kak Nara juga nggak ada kabar. Adik saya Bang Desi di mana di Alor juga, Bang Damos juga ya. Dan juga ini nggak ada kabarnya Fidel, Bang Nersel, Bunda Ima juga mari bergabung. Om Papi, apa? Bang Le di Kalimantan juga nggak ada kabar. Putra Tengah, Kak Hadi juga, Kak Eri, yang lain sapu rata aja Kak Fendi ya, biar bagi waktu ya. Ya.
0: Betul.
2: Oke, jangan ngantuk. Tadi nggak ngantuk. Ya, salam buat kru Pro 1 diwakili Kak Fendi ya. Semoga sehat selalu. Oke, tadi ada orang baru Ayanti.
0: Oke, sudah kembali normal.
2: Terima kasih banyak. Oke, sudah normal. Jadi normal ini.
0: Iya.
2: Tapi nanti gantian malam. Makasih banyak, pulang hati-hati ya buat kesan buat keluarga ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Oke, malam.
0: Selamat malam, terima kasih Mas Edi yang sudah bersama kita Ruang Rindu, ruang penghujung malam. Kita sapa dari Maumer ya.
3: Hai.
0: Hai.
3: Pasti
0: juga.
3: Bung Epi nih.
0: Wah, ini oke.
3: Salah lagi. Bung Jeffrey, okay. Bung Jeffrey lagi. Siapa lagi? Fenty.
0: Bunda Ima, bagaimana kabar?
3: Hai. Kabarnya Bunda selalu baik.
0: Okay.
3: Selalu baik selalu dan baik. Selalu bersyukur bisa gabung lagi di Atambua malam ini.
0: Oke, okay. Apa kabar? Sehat?
3: Sehat, puji Tuhan. Semoga sebaliknya ya. Bung Fenty ini.
0: Ya.
3: Sehat semua bersama kru-kru semuanya.
0: Ya, oke, okay, Bunda silakan. Masih ada lagu?
3: Sudah ada yang request simfoni yang indah?
0: Sudah dari
3: satu?
0: Satu belum, nomor satu belum.
3: Hanya satu. Ya. RRI Atambua.
0: Ya, sindir. Okay.
3: Kok sindir? Ada judulnya sindir tadi. Tidak ada kan?
0: Ya, tidak ada.
3: Cuman belum satu.
0: Oke, okay, Bunda memeres, silakan.
3: Oke, okay, salamnya ya. Pertama tentunya buat siapa ya? Bung yang lagi cerah ceria malam ini ya, yang baik hati. Bang Marcel bilang yang baik hati yang tidak sombong.
0: Iya. Baik hati dan
3: oke, bersama teman-teman, bersama kru-krunya, dan operatornya ya. Selamat malam, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Atambua, ada Paman Boksi, ada Bunda Desi, ada De Marina, Maria, terus ada teman-teman yang di Ende, ada Om Papi, Om Marcel, ada Yeri, semuanya selamat malam, ada di Pak-Pak, ada Putra Tengah, dan bunda-bunda yang cantik yang sudah pada gabung maupun yang belum. Bunda-bundaku, selamat malam semua, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati. Buat Bung yang baik hati, terima kasih, selamat malam.
0: Selamat Bunda.
3: Cuman satu, dan satu. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Bunda Ima di Maumere. Dan untuk pendengar, kita akan nikmati lagu yang sudah kami siapkan. Titi Dwijayanti, Siap-siap Cinta, Onze Michael, Simfoni yang Indah, dan Gatot Bhaskara Lara Hati. Kita sapa dulu Putri Tunggal.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Vinci.
0: Selamat, bagaimana hari ini? Kabar sehat?
4: Ya, puji Tuhan sehat. Dan tadi barusan pulang dari doa rosari ya juga Kakak.
0: Oke, amin. Oke, silakan.
4: Ya, lagunya nomor 4 Kakak.
0: Nomor 4 Gatot Bhaskara Lara Hati. Oke, silakan. Salam buat siapa?
4: Oke, salam yang terkenal untuk Kakak Pinti yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat Ibu Vinti di Ayat Tupas, ada Kakak Yusen Kasih Satu Sinu, ada Mas Edi, ada Mama Ina Cikir Luar Jadi Misi-Misi, Mama Jisen di Yuen Lasi, Bapak Fidel di Soe, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara di Sesa, ada Ibu Tersibana Sanu Cikir Warga, ada Bang Tirosa, Bung Janu, ada Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Timbar, Bapak Bento, Bapak Oke, ada Paman Nasrun, Mbak Wiga, Bapak Tendi Air Penari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bung Jangga Wayata, terus ada Bang Hadi, Bang Lik, Putra Tengah, Pak Guru Pati Fernandes, Bung Marni, Kakak Yuri, semuanya dengan ucapan selamat malam. Ada Ibu Yustin dan Pak Indri Jukunir juga. Untuk semua-semua saja yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Vinti, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih Putri Tunggal, Ibu Vero Temonop yang ada di Kutun. Oke pendengar, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah Anda request. Selamat menikmati.

0: Halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Tambuah, sederetan lagu-lagu sudah kami hadirkan di penghujung malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi memori melodi lewat alunan lagu-lagu yang sudah dihadirkan Titi Dwi Jayanti, Siap-siap Cinta, Once Michael, Simfoni yang Indah, dan sebuah lagu dari Nick Ardila, Biarkan Cintamu Berlalu. Dan untuk pendengar, silakan masih ada kesempatan waktu yang kami hadirkan untuk Anda pilihan lagu, masih ada lagu-lagu pop mancanegara dari lagu-lagu pilihan Anda, seperti ada Sam Smith, Not the Only One, ada Lambert, Silver Winers, ada Neil Bedingfield, Not the One, Christina Aguilera, Black Sultan, Hilary Duff, dan juga Paris Hilton. Kita sapa dulu dari Mama Ina.
1: Halo, selamat malam Bung Penti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Apa kabar, Maina?
1: Puji Tuhan, kabarnya Maina sehat selalu. Cuacanya juga cerah, Bung Penti.
0: Amin, Maina. Silakan, Maina.
1: Lagunya Rucana ya.
0: Satu.
1: Okay. Tadi mengkali sudah kok.
0: Oke, okay, tadi sudah. Masih ada dari Leto, Hantui Aku, atau Nadila, Selamat Tinggal Duka.
1: Hantui Aku juga.
0: Oke, okay. Hantui Aku. Oke, okay, silakan Maina.
1: Salam yang pertama, salam buat Bung Penti bersambung operator dan semua kru RRI Tambuah di mana saja berada, yang ucapkan selamat malam. Selamat bertugas, semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati, dan pulang Titi DJ.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama. Salam yang berikut, ada Penti di Air Tupas, ada Fidel di Soe, ada Ferota Mono Piputun. Di sana juga ada Bapak Mantan Desa Senas keluarga, ada Mama Givensi keluarga, Mama Androsi keluarga, ada Paman Boksi si keluarga, Bung Timbar, ada juga Putra Tengah di Pakpak, ada juga Bapak Bung Papi Fernandez, ada Bang Marcel, Bang Yeri, Putra Mus, ada Bella Puspita, ada Marina, ada Bapak Ten Arkenari, ada Bapak Damos, ada Bung Nara, ada Bapak Timo, ada Mas Edi, Bapak Edi, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara, ada Tiara, Bapak Tirosa, ada juga Bung Tio Tumbakun, ada Bang Hati, ada Mbak Sari, ada Mas Jali di ucapan selamat malam. Ada Yuven Kacifatu Venu, ada juga Ibu Delviana Banafanu di Tuabatan Barat di keluarga. Di sana juga ada Bapak Dominus Loin, Ari Loin, dan semua-semua saja yang lagi pantau di ucapan selamat malam. Ada Bapak Tirosa, Bapak Agustinus Lake di keluarga juga di Persone di ucapan selamat malam. Singkat borong buat semua-semua saja Bung Penti yang lagi pantau pada malam ini, dia ucapan salam kompak-kompak lewat udara. Buat Bung Penti, selamat malam. Pulang hati-hati di jalan, dan titip salam buat keluarga di rumah. Terima kasih banyak Bung Penti. Salam, selamat malam.
0: Salam, terima kasih Maina di Niki-Niki. Dan untuk pendengar, silakan kami akan hadirkan lagu untuk menghibur Anda, yaitu dari Katon Bagaskara, Larati, Ruth Sahanaya Satu, dan Leto, Hantu Yako. Dan untuk pendengar, masih ada beberapa partisipasi di malam hari ini, kita bacakan dulu, yaitu dari Bung Damos yang ada di Alor Buka Piting. Apa kabar, salam sehat untuk Anda. Ini lagu nomor 5. Teriring salam buat Mas Edi, Bung Tirosa, Bung Desi, Bunda Desi, Bunda Ima, Bung Oke, Bang Pati, Bang Bento, Adik Vero, Adik Bella, Adik Maria, Adik Siti, Bapak Ten, Mama Sena, Mama Ayah, Bung Yuven, Adik Rara di Ekoli, ada Desi di Soe, dan untuk fans yang lain Sapurata. Oke, terima kasih untuk Bang Damos yang ada di Alor Buka Piting.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungtek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, demikianlah sajian lagu-lagu untuk Anda di si Ruang Rindu di penghujung malam ini sudah kami hadirkan. Semoga terhibur sebagai penghantar istirahat malam yang sudah letih, sudah lelah dengan kerjaan hari ini. Kami ucapkan selamat beristirahat, dan juga yang masih menikmati aktivitas tentunya tetap semangat hingga berakhir nanti segala tugas Anda. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk mendengar semua rangkaian program acara Pro 1 RRI Atambua akan usai, akan berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya, kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikitpun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Terima kasih, baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu. Program ini hadir setiap malam menjelang waktu istirahat Anda.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: sumbangannya Bapak, Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

Kebencian kita yang besar kepada seseorang akan membuat kita lebih menderita daripada orang yang kita benci. Kebencian membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Perlahan-lahan, kita bisa kehilangan diri dan hidup. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kita kehilangan, kemarahan kita akan semakin meluap-luap. Jika kita benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagi kita untuk mengatasi perasaan kita kepada orang yang kita benci. Mari belajarlah untuk tidak membenci. Membenci tidak menguntungkan, justru merugikan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fenty Mau dan seluruh tim Atembo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan berkati.

Selamat pagi pendengar program 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Tambuar, Republik Milik Bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Tarisa, Hinikas Nube dan tim Matambua pagi bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Selamat pagi untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Di setiap pagi adalah kesempatan untuk tumbuh dan juga berkembang secara pribadi. Bangunlah dan bersinarlah, karena pancaran fajar di pagi hari adalah pancaran semangat untuk memulai segala aktivitas Anda. Semangat pagi untuk Anda semuanya di akhir pekan, di hari ini tepatnya di Sabtu 9 Mei 2026. Dan saatnya kami di Pro 1 RRI Attambua mengajak Anda semuanya di Mutiara Pagi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
2: Seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama?
3: Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Baik, pendengar untuk Anda semuanya, di pagi hari ini saatnya kami hadirkan Renungan Katolik bersama dengan Pater John Lewar, SVD.
2: Sahabat pendengar Renungan Suara Pagi yang terkasih, mari kita mendengarkan Warta Gembira bersama saya, Pastor John Lewar, SVD. Biara Sofir di Santo Yosef Fraina de Metz, STM Nenuk Atambua, Timor. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dunia yang penuh dengan kebencian. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernahkah Anda merasa dunia terasa keras dan penuh permusuhan? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang tetangga menegur kita dengan nada marah karena salah paham kecil. Atau di media sosial, komentar pedas muncul hanya karena kita berbeda pendapat. Bahkan di tempat kerja, seseorang yang berusaha jujur dan adil bisa dituduh atau dicurigai. Fenomena ini bukan hanya kebetulan. Dunia memang sering penuh dengan kebencian, iri hati, dan permusuhan, bahkan terhadap mereka yang ingin berbuat baik. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21, Yesus berkata, "Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku." Yesus mengingatkan kita bahwa kebencian dunia bukan hal baru. Bahkan Yesus sendiri dibenci dan ditolak. Ia dikritik, difitnah, dan akhirnya disalibkan. Meski dia tidak pernah bersalah. Dunia menolaknya karena dia hidup benar, membawa terang dan menegakkan kebenaran Allah. Kebencian dunia muncul karena manusia tidak suka dengan kebenaran yang menantang kepentingan atau kebiasaan mereka. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menegakkan nilai kebenaran, kadang kita akan menghadapi penolakan dan kebencian. Lihatlah situasi dunia saat ini. Lihatlah dunia sekitar kita. Di jalan raya, kemarahan bisa muncul dari hal yang kecil. Di media sosial, komentar pedas dan ujaran kebencian tersebar cepat. Dalam lingkungan pekerjaan atau sekolah, orang bisa iri, menjatuhkan atau menyakiti hati orang lain karena kepentingan pribadi. Dunia ini penuh dengan kebencian dan sering kita pun menjadi sasarannya. Namun Yesus mengingatkan kita bahwa kebencian itu bukan alasan untuk membenci balik. Sebaliknya, ini panggilan untuk tetap hidup dalam kasih dan kebenaran. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa upaya kita untuk menghadapi dan mengatasi kebencian ini? Dari pengalaman sehari-hari, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tetap rendah hati dan sabar. Jangan membalas kebencian dan kebencian. Kasih harus selalu lebih kuat. Kedua, berpegang pada kebenaran. Jangan kompromi dengan nilai Allah demi diterima orang lain. Yang ketiga, berdoa bagi mereka yang menebarkan kebencian. Doa tidak hanya melembutkan hati kita, tetapi juga hati mereka. Keempat, bangun komunitas yang mendukung. Teman seiman, keluarga, atau sahabat bisa memberi semangat saat kita menghadapi permusuhan. Kelima, menjadi terang di tengah dunia. Tindakan kasih dan kebaikan kita bisa mengubah hati meski tidak langsung terlihat. Saudari-saudaraku terkasih, dunia memang penuh dengan kebencian, tapi kita dipanggil untuk hidup berbeda, menjadi pembawa kasih, kebenaran, dan damai. Ingat, jika dunia membenci kita, itu bukan kegagalan, melainkan kesempatan untuk meneladani Yesus yang tetap setia meski ditolak sampai disalib. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dunia sering penuh dengan kebencian dan permusuhan. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kasih, rendah hati, dan teguh dalam kebenaran-Mu. Tolong kami menghadapi kebencian dengan damai dan mengasihi mereka yang menolak kami seperti Engkau telah mengasihi kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Baik, terima kasih Bu dan para pendengar setia RRI Atambua di mana saja berada. Jadi berkaitan dengan pengembangan infrastruktur di wilayah kecamatan, tentu kami tetap mengacu pada kewenangan kami yaitu selalu mengkoordinasikan rangkaian kegiatan sektoral, baik itu yang berkaitan dengan urusan-urusan pelayanan dasar maupun urusan yang bukan pelayanan dasar. Tentu kami memiliki satu kewenangan untuk selalu mengkoordinasikan kebutuhan-kebutuhan sektoral, terutama untuk mengatasi kebutuhan masyarakat. Jadi sebenarnya itu perlu kita ketahui bahwa dalam konteks kesehatan, tentu kita ketahui bersama bahwa kesehatan ini merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Nah, pelayanan dasar ini selain kesehatan tentunya juga ada pendidikan. Nah, berkaitan dengan itu tentu sebagai salah satu tolok ukur untuk meningkatkan kualitas layanan adalah infrastruktur sebagai salah satu pondasi utama. Nah, berkaitan dengan itu tentu pengembangan lebih lanjut itu merupakan tanggung jawab OPD terkait OPD teknis. Tetapi pemerintah kecamatan memiliki peran yang sangat strategis, yaitu menampung usulan-usulan masyarakat, sebagaimana kita ketahui itu pendekatan secara bottom up dari desa sampai dengan penetapan peringkingan untuk dapat dilaksanakan atau dikerjakan oleh OPD terkait. Baik, terima kasih Bu dan.
1: Anda sedang mendengarkan Mutia.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
0: 91,5 Pro 1 Atambua.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi. 91,5 Pro 1 Atambua.

cuánto es.

0: pelayanan publik Kabupaten Belung berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik.
1: Warta berita selengkapnya bersama saya Henny Kesnube. Berita pertama, tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022-2024.
2: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana atas dugaan korupsi tata kelola keuangan pada perusahaan tersebut untuk tahun 2022-2024. Penggeledahan itu dipimpin oleh Kasipitsus Kejari Tetu Samuel Ednel Sine SHMH ditemani Kasintel T. Bastanta Trigen SH, Kasipidum Aditya Wahyu Wiratama SH. Personel Polres Tetu juga turut mengamankan penggeledahan tersebut dengan persenjataan lengkap. Kasintel Kejari Tetu T. Bastanta Trigen SH Sertion Jari Ahok Media menyampaikan bahwa sebelum melakukan penggeledahan pihaknya telah mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang sehingga penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara tindak pidana korupsi tata kelola keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Cendana.
3: Tim penyidik sekira pukul 10.30 WITA sampai dengan 12.45 WITA di beberapa ruangan, yakni ruang direktur, ruang kamar umum, ruang bendahara, ruang kasubag umum dan personalia sudah asin. Bahwa setelah tim penyidik mencari data dokumen terkait objek penyidikan, maka tim penyidik telah mengumpulkan data dokumen yang dimaksud dan selanjutnya terhadap data dokumen tersebut akan dilakukan penyitaan. Bahwa selama penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik, pelayanan oleh pegawai perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana kepada masyarakat tetap berjalan. Pegawai perusahaan umum, perusahaan daerah umum Air Minum Tirta Cendana juga bersikap kooperatif dan mendukung tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Demikian itu saat ini ya, tapi tidak perlu kemudian bagaimana ke depannya.
2: Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Cendana Rudolfus Manlea menyampaikan kooperatif terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejari TTU, sehingga setiap personel Perumda, kalau ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan, maka pihaknya selaku penanggung jawab perusahaan selalu mengingatkan supaya hadir memberikan keterangan. Bahkan tim penyidik Kejari TTU juga memberi kesan yang baik terhadap awak Perumda Air Minum Tirta Cendana karena sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan sejak penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Pasalnya, sebagian besar pegawai Perumda atau setengahnya dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik.
4: Saya mengatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh.
5: Saya berjanji dengan sungguh-sungguh
4: bahwa saya
6: pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kabupaten Belu sebanyak 8 orang secara resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati Belu di gedung BT Lalenok atau Tambua Jumat siang. Pelantikan tersebut meliputi sejumlah dinas strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pelantikan diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Bupati Belu dan dikukuhkan oleh rohaniawan. Dalam sambutannya, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pejabat yang dilantik merupakan orang-orang terpilih karena telah melalui proses seleksi jabatan sehingga harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dikatakan jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan dan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Karena posisi jabatan kepala dinas sangat strategis, maka diperlukan kerja cerdas dan kolaborasi. Bupati Wililai juga menekankan pentingnya inovasi dalam bekerja yang nantinya akan dipantau secara berkala. Lebih lanjut, Bupati Wililai juga berharap pejabat yang dilantik perlu mengetahui secara jelas tugas yang diemban dan dilaksanakan sejalan dengan visi misi pemerintah saat ini.
7: Saudara-saudara yang dilantik hari ini, saya ingin pelayanan publik di Kabupaten Belu kita berada pada level kalau bisa menjadi pelayanan publik terbaik di NTT, terbaik di Indonesia bagian timur. Lakukan inovasi. Saya ingin kalian semua ada inovasi. Kalau tidak ada inovasi, kamu berhadapan dengan Pak Wakil Bupati. Pak Wakil Bupati akan mengawasi inovasi-inovasi untuk kita semua. Hebat baru kalian terpilih. Kalian terpilih harus melaksanakan semuanya secara baik. Jadi pimpinan tinggi Pratama harus menjadi inspirasi, inspiratif untuk bawahan. Kita harus menjadi penyelesai masalah bukan bagian dari masalah itu.
6: Menyikapi kondisi alam, Bupati Wililai juga mengingatkan peran dinas teknis mengingat prediksi BMKG terkait fenomena El Nino Godzilla di mana kekeringan diprediksikan jauh lebih parah dibandingkan tahun sebelumnya. Ia meminta seluruh jajaran bersama-sama melakukan pemetaan dan survei sumber mata air, embung, dan wilayah rawan kekeringan untuk mengambil langkah antisipasi. Selain itu, Bupati juga menyoroti sejumlah hal krusial lainnya berkaitan dengan kebersihan dan pelayanan publik.
7: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Kesempatan yang baik ini saya ingin bahwa kita semua yang ada, bukan yang lantik saja, tapi kita yang hadir bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air, dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
6: Ketahui 8 orang pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs bmkg.co.id. Untuk hari ini terlebih dahulu kita dari Kabupaten Melaka, di hari ini diprediksikan berawan, suhu di 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 96%. Di Kabupaten Alor hari ini hujan ringan, suhu di 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 99%. Di Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 75 hingga 98%. Di Kabupaten Belu dan sekitarnya hari ini berawan, suhu 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 67 hingga 89%.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ke Surabaya setelah melalui acara pelepasan di Masjid Raya Al-Mujahidin Atambua pada Jumat 8 Mei 2026.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu bertolak ke Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat pagi 8 Mei 2026. Pemberangkatan jemaah calon haji sebanyak 12 orang dilepas oleh pengurus Majelis Ulama Indonesia PI Kabupaten Belu bertempat Masjid Al-Mujahidin Atambua Jumat pagi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir mengatakan untuk beribadah haji menempuh perjalanan panjang baik secara fisik maupun secara spiritual. Selaku panitia yang turut mendampingi rombongan jemaah hingga Tanah Suci, dirinya selalu mengingatkan kepada setiap jemaah untuk menjaga kesehatan dan mematuhi aturan. Melakukan hal baik sehingga perjalanan ibadah boleh memberikan berkah bagi jemaah bersama keluarga dan masyarakat.
2: Kepada jamaah sendiri untuk terus mengikuti arahan dari petugas dan saling koordinasi apabila ada sesuatu hal yang terjadi. Kita mengantisipasi hal kecil memang supaya tidak menyebar kepada hal yang besar. Itu yang pertama kepada jamaah, terus menjaga kesehatan dan terus melakukan hal-hal baik mengingat Allah, terus agar perjalanan ini terus bermakna. Yang kedua, harapan saya kepada keluarga yang tinggal teruslah berdoa untuk orang tuanya, keluarga yang berangkat haji. Mudah-mudahan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji, baik itu di kota Mekah maupun Madinah, berjalan dengan lancar hingga kembali ke sini dalam keadaan sehat.
1: Dirinya turut mengharapkan usai melaksanakan rukun Islam kelima tersebut dengan bekal iman sekembali ke kehidupan masyarakat bisa menjadi agen-agen perubahan dengan berperilaku baik.
2: Seorang jemaah haji, kami berharap penuh bahwa ketika kembali dari sana, mereka menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen perubahan dari sesuatu yang kurang baik menuju ke sesuatu yang baik. Dalam kebaikan itu, kami harapkan dan kami terus mengingatkan kepada jemaah, tidak selalu berbuat baik itu kepada kelompok tertentu, tetapi ke seluruh masyarakat yang ada, tetangga yang ada, apapun agamanya, apapun suku bangsanya.
1: Rombongan jemaah haji Kabupaten Belu yakni sebanyak 12 orang, 8 orang mengikuti acara pelepasan, 4 orang diantaranya akan bergabung di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian sama-sama bertolak ke Tanah Suci Mekah Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji pada 12 Mei 2026.
0: Petani di Melaka sukses mengembangkan usaha pertanian tomat di wilayah perbatasan RI RDTL.
3: Meliana Ulu, 46 tahun, bersama suaminya Kasmir Hale, warga Desa Alas, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Melaka, sukses mengembangkan usaha pertanian di wilayah perbatasan RI-RDTL. Baru 6 bulan menekuni usaha sejak November 2025, dengan modal awal 12 juta rupiah hasil merantau di Malaysia. Pasangan ini mampu meraih omset kotor sekitar 60 juta rupiah dari hasil panen tomat di lahan seluas lebih dari setengah hektar are.
4: November kami angkat bedeng. Habis itu bulan Desember kami siap bedeng. Habis masuk itu bulan 1 Januari kami semaikan bibit, semaikan bibit. Habis itu Februari 27 tanam.
5: Mulai tanam
4: ya. Ya, tanam sampai sekarang April.
5: Sudah mulai panen.
4: Iya, sudah mulai panen. 8 kali sudah. Satu kali panen sampai dapat sampai 24 sampai
5: keranjang.
4: 30 lebih ya.
5: Keranjang
4: ini ukuran.
5: Mulai awal itu Mama Rong pakai Rong untuk buka lahan.
4: 12 juta.
5: 12 juta.
3: Kalau ini Meliana tidak merasa khawatir karena saat ini ia sudah bekerja sama dengan salah satu pengepul dari Haliluli, Kabupaten Belu, yang mengambil tomat secara langsung di kebunnya dalam jumlah yang cukup banyak. Harga tomat di tingkat pengepul saat ini masih Rp10.000 per kilogram. Namun ia menyebut harga per box keranjang kadang cukup fluktuatif. Harga per box berada di kisaran Rp400 hingga Rp425.000, bahkan bisa turun hingga Rp300.000 per boxnya.
5: Pembelinya itu biasa dari mana-mana, Sa?
4: Satu saja dari Haliluli.
5: Biasanya bawa satu kali datang itu pakai pick up ya?
4: Pick up.
5: Kalau dong bisa angkat itu biasa paling banyak berapa banyak keranjang?
4: Ada 35 keranjang, ada 24 keranjang.
5: Per keranjang itu tomat kasih harga berapa?
4: Harga itu kan tidak tetap. Kadang naik kadang turun.
5: Mm-hmm. Biasa turun berapa? Mm-hmm.
4: Biasa turun itu pertama dia bawa dengan 400, mm-hmm. turun sampai 300.
5: Turun sampai 300.
4: Mm-hmm. Habis itu kedua bawa dengan 415.
5: 400. Sejauh ini keuntungan sekitar sudah berapa puluh juta dong?
4: Kalau hitung kotor, mm-hmm. 60 juta.
5: 60 juta. Nah, juta.
4: Kalau hitung bersih itu 40 lebih.
3: Saat mas panen, jika tidak diserang hama, maka Meliana dan suaminya akan melakukan panen yang ke-9. Rata-rata sekali panen, hasil yang diperoleh paling sedikit 11 box dan paling banyak hingga 35 box. Keberhasilan Meliana dan suaminya di usaha pertaniannya ini mendorong warga lainnya di desa Alas Selatan maupun desa-desa sekitar di perbatasan RIRDTL Kabupaten Malaka yang memiliki lahan agar bisa dikembangkan sebagai lahan pertanian karena sangat menjanjikan dan menghasilkan keuntungan yang besar. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
0: Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan berdaya saing.
6: Sebanyak 11 jemaah calon haji asal Kabupaten Alor dipastikan siap diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji tahun 2026. Pemerintah daerah bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor telah menyelesaikan seluruh tahapan persiapan keberangkatan jamaah, mulai dari manasik haji, pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengurusan dokumen perjalanan. Kepala kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Muhammad Juremi Purek, kepada RRI mengatakan, para jamaah sebelumnya telah mengikuti acara pelepasan oleh pemerintah Kabupaten Alor. Jemaah calon haji tahun ini diketahui rata-rata telah mendaftar sejak tahun 2014 dengan masa tunggu keberangkatan sekitar 16 tahun. Jemaah dijadwalkan memulai perjalanan pada Sabtu 9 Mei 2026. Seluruh jemaah akan berkumpul di Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi pukul 7.00 WITA untuk mengikuti prosesi pelepasan bersama pemerintah daerah, MUI, dan pihak terkait lainnya. Setelah prosesi pelepasan selesai, jemaah diberangkatkan dari Kalabahi menuju Kupang dan akan menginap satu malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Surabaya.
7: Nah, insya Allah jemaah yang seorang itu akan berangkat nanti pada hari Sabtu. Titik kumpul mereka di Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi yang dibagi berkumpul di sana. Di sana ada sesi pelepasan yang dipandu langsung oleh MUI dan IPI kerjasama dengan Ketua Tahmid Masjid Agung Al-Fatah Kalabahi. Tanggal 9 itu mereka berangkat dari Alor ke Kupang, minum satu malam di Kupang. Tanggal 10 mereka berangkat ke Surabaya, dan tanggal 11 masuk asrama haji. Tanggal 12 mereka berangkat ke Jeddah.
6: Ia menjelaskan, dari total 11 jamaah, terdapat 2 orang yang memasuki kategori risiko tinggi karena faktor usia. Namun, kondisi kesehatan seluruh jamaah secara umum dinyatakan baik dan layak berangkat setelah melalui pemeriksaan kesehatan. Pihak Kementerian Haji dan Umroh juga memastikan situasi keamanan jamaah di Arab Saudi tetap aman meski terdapat isu konflik di kawasan Timur Tengah karena lokasi pelaksanaan ibadah haji berada jauh dari wilayah konflik. Dan berharap seluruh jamaah dapat menjalankan rukun dan wajib haji dengan lancar, sehat, serta kembali ke Kabupaten Alor dengan predikat haji mabrur. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Bao, melaporkan.
0: Mohon izin, demikian disampaikan oleh Maslan Bao terkait dengan sebanyak 11 jemaah haji asal Kabupaten Alor siap diberangkatkan pada Sabtu 9 Mei 2026 hari ini. Kita beralih ke berita selanjutnya. Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan berdaya saing.
8: Terdapat di Aula Kopdil Citra Hindu. Saya, Wakil Bupati Alor, berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 100/2/1/04/2026 dengan resmi pengukuhan Widya Siawan Minayo sebagai bunda literasi Kabupaten Alor periode 2026-2030.
9: Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengukuhkan Ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, serta memanfaatkan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung peningkatan sarana baca serta membangun literasi di tengah Kabupaten Alor.
8: Saya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat di Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Kabupaten Alor.
9: Ia berharap pengukuhan Bunda Literasi di Kabupaten Alor dapat menjadi langkah awal memperkuat minat baca masyarakat serta mendorong tumbuhnya budaya belajar yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Atabua melakukan penggeledahan cegah narkoba dan barang-barang terlarang di ruang napi.
10: Lembaga kelas 2B Atambua menggelar ikrar bersama sekaligus penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan. Kepala Lapas kelas 2B Atambua, Antonio Luis Jimenez da Costa menyampaikan, pemberantasan peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di dalam lapas merupakan prioritas utama. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan sistem permasyarakatan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini juga merupakan menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal mewujudkan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan.
11: Barang-barang terlarang itu barang-barang yang berbahaya. Artinya barang-barang berbahaya dalam arti dalam pergumulan mereka di dalam kamar. Barang tajam, ya, seperti silet, sendok. Ini hal-hal ini kan kita pastikan bisa dipergunakan tidak semestinya, dipergunakan hal lain tentunya, ya. Kalau seperti sendok ini mungkin nanti kalau diasah atau dipertajam ini bisa menjadi pisau juga, kan? Seperti begitu terus, stand seperti ini, terus seperti hal-hal korek api, membahayakan kebakaran atau dan yang lain-lain. Nah, terus kan kepinya ini kan membahayakan. Mungkin kalau dalam kamar risiko bunuh diri atau risiko membunuh temannya di dalam, sakit hati atau seperti apa, ya?
10: Sebagai langkah konkret, pihak lapas akan meningkatkan intensitas razia rutin di dalam balok hunian warga binaan, memperketat pemeriksaan barang dan pengunjung, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, pembinaan kepada warga binaan juga terus ditingkatkan guna membangun kesadaran akan pentingnya menjauhi narkoba dan segala bentuk pelanggaran hukum. Namun, dengan menekankan pada pendekatan humanis tanpa mengurangi aspek ketegasan dalam penegakan aturan.
11: Selalu melakukan operasi bukan hanya seperti sekarang, sehingga kita tetap melakukan satu bulan itu bisa 4-5 kali. Mungkin intensinya hari ini kita bisa kabar begini bukan karena hari ini kita melakukan sidak di kamar-kamar itu terus penggeledahan itu mendapatkan seperti ini. Sebenarnya sudah kami sidak dari minggu-minggu yang lalu. Jadi kami oleh KPLP sendiri itu seminggu itu 2-3 kali dianggap perlu ya, tiap hari.
10: Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Atambua berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung terwujudnya permasyarakatan yang bersih dan pelanggaran. Komitmen bersama ini juga menjadi bagian dari upaya dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya di bidang permasyarakatan, demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi permasyarakatan. Adapun dalam penggeledahan, barang-barang yang ditemukan yang di luar ketentuan regulasi langsung dilakukan pemusnahan di lapangan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan, Iran menyatakan bahwa pelabuhannya siap memberikan layanan kepada kapal-kapal yang beroperasi di Selat Hormuz. Hal tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Otoritas Pelabuhan Maritim Iran melalui pesan resmi, di mana pesan tersebut ditujukan kepada nakhoda kapal dagang di perairan regional. Dalam pesan itu, Iran menegaskan bahwa kapal yang melintas di perairan teritorial dapat memanfaatkan berbagai layanan jika diperlukan. Layanan tersebut dibuka untuk kapal yang melintas khususnya di wilayah Iran dan pelabuhannya. Layanan tersebut mencakup pasukan kebutuhan kapal, bahan bakar, layanan kesehatan dan medis, serta penyediaan material perawatan. Otoritas Iran menyebutkan bahwa pesan tersebut akan disiarkan melalui jaringan komunikasi maritim dan sistem ferry High Frequency. Penyiaran tersebut dilakukan secara berkala sebanyak 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut. Informasi tersebut juga disampaikan melalui kantor berita resmi Iran. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur penting perdagangan minyak dunia. Amerika Serikat diketahui telah memberlakukan blokade laut terhadap lalu lintas maritim Iran sejak 13 April lalu. Ketegangan meningkat setelah serangan yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari yang kemudian dibalas Teheran. Konflik tersebut juga turut mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan strategis tersebut. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022-2024. Sebanyak 8 orang pejabat pimpinan tinggi pertama lingkup pemerintah Kabupaten Belu resmi dilantik. Saya Henika Snube, mewakili tim redaksi bertugas, mengucapkan terima kasih.

Pro3, Pro4, Pro5, Voice of Indonesia, dan RRI.net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App

pagi ini. Dengarkan Atang Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atang Buah pagi ini. Atang Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atang Buah pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah, kanal informasi dan

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Stasiun Dede Putra. Pemimpin redaksi Harian Poskupan, penggemar dan penulis sepak bola. Piala Dunia sudah di depan mata. Ikuti keseruan laga Piala Dunia di Televisi Republik Indonesia dan dengarkan siaran langsungnya di Radio Republik Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, semangat gotong royong kembali ditunjukkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Belu. Hal ini dilaksanakan kegiatan apel kerja bakti di Stadion Haliwen yang dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Rene Baria ST. Dalam kesempatan itu, Asisten 2 Sekda Belu mengarahkan seluruh ASN untuk membersihkan area stadion dan di hasil pemotongan sampah plastik yang berserakan. Perlu diinformasikan bahwa kerja bakti ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan ASN lingkup pemerintah Kabupaten Belu. Kegiatan ini sebagai bagian dari persiapan menjelang Open Turnamen Sepak Bola Bupati Belu Cup tahun 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Inspirasi.
1: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App

buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.

Informasi berikut lagi nih pendengar RRI, masih kami kutip dari portalnya rri.co.id, di mana PT Agrinals Palma Nusantara memastikan seluruh kebutuhan dasar tenaga kerja asal Kabupaten Alor yang direkrut untuk perkebunan sawit di Kalimantan Barat akan dipersiapkan perusahaan. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi perekrutan tenaga kerja yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Bupati Alor. Staf ahli Direktur SDM dan juga Umum PT Agrinals Palma Nusantara, Majen TNI M. Sulkifli, mengatakan bahwa perusahaan tidak meminta biaya apapun kepada calon pekerja selama proses perekrutan hingga keberangkatan. Perusahaan telah menyiapkan fasilitas mulai dari transportasi, tempat tinggal, perlengkapan kerja, hingga kebutuhan makan bagi pekerja yang nantinya diberangkatkan ke Kalimantan Barat. Dijelaskan bahwa rumah yang disiapkan bagi pekerja saat ini masih dalam tahap pembenahan agar layak ditempati. Perusahaan juga berupaya menyediakan fasilitas dasar seperti air bersih, listrik, kamar mandi, dan perlengkapan dapur bagi para pekerja.

menyaksikan Piala Dunia bukan sekedar soal visual, tetapi tentang bagaimana energi di lapangan sampai ke hati kita. Bagi saya, RRI telah menjadi jembatan emosi yang luar biasa. Saat mata tidak bisa menatap layar, telinga saya sepenuhnya berpesta bersama suara-suara penuh semangat dari para penyiar RRI. Saksikan serunya 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 2026 melalui siaran TVRI dan RRI.

Oke, terkait dengan progres pembangunan koperasi Merah Putih yang dibangun Kodim 1605 Belu di wilayah Kelurahan Uman ini terus menunjukkan perubahan signifikan dan telah mencapai progres 76%, di mana pembangunan ini menjadi salah satu pusat pergerakan ekonomi warga di tingkat kelurahan. Disampaikan Lurah Umanen Wilhelm Suri Kehi AMD menyampaikan bahwa pembangunan KDMP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan. Keberadaannya, koperasi Desa Merah Putih akan memberikan manfaat nyata mulai dari kemudahan akses permodalan, pengembangan usaha kecil, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

0: selesai.
1: Terima kasih, kembali ke tempat.
0: Balik ke tempat, balik, jalan, jalan.
2: Bagian dari inovasi dalam mendukung keselamatan dan kinerja personil kepolisian yang bertugas di lapangan, Kapolres Belu menyerahkan perlengkapan inventaris pribadi berupa rompi dan jaket

0: kepada personil Reskrim Samapta dan Babin Kamtibmas jajaran Polres Belu. Penyerahan perlengkapan tersebut dilakukan secara simbolis kepada perwakilan personil saat apel pagi yang dipimpin langsung Kapolres Belu di lapangan Mapolres Belu. Dalam sambutannya, Kapolres Belu AKBP IGD Eka Putra Astawa mengatakan, pemberian rompi dan jaket tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap anggota yang menjadi ujung tombak kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan penggunaan perlengkapan tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan tambahan bagi personil saat menjalankan tugas di lapangan, terutama ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengancam keselamatan. Lanjutnya, rompi dan jaket tersebut dirancang khusus untuk melindungi dari risiko cedera saat menjalankan tugas, sehingga diharapkan dengan dukungan perlengkapan tersebut dapat digunakan secara optimal dalam pelaksanaan tugas, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
1: Para anggota Samapta mendapatkan nanti jaket yang mirip, ya, serupa, nanti silakan dipergunakan. Dan dipergunakan untuk dinas pada saat rekan-rekan berdinas. Ya, seperti Bapak Babin nanti, ya, ini mendapatkan jaket rompi bisa dipergunakan pada saat dinas malam hari, karena itu ada garis hijau spotlight-nya yang memantulkan cahaya, atau mungkin pada saat situasi dingin atau hujan itu bisa dipakai pada saat nanti kegiatan apakah sambam, apakah patroli. Ya, mungkin juga pengaturan di jalan oleh Babin, silakan dipergunakan.
0: Menurut Kapolres Belu, selain meningkatkan faktor keamanan personil, pembagian perlengkapan tersebut juga menjadi upaya Polres Belu dalam mendukung profesionalisme anggota saat bertugas di tengah masyarakat. Dengan adanya dukungan perlengkapan kerja yang memadai, diharapkan personil Polres Belu semakin siap menjalankan tugas kepolisian secara humanis, responsif, dan optimal, demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Rabiul Ulum secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji sebanyak 12 orang di musim haji 1447 Hijriah 2026. Seremoni acara pelepasan jemaah calon haji asal perbatasan Belu diadakan di aula kantor Bupati Belu Rabu 6 Mei 2026. Prosesi pelepasan dihadiri unsur Muspida Belu serta para jemaah yang akan diberangkatkan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Wakil Bupati Belu Vicente Ornai Gonsalves dalam arahannya menegaskan bahwa berangkat menunaikan ibadah haji merupakan sebuah panggilan suci dan tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Oleh karena itu patut disyukuri dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia mengungkapkan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, merupakan perjalanan spiritual yang harus dijalani sebaik mungkin para jemaah. Mengakhiri sambutan, dirinya berharap jemaah calon haji Belu menjadi duta daerah membawa nama baik Kabupaten Belu.
1: Ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, serta ketulusan hati. Jagalah kesehatan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah, patuhi aturan dan bimbingan petugas, serta jaga kekompakan dan kebersamaan antara sesama. Saya berharap agar Bapak Ibu sekalian dapat menjadi duta daerah yang membawa nama baik Kabupaten Belu. Tunjukkan sikap yang santun, disiplin, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi selama berada di Tanah Suci. Para jemaah senantiasa mendoakan daerah kita tercinta Kabupaten Belu agar selalu diberi keberkahan, kedamaian, serta kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.
0: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Belu Haji Maskur Kadir dalam laporannya menyampaikan rombongan jemaah haji sebanyak 12 orang asal Kabupaten Belu sesuai jadwal masuk asrama haji Embarkasi Surabaya pada tanggal 11 Mei 2026 dan 12 Mei berangkat ke Mekah, Arab Saudi.
2: Menyampaikan laporan kepada pemerintah bahwa sesuai RPH acara penyelenggaraan ibadah haji jemaah Kabupaten Belu ini masuk dalam golongan SUP 80 rombongan 8 kereta ketiga yang dijadwalkan masuk asrama haji Embarkasi Surabaya ini pada tanggal 11 Mei 2026 jam 10 malam dan akan diberangkatkan 24 jam kemudian yakni tanggal 12 Mei 2026 jam 10 malam melalui Bandara Juanda Surabaya dan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Maka dari itu pemberangkatan jemaah haji menurut daripada jadwal yang ada, kami bersepakat dengan jemaah haji untuk berangkat lebih awal.
0: Ia memastikan 12 orang jemaah calon haji Belu sudah melalui tahap check up kesehatan dan juga kelengkapan dokumen sehingga siap untuk diberangkatkan. Pemerintah daerah Belu secara resmi melepas keberangkatan rombongan jemaah calon haji.
3: Pertama ori adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan.
4: Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena guru menjadi faktor menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
3: Setelah itu, Wamendikdasmen Aktif Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris